0: kena lebu merah pun.
1: Apa? Nyamai yang main menti pia.
0: Kerama dah pernah. Muntang memegang nombor di mek.
2: SP Global, duit now QR, anytime, anyway.
0: Dah top up kerwak pen mek.
3: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM. Maka ke tahun tu. Ngau tu, aku kat Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Ane yang berderiba ke kereta bak jalai alun. Nya ajak hari aku, Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production. Sendia bahan. Oh ha!
4: Aku cuba lawa yang beri selamat hari gawai daya. Ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua. Sebedau kitanya mulai ke diri ke menua, pastikan kitanya bersa dulu penggak pengangkut ke dikena kita. Pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi yang laju deriba, berjimat berantau jalai. Jadi pesan tu datairi Iban Bidia ucuk belau yang bergulai ngau YFM.
5: Aku beri meringai anak saga Ari Unifo. Dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Kayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.

0: Ya, lagu dari Louis Bennett ya, Gagah Hati Pulai Gawai. Nen, sida ke boleh pemisi hari gawai tadi tentu senang hati lantang hati ke tahun-tahun ni.
1: Ya, leban sekedar hari bala kita sudah pulai.
0: Ya.
1: Kelebih lagi bala kaban tua. Tinggal setengah hajak ke kita itu.
0: Ya. Kalau sida ya ke boleh pemisi meh ke tahun-tahun. Bisi madah ke 2-3 hari itu dah di rumah panjai kok Aneng.
1: Nyari sida ke kemisinya. Aneng ikat bala celak melati pihak maka Emelda.
0: Ya.
1: Siapa lagi bala kita raja sida ya.
0: Ya.
1: Bos di Melangi. Ini nyak tadi. Setuntun ya. Hanya sekedar hari sida ya pulai. Jadi gintia kita tahun baru gak nak pihak SM.
0: Lalu bala peninggal kita madah mega bisi ke baru mupuak mega ke rumah panjai nyadi kita sama ngarap ke sida ke pulai ke menua lebih lagi ke bertengah ke jalan aluannya tadi rap ke nyaga penglikuan meh
1: ngonaka berjimat
0: elaban kita sama nemu neh jalan aluan maya musim pengerami tu mayuah kereta perengka pengangkut laban sama bisik. Bisik mindah macam tadi. Ni ke beli ke barang macam tadi. Ni ke pulai ke menua. Bisik pemindah ke bukai.
1: Lalu pihak mereka malah peningah. Jadi kami hari YFM konaka uliah. Mesan kita kelebih lagi jaga dapur kita. Laban bisik berita ke nak mana didengar. Tunggu pagi tadi bisik rumah Pajai Angus. Niahnya lah. Niah. Ngarap ke bala peningah kita ke benua berkakak ke kue tau ke dapur benua pandua ke utama harap ke
0: sudah winah
1: tutup dulu tengah dapur kita
0: ya anang ke ngelak ke utai ke di pandua kita nya tadi kediri maka di dapur
1: temu kisua gagal bala anak datai bak luai dia utai di dapur dia nak tingat ke
0: tau ke lalu berpedak ke telepon kini hanya rindang hanya nak ingat ke utai ke di pandua kita nenen. Ok, selamat pagi kita ke pagi tu ke bisik mendiang kawak pengerak pagi nang bakal selama 2 pagi wai ke pagi tau tuah mai topik 2 pagi wai ianya nama ke buah kita itu nak sabar pulai ke menua
1: ya
0: ya ukai ke Tegal ke Berami aja ya mayuh ke buah ya
1: mayuh ke buah ya
0: lebih lagi kita ke lelengau ke Pindai lelengau ke Balam nyari petunggal maunya ke
1: ya nak betah ke rumah panjang ai
0: betul
1: anu pihak mega sitek ke engkanya ke ternyata ngirup meh ngobala bakiah semua
0: Siti lagi Nen laban kita sama nemu di rumah panjang itu pemakai ya cukup
1: nyamai
0: bisa ikan sungai bisa lawak babas
1: kasar-kasar berkenyak
0: ya ke kena ngasuh kita yang tadi nak sabar pulai ke menua ya laban pemakai
1: mandi bersungai kelebih lagi
0: kau terbukai mah bunyi kurang bak rumah panjainya ya empu bakal tumu pagi nang ngerindu kati
1: ya kelebih lagi menua ke mana rampak menua ke bisik uang tau ke macam-macam lah mutai ke tau ngerindang kati bak rumah panjai kelebih lagi
0: ya orang kaki dia bau lu sungai deh nenen ke nama tu rampak menuanya ngerindok kati cukup ngasuh dalam ngau jadi pihak muka punya ketua kelimpah hari ke bertemu ngau balam nyadi diri sebilia bertunggal menyatadi ulih berserumpuk lapan jarang-jarang ke nenen nanti hari bukain tadi kita kiruah ngau pengawak kita
1: ya kerja jauh hari kapal melayan ngau beres bilik banyak Sam.
0: Ya, seminggunya asai tak cukup neh nenen. Asai ke sebulan ke pemisi.
1: Ya. Yeah.
0: Baru nama tu nak belala ngau diri serumah ngau balam nyadi meh nenen.
1: Ya.
0: Okey, tua macam komen dari peninggal ke pagi tu. senentang topik kita ke pagi tu. Lalu pihak muka bala peninga ke engkau bisik ke beranau ke tua meh.
1: Telefon.
0: Atau telefon ngagai tua ke pagi tu tang tentu kita tadi mesti ke
1: merik komen.
0: Merik komen
1: dulu meh. Merik pagi ya jauh. Merik komen.
0: Merik komen senentang topik kita nama tak kenarit hati nama kebuah kita itu
1: nak sabar,
0: nak sabar pulai ke menua. Udahnya lagi baru tahu pesan nenen. Natai ke komen dulu, okey? 082-258-633 atau 258-634. Seraya tu akan nganti peninggal ke pagi tu maca dulu tu nen atau hari peninggal kita benyak Thomas ke pagi tu sama pagi yang ke seduai ku ya jadi ya nak sabar pulai alaban ka beserompo beserompo ngan balam nyari ngan kaban belayar rindu capuh maya makai ku ya
1: maya ceritanya dia
0: macam-macam cerita mah bunyi ku de nen rindu bertemu ngan bala kaban laban maya hari bukai jara-jara yang kita ulih begulai ulih berserompok bekenya kenen
1: ya munyi ketua sadek menya
0: bala ipar bala menyadi bala batunggal nya siko ari komen peninga kita benya Thomas ke pagi tau okey ya. Ngedik nen
1: ya sebagai Sasha Amanda peninga kita ari sibu nyadi aku kai pulai gawai DJ ku ya ngapa yang asu bala nya pun nak sabar ku yang ngabang ku yang pertama nak sabar kak bertemu bertungak makai bercerita makai pemakai jadi kerindu makan babi kicap amat ku ku yang manuak tuai pepat bucai ku yang saran semua mandi sungai berbaik mandi piknik apa besmak ku yang nyak ku yang
0: nyak ke ngasuh nak
1: babi sapa. Kicap ku yang apa
0: okay,
1: ya nyamai mak ngantik babi menua
0: nang ternyak ni nen nang
1: favorite.
0: Nang pemakai kenang nah tak tinggal lebuh pengerami hari gawai menu utama menyukur jako Melayu tadi ok
1: mana ketabasnya
0: okay. Ok James pengiran ke pagi tu selamat pagi yang keseduai ok nama tak sabar pulai ke menua aku ya laban kak bertemu ngau bala kaban ngau diri sebiri ke di menua ku ya. Nya peninga kita James Pengiran lalu Juliana balih ke pagi tu. Kak bertemu berkulai ngau balam nyari ku ya ke jarang pulai. Nak sabar kak capuah ku ya tubuh mayuah ku ya. Nya hari Juliana balih ke pagi tu. Nanti seduai lebih siawak ku ya. Minta tebah ke lagu gawai. Okey nang sikit lagu-lagu gawai kita ke pagi tu ya.
1: Ya.
0: Okey, 082-258-633
1: ke bala peringat kita berkongsi cerita berkongsi nama kini kebuah kita Rindu amat nak sabar kak pulai ke luar tau telefon ngagai kami dua Sam dia tau ya nyentuk ngagai pukul 9 tu lagi
0: 9
1: bala peringat nama dia antik lagi terus raya ke kami meh.
0: Okey, tua nguji beranak kau peningat ke terubah habis peningat tu nen. Okey, halo selamat pagi.
2: Selamat pagi DJ.
0: Selamat pagi kawan. Siapa tu ai?
2: Tu Kayang tu.
0: Kayang.
2: Au.
0: Hari ni Kayang.
2: Aku tu beri

0: Aku nak senadu tu, mai.
1: Aku
2: senadu. Bisik pulai permisi tu.
1: Oh, nak ada pulai tu dia.
2: Okay.
0: 4 tahun dah
2: nak. Aku ni.
1: 4 tahun lebih dah nak ada pulai.
0: Aku. Okay. Patut tertengap ni.
2: Tahu untuk nak pulai ke?
1: Nak benung nak tu, benung bertugas.
2: Oh, pihak ni. Sama kita itu.
0: Kau sama, Mak.
2: Okey, sama. Okey, nanti pulai ke menua di ni, menua tadi, Kayang?
1: Menua aku pantau pulai Semunjan.
2: Oh, Semunjan. Okey, nanti dengan awak, meh, Kayang. Lapa kena pulai.
0: Ini dengan awak, ya, ya. Ini
2: awak, nuju pesan.
1: Kalau kita nyulak, kita di je.
2: Amat.
0: Tinggalkan mamat, tidak,
2: ya. Okey, lapa nuan kena pulai. Nanti dengan awak, meh, tuju pesan, meh, agar kita di menua, Dian. Kau bising, ingat pagi tu boleh bisik, pelabak aku.
1: Pesan aja, indah dengan obat aku di ladung dia. Kau menjadi, kau kinduk dia di miri dia, menjadi bungsu aku di menua. Kau balai par semua minta ampun ada boleh pulai tahu tu berapa tahun sudah ada si pulai cara gerai-gerai air enak kurang
2: nyangkuang kita ke gawa
1: tu kan nyangkuang kita ke gawa atau di je
2: okey
1: baka nyak tadi soalan dua je tadi kena mana.
2: Okey, nama kebuah kita nak sabar pulai ke menua ni.
1: Nanti ni pengalaman aku cuba di Maya di bertugas dia. Tapi paling siti nya tadi bergelumuk bala mayung.
2: Betul.
1: Lebih banyak jarang-jarang berlaku.
2: Aman betul.
1: Yang kedua tadi nama berami tadi nak dia kata macam-macam boleh timbul. So utainya tadi apabila dirandau utainya lu jadi terus ya. Sempama bakal kita kecap mansuh aja nak. Apalagi kita mansuhnya randau tundiknya. Baram eh utainya on terusnya DJ.
2: Alu on ni.
1: Utainya misalnya kerindu.
0: Laban atau cayang ni.
1: Tuh ya.
0: Laban aku dah bisa penelaba kalau pegawai Pak Semunjan. Jadi utainya nyelai ke hari menua-menua kami kebukai. Amat ricah kita menuanya.
1: Kain lagi DJ.
0: Main bakal
1: main. Bermukun, berpantun, mengajat, berpekit, berhuntau, berpampat, semua main magang DJ.
2: Rami nak kayang ni. Kita dia rumah panjai.
1: Ada kami dia rumah
0: kediri.
2: Kediri tangga Rami gede.
1: Rami DJ boleh tahan. Sebab dekat rumah segi tu dia ngajak Rami bertabuh. Okey, ngajak rumah segi tu okey, ada yang ngajak Rami ngajaknya tu elu tempat-tempat ke lagi.
0: Banyak ngesuai Rami.
2: Ajak rumah sesebuah tang Rami nak kita lihat ne.
1: Rami DJ.
2: Bapak pemakai deh kayang nama tak di lelengau kenuan.
1: Dia tadi di kelengau gitu DJ. Nanti mayuh dia di boleh ke dekat rumah orang. Babi kicap.
2: Okay.
0: Amat bunyi kaya. Sama tu lah.
1: Babi kicap ini nak boleh.
2: Nak boleh tinggal sekali.
1: Sama-sama lagi babi kicap menuaknya. Ya, aduh.
0: Okay. Manis.
1: Manis.
0: Ya. Kak pengai berkenyak. Kenang ajak sama kita.
1: Kenang ajak sama. Ngelak ke.
0: Tau siti
1: ilak aja.
2: Okay, tau siti ilak idar kita aja kayang.
0: Bisa ke orang bisa dah ngangau aku ke Semunjan ke hari satu untuk kini.
2: Baik dia bisa ke bayang ne.
0: Hari kedek ke aku.
2: Okay kayang.
1: Okay ni ajak dia.
2: Terima kasih Mayuah kayang, selamat hari gawai.
1: Selamat
2: hari
0: gawai. Kasih tu dah 4 tahun.
2: 4 tahun udah nak pulai.
0: Non pun deh saya berapa lama udah nak pulai.
2: Nanti pulai gawai tu lama udah nen. Nanti pulai diri nyengok menua dan tiap tahun
0: lah.
2: Seminat kemaya gawai aja ke jarang. Lama udah nak.
0: Sikit nak lapar lebu aku ke di pulai ngunan gawak.
2: Ya.
0: Kena kalak pulai nun tu.
2: Ya. Pulai maya nak gawai aja.
0: Ya, nyantak aku.
2: Okey, bisa ke peninggal tua atau Nen. Selamat pagi. Okey.
0: Muji baru ya, 08225634. Hello.
2: Ya.
0: Gawak.
2: Selamat pagi.
3: Iya.
0: Siapa yang beranau tu?
3: Akik Jabut tu.
0: Akik Jabut. Ini Jabut ni?
3: Alamak.

0: Alexander.
1: Hari ini itu deh.
0: Taman Maliha.
1: Taman Maliha. Nama gawai ba Taman Maliha dia tahun tu.
2: Kemaya pulai?
1: Dini menua.
0: Oh, menua kita semunjan lah.
1: Oh, di semunjan ga?
2: Ah, semunjan. Semunjan
1: ga? Kemaya mumpuk pulai ke jabut?
0: Tapi temulah nanti anak sudah saya kan 31 tetap satu
1: bulan. Oh, baik lah. Nak jauh aku dek.
0: Tidak.
1: Tidak datai 2 jam, sejam lebih kenya ne.
0: Sejam lebih
1: ya lah. Okey, bisa. Nama-nama Prambu kita deh, gawai tonto.
0: Nama Prambu tu, dia itu sebelah negara rumah kami ya rumah nanti hari mandi.
1: Aau ne. Okey.
2: Hello.
0: Hello.
2: Nama ngasuh anak Sabah kat pulai tau.
0: Apo laban maya sebab kerana sebab ada menyadi balai pak buat apa saya malam buat bersepuh pagi saya bergulat bala lama nak lama pun kita pulai tapi ukat balai.
2: Oh, lain ke asai kita pulai pengalaman ini banyak ne.
0: Apa? Jadi kita pernah pergi ke mana? Kita lihat tahun
2: sekali. Namanya pelabak aku benua ngante dek silatnya pelabak aku.
0: Kira kepnya
2: mai. Nau bapa kaki lima dia silatnya lah. Udah pramu sila nama bagi bunuh babi ke mana ke kena ngambat dek.
1: Udah dalam tiada. Sudah
2: ada belan.
1: Okay, jabut. Mari peluang dengan pesan kawai meh. Pagi tu.
0: Pagi tu, selamat datang. Ada semua balap. Lagi ada balap di semuanya. Di kampung muda. Balap menyatu. Anak tu dibin dulu. Menjadi cukup. Ada kapulai mah menjadi. Sudah bertemu bawah itu. Anak tu kapulai. Di mak kan kami dengan mak dengan kita baru kita ke rumah.
1: Baik
0: pak. Sampai malah sudah bisa main dah. Sudah anak ibuku di sebut sama orang semua bak lebih lagi ngaji geng-geng ya di bekas empat amuk beraja yang dapat sama pada kembali ngaji kekabaran ngajak kekabaran ngaji itu dengan katanya BKK kamu lihat berumah kekabaran jujur jujur tentanglah semua pengalaman.
1: Okey.
0: Jadi kita mulai latihan sampai agar ya atau rumah ke rumah. Depan kita atau kita sama kita secara dalam semua
1: ada
0: itu. Mana tu gak biasa tu.
1: Okey, sama gawai ke jabut.
0: Ya, itu. Kami dari gawai ngajai semua balang.
1: Okey, yes.
0: Kalau kita kita tu orang lengkap yang selama kita kamu gawai tahun gawai ngan kita sama. Dia lah melihat tak. Semua balang menah nanti badan. Balang buat orang tepat kita tak yang melihat asin. Jadi ni ini tingkat kita yang terat. Sepanai bat saya kadang semua tingkuah si saya pengaruh si saya mula kelembung kapten semua langgai jauh abuor bingur buah menua saya kus saya kus nukut empat sarabat malam maya kita sama sama gap sama belajar terima kasih DJ.
1: Oh ha. Okey, selamat gawai Ki Jabut. Nyak peninggal kita ya Ki Jabut dari Taman Maliha. Madah kediri dekat pulai ke Semunjan, koya. Okey, jadi kita berperinan nolong lagu-lagu gawai ke pagi tu. Berdau kita maca komen ngau mega nyawat kangau hari peninggal ke buka ya.

Aku, penuang anak manggil, wakil rakyat, buat kuasaan N76 Rudi, dekat Merik Tabi Basa, serta selamat gawai Dayak tahun 2026, bagi semua bala pendengar, lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan. Nanti kita ingat, sebedau tahun 1963, gawai Dayak tu selalu diintu kita. Bak bulan 4, bulan 5, paling lawan pun bulan 6. Nak kita madah ke penghargaan hati diri, lalu beri saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawak kita bak tahun ke udah-udah. Jadi berlabuh hari tahun 1963, gawai Dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun. Itu aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia. Jadi seraya dengan program terbari gawai Dayak tahun 2026 tu, aku dekat nangkan serta lalau semua bala kita yang untuk gawai tu, awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana. Ngau numbas ya, laban kita nemu, ekonomi dia tu nak tentu mana, ketegal perang bak Timur Tengah, ataupun bak Ukraine din. Makanya mega lebuh kita bertundi, berbuti, melia irup. Ngirup lah ngau numbas ya, anak sampai kita mabuk, layak ngau pengendiri. Ngai aku tak kena mana tau nyadi bak penghidup kita yang sikuk-sikuk. Jadi aku ngari ke kami sebilik sekali lagi. Mari saya terima kasih bagi semua bala aku dah memujur ke pengawak gawai Dayak Besar no Ethno Culture Festival peringkat negeri Sarawak. Aku dah dadu ke tadi miri kena 1 bulan 5 sampai dengan 24 bulan 5 aku dah tu. Jadi bapa penemu aku bukannya mga hari malam balas ke diberi orang mayuh pengawak tu nang manah mat lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan ku dah tetap ke kita nitih ke polisi perintah ke kuma kita inklusiviti hanya mai semua rakyat semua bangsa ada milia agama latar belakang ngau magang ngintu gawai Dayak kita kata untuk jadi kena ku mujur kerja ku aku ngari ke kami sebilik akan beri selamat gawai Dayak agar semua bala ketiga lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bawah menuk sisir lalu harap ku sidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tila mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun ku dah nyajak aku terima kasih.

0: Okey, lagu gawai hari kiliman man terantang tawak gawai. Maka kena merenang peningah kita ke pagi tu. Bisa peningah baru telefon tu Nen. Dua nguci beranau ngau peningah tu. Ya, selamat pagi.
1: Oh, betul. Ya, nguci baru ya. Telefonnya kami.
0: Okey, ya. Halo, selamat pagi.
2: Sam tu nak?
0: Ya, Sam tu.
2: Sam. Ngau tetendu ninsi itu.
0: Iya, betul.
1: Apa ngau beranau itu deh?
2: Hari sibu tu apa je tombol. Hari batu jalan ya batu 16.
0: Apa je? Sama hari gawai apa je?
2: Ya, sama hari gawai.
1: Ini tu rumah panjai itu dah tu?
2: Rumah panjai, itu si jalai itu.
1: Oh, itu si jalai. Oh, berapa lama udah ba, ya. Rumah panjai?
0: Nang di rumah panjai ke pulai gawai ke nang di rumah panjai PJ?
2: Nang di rumah panjai.
1: Ketika ya.
0: Udah mayu orang bala pulai
2: rumah panjai. Ya ke tidak jawa. Bisa berdawa. Udah kena datai. Bisa kena berdawa. Nggak ada jawa kalau sedaknya. Bisa ke jawanya. Dia harus maju. Udah kena datai. Bisa ke dalam dulu. Semak kena. Tanya jawab
1: dari dulunya kita. Oh, ketika kita sebilik udah sampai lengis mulai kerere. Bala nuan po kaku.
2: Laba bala aku kena dari tuja jawab dan lo. Kau semua semak di to. Bersibu. Mana jawab bala sudah.
1: Jadi udah pulai magang banyak.
2: Kini udah mas dia udah setuju.
0: Ya, begini kau perambu kita serumah dah PJ. Bisa kita kini hari tahun-tahun kebukai kini tahun tu kini.
2: Udah matu udah tay ke namanya. Bisa info ni kenapa matu program tebiti namanya orang tika. Bala tanya juga betul. Kita kerukennya. Kita kumang sih lihat ada lah nyap kita say. Oke, bakal ada ke.
1: Dia
2: mulai panjai lah, main nanti diri bukit berdiri aja menyap nih.
1: Bukit berdiri menyap. Bisa kami bagi kini nuan. Nanti kukup nuan. Bisa ungkup kini nuan.
2: Aku?
1: Aku, ni mau.
2: Nak ngau orang aku, coba ngau orang bikin ngajak dia tu, kita dah tua. Nanda tu, tenaga lagi.
1: Engkau bisa pikir ungkup kita ke ketua air mah kakau.
2: Engkau. Ya, pikir, sidanya pikir-pikir, tenyap. Pucau-pucau bisa kan no sen
0: ngelak koran ke
1: kita dia
2: rakan ben dia amnya
0: ngelak koran dia PJ
2: ya mah
0: okey PJ mari awak akan untuk pesan
2: jam nalah lagi lemah dah tu kan tahu
0: okey
2: mari kan guys bala serta gaut kucing dien sudah nanya sajuil sudah bala apa dah sadi tu kulai kemno 29 nanti imah menjawab jalai. Anak berumban enggak? Kita itu lubah. Asal kita ada kaya aja. Anak ada berumah rumah lagi ni nama bisi penanggul tu. Saya kata anak saya mau.
0: Amat.
1: Ya. Kita ikat agak nyonya banyak
2: lagi. Ya, au.
0: Rumah
2: kita. Kau ingin tahu kurami. Nyawa bisa boleh tanya. Kusaman ke?
1: Kusahnya.
0: Rumah kita. Sekinak nama minda. Rumah kita ikut ni.
2: Oh, yang pesan dulu. Pesan ke itu. Madai aku di Johor Baru, di Nindera, Sebili, nak itu gawai aja dengan Melayu. Nah, pesan dia. Ya, pasti ingat. Tapi ya, selalu ingat dia. Harap yang kerai. Selama ama ya, nak dapat. Ya, aku minyak. Gini biar aku di Selangor, di Tidak Indah Boy. Harap ke gerai nyamai lah. Ya, nyenangkan lah oleh pulai kena. Nyampau tambah hari ni nak bala. Mayuah ada.
1: Ni aku ningar di kucing ke Kuala Lumpur. Kuala Lumpur ke kucing 1000. Kau sedak asyik kau.
2: Ya, ma. Nak nombor mesti tambang banyak subsidi nak nombor lah.
1: Ya,
0: ma. Ngarap ke bisa.
2: Okey, banyak lagi nyumlah saja lagi.
0: Okey.
2: Agai bala dem udin sida tetu sara samian ente sida pulai rajiman ke pulai ke along ge bala ke miri dien sida senin batu dan. Meri selamat tiga wai ke sida sebilia ge ke gerai nyamai. Ai guru pantang senang dalam semua. Lalu agai bala kaban aku ngaku pulai ke jawa di Tawau Sabah suba tahun 1982.
0: Oh, aman.
2: Nya nesen ro damaya. tapi ya kayak itu lah iban lah berdayuah nak kan mai ya inna ya iban apa ya berdayuah dan ya lo ngagai sedoa ya ga sem ke rumah rumah nada ya nak
0: nada ini ya ngaku ini ya ngaku
2: lapan ya bisi dengar dengarnya ngagai bala kami dekat dien ga demenas ga detau gay madai ko de suang anak ke ka kawin 3 bulan aku nal lenggau ki laban yang na prau pian ga
0: au ne
2: sedekah jalai sebrai tu liah ke ko ngal sebrai nyen mal ga nya nundun na prau babata kadang kita na dapat tu saja sem
0: amatnya au
2: na bakar raken mia harga kecil-kecil ke de namanya
0: au te ki kliau na saya nya ke de
2: namanya au ngagai kerangahan ga
0: au
2: lagu batak kalau cerita itu aku dengar ibu batak kalau itu dalam benaik langkang aku dengar aku.
0: Kemarau.
2: Okey, ini ada ya Sam.
1: Ya.
0: Okey, terima kasih Pak J. Beri selamat hari gawai. Selamat hari gawai. Okey, Nuan. Okey.
2: Baik, terima kasih ya Sam.
0: Okey, sama-sama. Ya, peninggal kita ya PJ tadi Nen. Hari Nuan ni tadi Nen.
1: Ari ukai ari selangau entah. Ah, si bau entah.
0: Ya, okay. Jadi ke bisi kangau ke buka ya. Okay, tuan nyawat kangau tu dulu. Okay, halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Kabar siapa tu deh?
3: Selamat gawai sesuai dengannya.
0: Selamat hari gawai. Siapa wai?
3: Kiboy
0: tu. Kiboy. Hari menua ni kita kiboy.
3: Hari Sungai Buloh
0: kau. Hari Sungai Buloh. Sungai Buloh.
1: Orang Bakuang.
0: Orang Bakuang. Miri kini. Miri din.
3: Hari ini kau orang Bakuang kami lah. Ini kau dan Miri di tahun ni.
1: Miri din.
3: Kau Miri.
1: Nama aku bisa ninga. Bisa penuh sanggus nak jauh harinya.
0: Saya mana?
1: Tapi ya bisa boleh berita.
0: Okey, telefon baru lagi siapa tadi Nen?
1: Apa ibu eh?
0: Telefon baru awal apa sudah putus. Okey, ya, tu.
1: 0822586344. Ngagai bala peringa kita. Kage dekat telefon ngagai kami dua sembak konti.
0: Ya, okey. Halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi Sam.
0: Selamat pagi.
1: Siapa ngau kami dua sem beranau?
4: Seligi Ari Bakuang tu.
0: Seligi Ari Bakuang. Siapa nya tadi ngelala ni Seligi?
4: Anak aku ngelala nya. Tapi nya sama kami di tau ate basungai buluah nyekin ge nya.
1: Jadi tu nanya nuan tu Seligi amat bisa angus kita tungak kia.
4: Bisa memberita pagi tu tadi.
1: Nak jauh hari kita dia nene.
4: Nah, ini memang kejauhan lah. Sedangnya begini ya, jadi kami itu ada bakuang itu. Aku tahu sama menari media ramah, betul tak ada yang bisa kita share orang.
1: Aman. Kasih amat, sedangnya.
4: Saya nggak main, tahu negara gaya kita karam di darat, dan kasih ya itu dari aku.
1: Ya, kurang ya. Kita tahu ke ngai kita, tahu ke datai.
4: Nggak main, kita ada sadar yang nyari itu. Kira meripnya, no, hati mengerti bala kebisa nyatung-tung penuh saya bekerja.
1: Nanti kapan, Nuan, dia?
4: Lapannya nabai deh, tapi nyatanya lagi bertanya nyatanya.
0: Betul tu, netap ke?
4: Tapi betul telefon ke sida ya, lepas sida tu demiri dien.
0: Betul netap ke dana?
4: Nyamai aku pun dani pagi tu betul resenya dia ramah aku kasih aman kuku.
1: Ama kasih ya. Dia kekak gawai,
4: dia kekak gawai tu berpari dekat gawai tu.
1: Apa panjai kini rumah panjainya na?
4: Tahu nak aku pastinya nanti, tapi panjai direnya pernah aku.
1: Amiahnya nanti di parti kere.
4: Amiahnya tak pernah aku tiba aku tadi posida ya dini hari itu tadi.
1: Nah sempat padam kurang menyak.
4: Ya me.
0: Okey, jadi nuan po dari seligi dini gawai tahun tu.
4: Seligi di tahun betul saya, dah baku di tahun.
0: Nanti pindah ke Bukai ne.
1: Rumah panjai nuan dia.
4: Ada rumah panjai kami tahu.
1: Bapa pintau?
4: Kami kesekian yang lah bertampung atau tadinya 21 saya ke pihak. Mesti rumah nyemua ya kami tadi tahu.
1: 21 apa mana?
0: Panjai.
1: Ketika ya orang mupu udah mulai kederek ke rumah panjai?
4: Aw sari tau mu puak mereng mulai ke direk ke rumah atau tidak ke bekerja belah belah bukanya pulai nya sari tau sudah berangkat pulai sari tau.
1: Aw kati kebala direk sebilia nuan sudah datai.
4: Sampai orang bagai datai segila ngelusa kata hari nyadi menyadi bisa aku pesan si daneng karena kalau lawan 31 nya kita itu nyongira direk kamar tengah malam ku aku.
1: Aw amat nyane.
4: Mereka 30 HPG gak.
0: Pelapa aku pesan gawai seligi. Apa jam kita itu nya sirkan?
4: Awalnya meh menuju semua kita ke di Selawai atau ngintu wari gawai kelebih ke nuju malah. Karena kita nyambut gawai ngogagah ti meh. Kajah ke kita gerai nyamai. Lantai yang seneng. Beli rezeki. Nanti sampai bukai atau nanti kelimpah hari pengerai itu dipintah kita. Ngarap ke kita itu tadi sama nyebut gawai yang diri sebilia ngogagah ti melantai yang hati mulai mana ya kena ngerap ke kau antara kita sebilia nuju seduai megah sem ngonensi beri selamat hari gawai ngajak kita gayu guru gerai nyamai aja selamat hari gawai terima kasih ya.
0: Terima kasih seligi ya selamat hari gawai. Oke, okay, tu Nen maca komen dari peninggal kita itu.
1: Iya.
0: Juliana balik ke pagi tu. Udah tadi nih. Dominic umpur untur ke pagi tu. Utai ke ngasuh nak sabar pulai ke menua aku ya. Enyak kak bertemu ngau bala kaban ku ya. Nanti barantau limau sigi ricah nanti gawai ku enen. Tang tahun tu bak tamin uya. Ngarap ke tahun baru lah sidak sepili uliah pulai ke rantau limau ku ya. Ngarap ke jalan udah tebuk meh. Okey, eri meri ku ya. Utai ke ngasuh nak sabar pulai ke menua ianya lelengau ke bala kapan belayan pak rumah panjai kuenen. Kak makai serumpu ngau bala mayu nak sabar kak makai lawak kampung ku ya. Okey, yen wil ke pagi tu. Tu ku ya nak pulai ke menua gawai tahun tu ku ya laban tam nyadi ya sida jawil senyana ulih pulai ke kota Semarahan sarito arimiri anda sabar dekat bertemu ngau anak menyadi ku ya tambah muka sida menyana lama nak pulai ke menua ku nen nak sabar ku ya. Okey, me Franklin ke pagi tu muka bak yas pemudah hindai ke udah nadai nyau kurang meh hati kak pegawai ku ya. Gawai 2023 nya gawai ke penudi ngau nia indai ya ku ya. Junikal Juan maka nak sabar pulai ke menua ku nen. Laban kak bertemu ngau bala diri semenua ku ya. Ti lama udah nak ngau berbungah berbutik ngau berkongsi ke cerita ku ya. Okey, nyak tadi nen.
1: Sekedar hari bawa peningan ke bisik mereka komen ngakai tua ba konti rata-rata madah ke diri. Nasabah bertemu ngau ka diri cibili ya. Suku jurunya. Nyak tujuh pulai kamai ke mana ya.
0: Okey, jadi kira nak tau meh tua boleh pulai ngau peningan ke pagi tu.
1: Ya, terima kasih untuk malam peningan kelebih agak kita ke udah telefon kami dua Sam sama hari kawai ngagai kita semua jaga pengerai, jaga penglikun. Serta mengak ngarap ke kita ngintu gawai ngau penuh penglanteng pengaga
0: betul dia. Ya harap ke kita sama lanteng boleh bertemu ngau diri sebili ame gawai ke tahun tu. Okey, selamat hari gawai nuju semua lagu ke penudi berau kita ngujung kawak kita hari Feron Kiang ngau Agustin Buang Perami malam gawai. Okey, selamat hari gawai semua, bye bye.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upias iklan ubat. Hurix.
3: Nemu no Mary, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
4: Tanginai, aku kena landak nyumai.
3: Anaira, mai wah produk babas, kena ngulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pun bisik.
4: Haram, tuan beli semua produk babasnya Indai.
3: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai di pandu no Mary.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
5: Pasukan petugas khas ditubuh siasat insiden LRT tergelincir. Tibet kini pilihan utama golongan belia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: Pasti di Hati.
1: Okey, baik, kembali mendengarkan kami Limbang FM Pasti di Hati. Siaran kita untuk hari ini, hari Jumaat, okey, 29 Mei 2026 Masihi. Bersamaan kalendar hijrahnya hari ini 12 Zulhijjah 1447 Hijrah. Okey, tak kira di mana sahaja anda mengikuti siaran kita ini dengan jelas, diharap anda akan kekal setia hingga ke penghujung siaran kita. Semestinya jam 12 tengah hari, geng Sambat Adio kita ini menemani anda dengan hiburan dan juga informasi. Okey, jangan alih, jangan ubah lagi frekuensi anda. Terus dengar kami. Okey, menceriakan pagi anda yang memilih Limbang FM sebagai teman pagi anda. Terima kasih banyak-banyak untuk anda. Semoga hari ini terus ceria. Hari ini terus bergembira. Okey, untuk anda yang masih lagi merayakan hari raya korban ataupun melakukan ibadah korban, okey, menumbangkan binatang peliharaan anda, ya. Untuk hari ini, hari yang ketiga, hari yang ketiga, okey, untuk anda berkorban sempena dengan hari raya Aidil Adha. Okey, baiklah, semoga terus bergembira dan ceria. Begitu juga dengan rakan-rakan kita yang nak merayakan hari gawai semestinya, ya, persiapan untuk sambutan hari gawai juga dah pun di penghujung persiapannya. Okey, nak sambut hari gawai, semoga terus berbahagia juga. Di samping kesibukan anda nak menyambut perayaan, jangan lupa terus dengar kami, Limbang FM, yang menceriakan pagi anda juga, ya, yang dalam perjalanan waktu ini mungkin mendengarkan siaran kita menerusi corong radio di kenderaan anda. Terima kasih juga mungkin mendengarkan siaran kita menerusi aplikasi My RTM. RTM Klik, ya. Terima kasih juga untuk anda. Okey, semoga kekal terus bersama sehingga kita tamatkan siaran geng Sambat Adio kita ni 12 tengah hari nanti. Okey, dan juga hari ini, ya, kita nak kongsikan macam biasa cuaca untuk hari ini di Limbang. Cuaca sebelah pagi untuk hari ini hujan di beberapa tempat, manakala sebelah petang nanti diramalkan ribut petir di beberapa tempat, dan malam kembali diramalkan cuaca di Limbang hujan di beberapa tempat. Dan suhu pula untuk hari ini sebagai panduan kita bersama, 24 darjah Celsius suhu minimum, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Okey, untuk suhu kita hari ini. Okey, dan itu untuk panduan kita bersama cuaca di Limbang hari ini. Okey, baiklah. Semoga hari ini berjalan dengan lancar. Semoga dipermudahkan segala urusan kita hari ini. Dan juga semoga kesihatan kita terus bertambah baik juga. Diberikan kesihatan yang baik sepanjang perayaan kita nak merayakan hari kegembiraan kita, kan. Kita nak sihat-sihat saja. Kita nak baik-baik saja. Okay? Baiklah, terus mendengarkan kami Limbang FM tak kira di mana sahaja anda berada.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh,
0: kadang-kadang kita tak pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check tau. Hasilnya, tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.

0: Okey, semestinya mendengarkan kami Limbang FM Pasti di Hati, geng Sambat Dadi Okitani, jam yang pertama. Kita bersiaran untuk hari ini 9.42 minit pagi. Bagi yang baru saja mengikuti siaran kita, selamat pagi juga diucapkan untuk anda. Ini dimaksud nak kongsikan antara apa yang dinyatakan oleh yang amat berhormat Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, sempena dengan sambutan Hari Raya Aidiladha untuk tahun ini. Katanya beliau menyifatkan yang mana sambutan Hari Raya Aidiladha di Sarawak tahun ini berlangsung dalam suasana aman dan penuh semangat pengorbanan apabila semakin ramai umat Islam tampil melaksanakan ibadah korban. Ini peningkatan melalui peningkatan jumlah hewan korban yang mencerminkan keadaan ekonomi rakyat yang semakin baik, ya, dan juga ia memperlihatkan katanya kesedaran masyarakat untuk membuat simpanan bulanan secara sukarela bagi tujuan ibadah korban. Itu yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sempena dengan sambutan Hari Raya Aidiladha pada tahun ini. Itu untuk perkongsian info kita pagi ini. Dan juga banyak lagi akan dimas kongsikan untuk anda bagi yang merayakan Hari Gawai pula, sambutan Hari Gawai dengan persiapannya, berbelanja juga dengan berhemah lah, untuk keperluan-keperluan yang kita nak sediakan sempena dengan perayaan kita. Yang penting kita rancang perbelanjaan kita, keuangan kita dengan sebaiknya. Semoga terus memberikan kebahagiaan dan keceriaan lah. Memang kita di Sarawak ini khususnya, secara khususnya lah, memang ramai ataupun memang banyak etnik, banyak perayaan yang kita nak sambut, nak rayakan. Apatah lagi kadang-kadang kita ni, di antara kita di Sarawak ni biasa sinonim dengan kahwin campur tu. Jadi sebelah suami, sebelah isteri, kita nak rayakan hari raya. Sebelah suami pula mungkin nak rayakan hari gawai. Kadang-kadang kita berbahagi perbelanjaan kan, baru saja kita rayakan hari raya, nak beraya pula merayakan hari gawai pula. Pandai-pandailah kita nak berbelanja, yang kahwin campur antara mungkin bangsa Dayak dengan Melayu, itu untuk kita di Sarawak ni biasalah tu kan. Tapi kena pandailah jaga ataupun rancang perbelanjaan kita. Yang penting kita gembira, kita ceria bersama dengan keluarga kita. Baiklah, terus mendengarkan siaran Limbang FM Pasti di Hati. 10 pagi macam biasa perjalanan siaran kita. Kita akan sambung siaran-siaran kita menerusi National FM nanti untuk dengarkan berita dunia 10 pagi sebelum kita terus melangkah untuk jam yang yang kedua dan seterusnya yang ketiga. Pertemuan kita geng Sambat Radio kita ni untuk hari ini Jumaat, 29 Mei 2026, 12 Zulhijjah 1447 Hijrah. Jom terus berhibur bersama Limbang FM Pasti di Hati.
1: Apa pula ni? Arif, Jombi, kau nak mumpat? Ni

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

5104.9 MHz, Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

0: Dengarkan 5 FM. Radio kita ni pasti di hati.
1: Anda sedang mendengar kami.
2: Di Madame 94.5 MHz.
1: 5 FM.

Itu. Dan sekiranya berjaya, katanya projek berpotensi itu jadi model rujukan bagi memperluas pelaksanaannya di seluruh negeri. Kelak itu dia untuk projek ataupun perintis inisiatif Pekan Mesra Kanak-kanak yang dipilih oleh Kementerian Pembangunan Wanita dan Kanak-kanak serta Kesejahteraan Komuniti. Dalat ya, Dalat dipilih jadi perintis inisiatif Pekan Mesra Kanak-kanak. Itu dinyatakan oleh Yang Berhormat Dato' Seri Fatimah Abdullah, yang merupakan salah satu langkah, katanya, mencerminkan komitmen kerajaan memperluas pelaksanaan inisiatif Bandar Mesra Kanak-kanak. Itu dia antara info yang Dimas petik, ya, info berita kita yang Dimas petik. Dimas kongsikan bersama anda menerusi pertemuan kita pagi ini. Kita petik dari portal berita, berita radio RTM khususnya. Okey, baik, terima kasih. Kekal bersiaran bersama Limbang FM. Tak kira di mana sahaja anda berada, kita akan temani anda. Limbang FM, Geng Sambat Radio, kita ni akan terus menemani anda sehingga jam 12 tengah hari nanti. Okey, nak lagu lagi? Pastikan kekal, jangan alih frekuensi anda.

0: Dengarkan 5FM, Adil Kitani, pasti di hati.
1: Okey, terus kekal mendengarkan kami 5FM, pasti di hati, geng sambat Adil Kitani. Yang baru saja mengikuti siaran kita waktu ini, selamat pagi diucapkan untuk anda. Dimas nak kongsikan ini sebagai info bagi kita juga yang Dimas muatkan untuk makluman kita bersama. Ini dia, Kuala Lumpur ataupun Malaysia terus mengekalkan kedudukannya sebagai negara dengan ekonomi Islam paling kukuh di dunia bagi tahun 2025 berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy ataupun SGIE Report 2024-2025. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Yang Berhormat Ngah Kor Meng berkata pencapaian itu membuktikan dasar dan pendekatan kerajaan madani yang berteraskan kestabilan, tadbir urus yang baik, keyakinan pelabur serta pembangunan inklusif terus mendapat pengiktirafan di peringkat antarabangsa. Dan menurut beliau, kedudukan Malaysia di tangga pertama mengatasi beberapa negara Islam utama dunia turut memperlihatkan kekuatan sistem keuangan Islam, industri halal, inovasi serta ekosistem pembangunan negara yang diyakini masyarakat global. Dan katanya kejayaan tersebut merupakan hasil kestabilan politik serta dasar ekonomi yang jelas serta komitmen berterusan kerajaan dalam memperkukuh keyakinan rakyat dan juga pelabur terhadap hala tuju negara. Dan pencapaian tersebut juga katanya membuktikan pendekatan Malaysia. Membuktikan pendekatan Malaysia Madani berjaya meletakkan negara di landasan yang kukuh, progresif dan dihormati di peringkat antarabangsa. Itu yang dinyatakan oleh Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Yang Berhormat Ngah Kor Meng dalam satu kenyataan beliau. Dan kerajaan akan terus katanya memperkukuh agenda pembangunan rakyat termasuk penyediaan perumahan berkualiti, pembangunan bandar mampan serta kesejahteraan komuniti bagi memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasai secara menyeluruh. Dan kerajaan madani juga katanya akan terus memastikan kemakmuran negara diterjemahkan kepada kesejahteraan rakyat, peluang ekonomi yang lebih luas serta pembangunan yang inklusif dan juga mampan. Jadi Yang Berhormat Ngah Kor Meng Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan juga turut menyeru supaya rakyat untuk terus bersama-sama mempertahankan kestabilan, perpaduan dan keyakinan terhadap agenda pembangunan negara bagi memastikan Malaysia terus dihormati dan disegani di peringkat antara bangsa. Itu satu kejayaan buat Malaysia jugalah Malaysia yang terus mengekalkan kedudukannya sebagai negara dengan ekonomi Islam paling kukuh di dunia bagi tahun 2025 berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy ataupun SGIE. Bagi laporan ataupun report 2024-2025. Jadi itulah kebolehan pencapaian kita walaupun berbilang kaum, berbilang bangsa, kita dapat mengekalkan perpaduan kita. Jadi kekalkan kestabilan ekonomi, kestabilan politik kita sebagai rakyat, kita bertanggungjawab untuk mengekalkannya, untuk memastikan semua itu berjalan dengan lancar ataupun semua itu akan terus kukuh di mata dunia. Baik, itu antara info yang Dimas kongsikan untuk anda yang bersiaran bersama Limbang FM, pasti di hati, geng sambat adio kita ni. Teruskan lagi berhibur bersama sehingga jam 12:30 hari.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
2: Anda sedang mendengar kami di Badanit 94.5 MHz. 5 MHz.

0: kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Organisasi komersial boleh didakwa jika pegawai atau kakitangannya memberi dan melakukan rasuah untuk mendapat sesuatu projek. Malah pengurusan syarikat turut boleh didakwa di mahkamah atas kesalahan yang sama. Pesalah akan didakwa di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009, kesalahan rasuah oleh organisasi komersial. Denda tidak kurang 10 kali nilai suapan atau RM1 juta mengikut mana yang lebih tinggi atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali.
2: Tahukah anda berapakah nilai urus niaga e-dagang di Malaysia yang menggunakan data peribadi anda untuk diproses setiap hari? Apakah yang akan terjadi jika data peribadi anda telah disalahguna oleh pihak yang tidak bertanggungjawab? Dengan ini, Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 telah diwujudkan oleh Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi semenjak Jun 2010 demi melindungi data peribadi anda. Lindungi data peribadi.

0: Alunan suara yang menenangkan jiwa.
1: Percaya kata janjimu, karena ku yakin apa di genggammu.
0: Lirik lagu yang beri rasa keinsafan.

0: Limbang FM, Adio Ketari, pasti di hati.
1: Okey, Limbang FM pasti di hati. Terus menemani anda menerusi geng Sambat Adio kita ni. Jam yang terakhir, jam yang ketiga kita bersiaran. Terima kasih untuk anda yang kekal setia. Dari awal pertemuan kita tadi, jam 9 pagi hinggalah ke waktu ini. Dan kita berterusan menemani anda dengan lagu hiburan Irama Nasyid hingga jam 12 tengah hari. Okey. Baik, Limas nak kongsikan antara info kita hari ini 29 Mei. Diwartakan 29 Mei ya. Setiap tahun 29 Mei, tarikh 29 Mei diwartakan sebagai Hari Wartawan Nasional bersempena dengan penerbitan edisi pertama Akhbar Utusan Melayu pada 29 Mei 1939. Okey, bagi meraihkan sumbangan dan jasa pengamal media serta wartawan veteran dalam pembangunan negara dan juga bangsa. Okey. Dengan tema yang diangkat untuk tahun ini, media berintegriti, teras kredibiliti. Dan kemuncak sambutan Hawana Hari Wartawan Negara, Hari Wartawan Nasional 2026 akan diadakan di pusat konvensyen PICCA ataupun arena bertahu di Pulau Pinang ya, pada 20 Jun nanti, dan dijangka dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okey, dan Hawana yang dianjurkan Kementerian Komunikasi dengan Pertubuhan Berita Nasional Malaysia ataupun bernama adalah sebagai agensi pelaksana platform, adalah platform ya kemuncak dalam menghargai sumbangan, ketekunan dan profesionalisme pengamal media di Malaysia. Dan acara itu nanti iaitu kemuncak sambutan Hawana 2026 pada 20 Jun nanti dijangka yang dirasmikan oleh

dijangka dirasmikan oleh Perdana Menteri dan juga dijangka akan menghimpunkan kira-kira 1,000 pengamal media dari dalam dan luar negara sekaligus bertindak sebagai platform strategik untuk mencetuskan idea segar serta menentukan hala tuju kewartawanan semasa. Okey, dan Menteri Komunikasi Yang Berhormat Dato' Fahmi Fazil berkata, Hari Wartawan Nasional tahun ini disambut dalam suasana kebanyakan petugas media yang berasa risau tentang pekerjaan serta masa depan mereka. Jadi tahun ini katanya menyambut Hari Wartawan dalam suasana suasana dengan ramai yang mungkin risau tentang masa depan akibat AI dan isu-isu ekonomi, tetapi katanya juga pihak kerajaan khususnya Kementerian Komunikasi akan ada beberapa perkara yang sedang diikhtiar untuk membantu rakan-rakan dalam bidang media. Okey, itu yang dinyatakan oleh beliau dalam ucapan sempena sambutan Hawana 2026 hari ini. Okey, yang mana katanya kewujudan media bebas dan beretika adalah tunjang utama kepada sistem demokrasi negara. Okey, itu dia. Dan jangan lupa tarikh untuk sambutan hari kemuncak sambutan Hawana Hari Wartawan Nasional akan diadakan 20 Jun di Pusat Convention ataupun PICCA at Arena Butterworth di Pulau Pinang nanti. Okey, itu dia temanya juga hari ini. Kita ketahui media berintegriti teras kredibiliti. Setiap tarikh 29 Mei diwartakan sebagai Hari Wartawan Nasional sempena penerbitan edisi pertama Akhbar Utusan Melayu pada 29 Mei 1939. Okey, bagi meraihkan sumbangan dan jasa pengamal media serta kewartawanan veteran dalam pembangunan negara dan bangsa. Okey, itu antara info yang dimaksudkan untuk kita kongsikan bersama menerusi pertemuan kita pagi ini. Geng Sambat Adio kita ni menerusi pertemuan kita di jam yang terakhir ini juga, Irama Nasyid hingga jam 12 tengah hari. Okey, teruskan persiaran bersama, teruskan gembira dan ceria hari ini untuk anda juga yang kekal merayakan ataupun meraikan ibadah korban, ya, sempena Hari Raya Korban 1447 Hijrah.

0: Okey, baik. Limbang FM Pagi Tadi Hati menghampiri 11.40 minit pagi. Limas nak kongsikan waktu solat fardu sebagai panduan muslim-muslimat yang berada di zon khas dan juga zon 1 untuk tarikh hari ini 29 Mei 2026 Masihi bersamaan 12 Zulhijjah 1447 Hijrah. Okey, Limas mulakan info solat fardu bagi zon khas. Masuknya waktu solat fardu zuhur tengah hari ini nanti bagi zon khas pada pukul 12.17 minit tengah hari. Solat fardu asar 3.41 minit petang. Solat fardu maghrib 6.27 minit petang. Dan malam nanti masuknya waktu solat fardu isyak bagi zon khas pada pukul 7.42 minit malam. Dan seterusnya pagi esok, waktu solat fardu subuh pada pukul 4.50 minit pagi. Dan akan berakhir ataupun waktu syuruk pada pukul 6.04 minit pagi. Baik, demikian info solat fardu bagi zon khas. Dan seterusnya untuk zon 1 pula, masuknya waktu solat fardu zuhur tengah hari ini nanti pada pukul 12.20 minit tengah hari. Solat fardu asar pada pukul 3.44 minit petang. Solat fardu maghrib pada pukul 6.30 minit petang. Dan malam nanti masuknya waktu solat fardu isyak pada pukul 7.45 minit malam. Dan seterusnya pagi esok, waktu solat fardu subuh pada pukul 4.52 minit pagi. Dan akan berakhir ataupun waktu syuruk pada pukul 6.06 minit pagi. Baik, demikian info solat fardu yang dibawakan kepada anda dengan kerjasama unit Falak Syari Pejabat Mufti Negeri Sarawak.
1: Bang FM, Adio Ketani, Pasti Hati.

0: Bimbang FM, Adio Ketari, pasti di hati.
1: Tahniah dapat kerja, kerja sini tek, dalam negeri kalau luar negara.
2: Overseas lah. Oi. Lalu imagine kami best, sejuk.
1: Lalu berangkat. Sebelum kita terima apa-apa kerja. Kak kena siasat dulu ah, tempat kita nak bekerja ya. Macam agensi pekerjaan, bakal majikan, pernah si syarikat yang wujud, berdaftar, selamat. Kena faham juga syarat pekerjaan yang ditawar. Ah, macam gaji, tempoh masa kontrak, tempat kerja. Padahnya kerja di tempat mahu kita. Tapi kelak diantar di tempat lain. Bahaya ya, kan ada terjadi sebelum tu.
2: Benar juga, macam ni lah.
1: Ah, sebagusnya sebelum kita terima tawaran kerja, bincang dengan keluarga, adik kakak, geng, ketua kampung, ketua masyarakat kah. Minta pandangan sidak. Kelak, apa nak ditawar, indah khabar dari rupa. Kan ya, asyik kayak gini, dokumen kita yang asal ya. Macam kad pengenalan IC, pasport, simpan dari pun. Salinan juga simpan. Kena pandai jembat diri ni di tempat orang. Oi, patuhi undang-undang anda tempatan. Ada hal ke apakah? Agak kedutaan besar Malaysia tempat kita bekerja ya. Ingat, jangan mudah terpedaya.
3: Sesal dahulu pendapatan. Sesal kemudian tidak berguna.

Okey, baik, terima kasih untuk anda semua kekal setia bersama-sama geng Sambat Radio kita ni dari awal pertemuan 9 pagi hinggalah ke waktu ini. Kita akan tutup tiara pertemuan kita tepat detik 12:30 hari ini nanti. Dan selepas itu, anda akan dapat ikuti berita ringkas Sarawak FM macam biasa untuk pengisian harian kita. Dan selepas sahaja berita ringkas Sarawak FM, rakan penyampai dari Perkhidmatan Lun Bawang akan menyambung tugasan Dimas menemani anda untuk siaran dalam bahasa Lun Bawang tengah hari nanti. Okey, jadi terima kasih untuk anda semua. Dua buah lagu akan Dimas putarkan untuk menutup tiara pertemuan kita hari ini. Jadi sampai di sini dulu untuk tugasan Dimas hari ini. Kepada anda pendengar yang mengikuti siaran kita, terima kasih banyak-banyak. Jaga diri, jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, makeup aku ni macam mana?
1: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

Satu tarawih, satu lawih kena kelukan dengan Rina Nani. Luka nguka bapu tau, lama bapu pulih dan jo radio tau. Pekatua jo sini, padpa dengan ku luka ngekam DJ MARY. Luka, amia ke padpa dan dengan kerana kerata jam puluh dua, mecing jam telu pulih dan jo. Ini nak apa ya? Dan menada jo dompa pu, dan dengan radio tau, apu pulih dan jo jo lima ini, 22 jo bulan 5, 2026 kena kelukan dengan. Do rehat, kuan tau lu kuna rehat, bang muna da jo ini do cuti, kuan tau lu kuna cuti. Jadi terima kasih kuan namung tau, ngeja kuna milih siaran radio tau ini pada ngeran, kena-kenan tau ngalap info, inan tau ni ngera galak-galak lu kau na demangun libut iring tau, ini pada dengan ina. Ningar nani nani ngaramai lu kami akan ruatan kai lemah bapu boleh dajo kini telu jam ini padpa dengan kulunga kami ya. Jadi kami merapat mong tau lu kena ningar bang jam ini bang tindo luk do sagan panak mula sibuk. Aluk tutu nak wana kena taman tinan lu kena cuti padpa dengan anak-anak. Apa kata dengan cuti sikula? Do kuan tau lu kata minak ngeraya jo gawai namio baru ini. Do kuan tau lu kata minak penak ngeraya jo keamatan. Di kamera pat kena lu kan ingat ridan pen aktiviti-aktiviti lu ke ruang tahun ngedalan seru ke da cuti ini among nemiak ke ngejing sama among nemiak ngejing do idi nguit awang niat kuan anid buru tau ya padpa ada dengan ini lemah bapu tau baru ada program sejam dengan muyu bang karabini kena taman tinan lu ke pian ngejing bala mereka li ngejing berita keluarga do ia info aktiviti. Kami akan awal radio tolong mabatalian 0852-2246. Jadi lah ratan ini aku antau lu guna da niar secara petunjuk lemah bawah Facebook Kalimbang FM. Tau pernah miak ngejing komen dan ruangan komen ya. Nak lupan nak like di share siaran radio tau pendengar yang kena-kena tau lu kabarkan ya apa penak sui inanda. Jadi apa boleh da cu jam lu ke dua napa? Jam 1, amun ada joya na berita utama 1 sepengaina program matabi kuanmu. Yang utama tinan luka pian ngejing bala tabi mia ke ngejing. Bala tau lemah barongan na komen. Idi mapan kudang galak kuina nawa radio tau penak mia. Majing jam 2 pulih ada jo salin berita bang bawang mia pendengaran tau. Idi segmen na ningan ramai ya pulih ada jo mia ngeki pada putar padba dengan kulung agam. Dodo lawe kuan muyu lu kena bang lawe bang karabini merepat kena nak majing dengan selamat suinan tau manin manit. Jadi tau penak merepat pelih tau ngedrive dengan do. Rawi ratnan keselamatan burur dok kuan buru tau sebulang ini penak kena kena tau. Luk temalem na padpada dengan tau bang jo sini. Jadi tau peta joitan kuningar nani ta jo ni kena kelu kan ningar. Eje nani ta tenan anak adik decur lun bawang.

0: Radio Malaysia, Limbang FM.
1: Anca dua telu, anun bala muyo.
2: Empat lima enam, merapat na muyo, nama dadam.
3: Limbang FM, anca 4.5 MHz, Radio Tau.
4: Abah, janganlah tiba-tiba tukar lorong.
5: Apa?
4: Guna cermin, tengok kau selamat, pasang lampu isyarat, barulah belok. Kenapa tak pakai topi keledar?
5: Mungkin dia duduk berdekatan.
4: Kena pakai topi keledar, ikut undang-undang. Lebih selamat. Kenapa mengecut ni?
5: 80 tak lajulah.
4: Abah, papa tanda tu 60. Ikut lorong, bah. Jangan potong garisan.
6: Kanak-kanak pun tahu tentang keselamatan jalan raya. Apakah alasan anda pandu, tunggang dan jalan dengan selamat? Anda mampu mengubahnya.

Edina kena keluarkan dengan Nani baru sikar dengan Nani tatanan pada guru Nani. Ngeramai na tau. Edi ngua ngapu tau lemaba program sejam dengan Muyubang Karabini. Edi do benedin codong papu do dika radio tau sakwa baru kuana kena teman tinan luka berupad bad ningar. 22:30 minit tamun ada Jobang Karabini. Dodok lawe kuantau lukunat bang lawe sakwa baru. Terima kasih ngaju kena milik siaran radio tahun ini pendengaran kinanak pada dengan ku DJMA dapat arwah lu ngakam. Kena keluarkan ini Rejo sini 25 Ejo bulan 5 litap mangun ku Ejo inan tahun ngeraya Ejo wartawan nasional Hawana dengan tema media berintegriti teras credibility. Lu ngegalak ratnan bebat media. Inan ngajing galak luka matu. Kuana masyarakat ya. Ini pad-pad dengan ini kena luka ningar siapa 25 Ejo bulan ini. Alita pinan ngeraya Ejo Hawana ini. Pakatu dengan ruat edisi luka pun-pun surat bala utusan Melayu. Bang 25 Ejo bulan 5,235. Mangunku penghormatan ini dipengiktirafan patun sumbangan. Pengamal media mangunku ikon penyampaian maklumat luka metu kuana masyarakat ya. Jadi segan pernah landscape bang putana misu dengan masagat tau menu bebat media pelabah penting mangunku. Tua luka miak ngegatum rakyat dengan lamu-lamu dasar ya do ya inisiatif di perkembangan sekerbangan negara. Dipad pada dengan ini suya pupis Menteri Komunikasi. Miak kemalan lamu-lamu inisiatif inanangan bupun media bang negara inan ngapu cabaran bang Karabini. Ngerapu ancaman teknologi kecerdasan buatan AI. Dengan petulu dengan tinudo ekonomi luka na tatu taya. Dan anu pernah kena keluarkan ingar malado ngeraya Ejo wartawan nasional kuan among bupun na media bang aput negara tau Malaysia. Di dia pernah iko luka na dengar bang Karabini dok ngeraya Ejo ini. Di merepat masyarakat petaju mari kekempat-pad. Luk dok kuan abu pun media taya. Adalan tanggungjawab tau kena keluka ningar mangunku masyarakat luka dok. Pelih tau na ngeruat. Galak-galak luka na patulu. Cukup tau kali. Abu pun media kali rungan mia ke ngeruat. Galak luka matu, luka sahi, luka seimbang kuan masyarakat ya. Jadi modo ngeraya Ejo ini kena keluarkan ingar kuan bupun luka merapu 25 Ejo bulan 5 ini. Tau kali bang bulan 5 ini mula tutu Ejo-Ejo luka ruantau ngerawe. So pelukna pelabah ini Ejo tinan, Ejo guru, Ejo jururawat di luk bakan-bakan tak ya. Edi pad-pad dengan radio tau. Terima kasih mula kuan kena ke Dalini, Dublin, doya kena ke Bulan Wilson, Deli, Udinunsu, Guru Rini, ngapita lukuna dengar tau, lemah bapu tau bang Facebook ke radio tau ini. Edi tau petajur, rungkung ramai tajur dengan Nani Tatanan Baiguku.

Edi magenak luka ni ngarina nani tudo pawi nani ngaramai ya natau bang jam luka pun pun ini. Terima kasih genak daily malah lama baruangan komen. Dobli da joke wa namung pupu-pupu tau ya papanai nan tau manit mani Tuhan Yesus memberkati. Maya radio tau orang kawak ratu he kucing kebala na luta pembang niat. Terima kasih genak daily. Guru Rining malah dobli da joy di dom 45 bar radio tau Limbang FM. Nutung atau minun wejo sini kebalanan nutung lal, nutung berak di lawid. Ngalili tupu ya. Adang kudung ini aktiviti tau kena kelu kandengar kudang tau cuti. Padpa dengan tetap rumah ya. Mulai aktiviti-aktiviti lu kamiya karuan tau. Terima kasih guru. Nak nutung lal pelabain. Nutung berak apalagi. Lawid apa lagi? Ini modo menjamu selera kudang bala dulun di kuanta lugunan kuman menada jobang karabini. Kenak Suzy tadam kebalana yanita do beli dajo sis Mary di pendengar radio tau Rabi Ratnagu kuan namung tau malo bajo tungik daya jo sini. Terima kasih ci. Adik daya ni malo bajo dah. Kalirungan namiak ngarawi pa. Udang malobad jo, pa boleh buat lah kan. Dan punya aktiviti-aktiviti lu karuan tau malan kenak lu kaningar marapat among namiak karuan tau dalam dengan do. Sagan pana ajo kudang bala dulun di dan mereka kerjasama rempuk-rempuk ya lu tetap mau mawang niya. Edi mau puluh patah minit baru kena keluarkan ingar majing jam 1 menadat jotam ya padpari tenkai ingar berita utama 1. Edi info kuantau luka ilap kurat Facebook Kupis Menteri Kewangan yang napakatu dengan sumbangan tunai Rahma SDR Fasa Talu. Siapa putu lukma baru edi rayuan masih muka majing 15 jubulan 6 2026 ya. Siapa berita madani nengaki 15 bilion ringgit kuan STR di sarai na nengan kos belanja ulun rakyat. Dinan 8.3 juta burulun ngerima STR miak ngerima samal ratku inaya. Selaba ulun luk ngerima STR miak ngerima sarah lama pamaikan. Di kuan anak temantinan luka merapu luka ayu-ayuna apian ngerima STR kuan fasa luka telu siapa putulung mabaru di rayuan masih muka majing 15 jubulan 6 luka majing tamiak nyer lemaba bantuan tunai .hasil.gov.my kuan saya makan di kemas kini putul. Jadi ini info luka rinwat rata lukilap kurata upi Facebook upis Menteri Kewangan. Dan pernah kena keluarkan ingat dong dalam aktiviti tau bang menada joini dok rehat dok tudo dok ngekam kuan tau lukunan ngekam bang jam sini pernah. Jadi pad-pad dengan pirit siak nanita tenan ngerawe namo.

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
2: Radio Malaysia, Radio Tau. FM 104.5 MHz. I need an alarm system in my house so I know when people are creeping about. These people are freaking me out. Radio Tau.
3: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Eh, dia bagian aglu kan ni gara-gara alaga nuso nuso ulun tau ya nani luka tatanan pelabal lalid. Kalau anda tahu sakan pernah anak-anak tahu luka cuti bang karab ini melalid ya mau lutap niar gyo-gyo anak-anak tahu. Lio-lio bang karab cuti ini ya. Kenak tamantinan luka tudo meneng kutengab. Ado kuan anak-anak tahu luka tudo munang nan dalan alun-alun panak. Gyo-gyo anak tahu perlu siran tahu bang karab ini. Jadi mau kena keluarkan ingat. Terima kasih kuan kena tahu Josephine Jim. Dok boleh dajo sister DJ Mary Kebalana. Dok boleh dajo kuan mata Pastor Indi Ayaya ni. Dok boleh dajo tabik kuan among tahu. Luk ningga radio tahu Rat Kampung Sahabat Baru Lawas. Terima kasih Pastor. Dok cuti kuan medua dai. Jadi kena Kelvin Bob Yani do mena dejo kuan among tau ba kadang Q labu. Lutap tuman kena Kelvin ya. Ya dan kodang ini ya pengacak ku bang karab ini cuti. Dok ka mata ni di penak gawai di tau merepat kena kena tau lu kena nalan bang karab ini sagan penak tau merapu bang Q kadang lutap tuman lutap mulai niat. Ini bo kena lu kena ngar mapapu sa pengain ini napa. Tapi pada ditan kena ngar berita utama satu.

Malaysia kekal ekonomi Islam paling kukuh di dunia. Insiden LRT tergelincir, APAD arah prasarana ke muka laporan segera. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam utama 12:30 hari.

0: Malaysia kekal mempertahankan kedudukan sebagai negara dengan ekonomi Islam paling kukuh di dunia bagi tahun ini. Berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy SGIE 2024-2025, pencapaian itu menyaksikan Malaysia berjaya mengatasi beberapa negara Islam utama dunia yang lain. Pentarafan antarabangsa tersebut sekaligus memperlihatkan kekuatan menyeluruh sistem kewangan Islam tempatan, pemerkasaan industri halal serta ekosistem inovasi yang diyakini pasaran global. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming berkata, pengiktirafan itu bukti dasar kerajaan madani yang berteraskan kestabilan politik, tadbir urus baik dan kestabilan ekonomi berada di landasan progresif. Sementara itu, Malaysia menunjukkan potensi untuk memperkukuh kedudukan dalam kelompok pemain global. Bagi pembangunan reka bentuk chip semikonduktor, termasuk chip kecerdasan buatan AI. Keyakinan itu disuarakan Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Teknologi Maklumat dan Ekonomi Digital Selangor, Yong Kai Ping. Menurutnya, negara kini sedang bergerak daripada aktiviti hiliran semikonduktor merangkumi pemasangan dan pengujian chip kepada pembangunan IC design dan chip berteknologi tinggi.
1: All the countries are moving towards 3 nanometer, 4 nanometer. That is for the wide range of usage of the industry. And of course, at the moment, 2 nanometer is, or 1.8, 1.4 nanometer is still the latest achievement that is top-notch product. But if you can producing chips in 3 or 4 nanometer, I think it will be quite an achievement.
0: Pembangunan bakat serta pelaburan lebih agresif dalam teknologi baharu menjadi keutamaan untuk memastikan Malaysia kekal kompetitif dalam industri semikonduktor global. Susulan insiden tren LRT tergelincir berhampiran stesen Chan Sau Lin semalam. Prasarana Malaysia Berhad diarah segera mengemukakan laporan lengkap berhubung insiden berkenaan. Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD dalam kenyataan menegaskan laporan itu akan diteliti secara terperinci sebelum proses temu siasat dan penelitian lanjut dilaksanakan bagi mengenal pasti faktor kejadian. Penelitian itu juga bertujuan menentukan sama ada wujud sebarang unsur ketidakpatuhan, kecuaian atau pelanggaran syarat lesen pengendalian. Selaras dengan arahan Menteri Pengangkutan, APAD telah membuka kertas siasatan serta-merta bagi menyiasat insiden itu secara menyeluruh bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian. Ini termasuk meneliti aspek pematuhan SOP, penyelenggaraan aset, sistem keselamatan serta pengoperasian tren. Siasatan dijalankan secara bebas, telus dan profesional dengan tindakan sewajarnya akan diambil berdasarkan peruntukan undang-undang. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof menzahirkan penghargaan kepada seluruh warga media atas dedikasi menyampaikan maklumat yang tepat, sahih dan berintegriti kepada rakyat. Menerusi hantaran di Facebook bersempena Hari Wartawan Nasional Hawana 2026, beliau menegaskan peranan pengamal media amat besar sebagai jambatan penting antara rakyat dengan kerajaan. Media yang bebas, bertanggungjawab dan beretika dianggap sebagai rakan strategik negara dalam memelihara kestabilan, keharmonian dan kemajuan Malaysia. Datuk Seri Fadilah turut menyentuh cabaran era digital yang menuntut pengamal media memperkukuh prinsip kewartawanan bagi menepis penyebaran maklumat palsu, fitnah serta budaya sensasi. Sementara itu, pelbagai inisiatif sedang dirangka untuk membantu pengamal media menepani cabaran semasa, termasuk ancaman teknologi AI dan ketidaktentuan ekonomi. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil mengakui suasana kegusaran pasaran kerja pasca digital memberi kesan langsung kepada masa depan petugas industri penyiaran dan cetak.
2: Tahun ini kita menyambut Hari Wartawan dalam satu suasana di mana ramai yang mungkin risau tentang pekerjaan mereka, tentang masa depan mereka akibat daripada kecerdasan buatan, AI, isu-isu ekonomi. Tapi insyaAllah di pihak kerajaan, khususnya Kementerian Komunikasi, ada beberapa perkara yang sedang diikhtiarkan untuk membantu rakan-rakan dalam bidang media.
0: Sambutan kemuncak Hawana 2026 dijadual berlangsung di Pusat Convention PICCA di Arena Butterworth Pulau Pinang pada 20 Jun ini. Program itu dijangka dirasmikan Perdana Menteri. Acara tahunan tersebut bakal menghimpunkan kira-kira 1,000 pengamal media domestik dan antarabangsa. Berita seterusnya. Program ibadah kurban perdana peringkat Parlimen Sungai Petani, sebanyak 2,000 pek daging kurban diagihkan kepada penduduk sekitar kawasan berkenaan. Ahli Parlimen Sungai Petani Dr. Muhammad Taufik Johari yang juga Menteri Belia dan Sukan berkata, ibadah kurban itu bertujuan membantu golongan memerlukan dalam masa sama memperkukuh jalinan silaturahim dalam kalangan masyarakat. 31 ekor lembu dikorbankan pada program yang berlangsung di Masjid Bandar Perdana itu. Sementara itu, di Melaka, orang ramai dan penganjur ibadah korban yang mempunyai lebihan daging digesa menyalurkannya kepada Baitul Mal Majlis Agama Islam Negeri bagi mengelakkan pembaziran. Pengurus Baitul Mal Maim, Muhammad Hairul Amin Muhammad Sis berkata, daging yang dikumpul akan disejuk beku serta dibungkus sebelum diedarkan secara berperingkat.
3: Melalui mana-mana pihak yang mungkin dah buat korban tapi tak tahu ke mana pengajihannya, maka dalam masa yang sama kita juga mengalu-alukan kalau masih ada di dalam 2 hari inilah, hari esok dan juga hari Sabtu, kalau jika masih ada daging-daging yang telah pun dikorbankan tapi tak tahu ke mana nak diagihkan, maka boleh juga disalurkan kepada program ni, program sumber korban, yang mana insyaAllah kita akan agihkan kepada asnaf seperti mana yang ditentukan.
0: Pusat pengumpulan dibuka untuk menerima serahan bermula hari ini sehingga esok. Luar negara, perunding Amerika Syarikat dan Iran mencapai persetujuan sementara bagi melanjutkan gencatan senjata selama 60 hari serta rangka kerja rundingan nuklear. Bagaimanapun, memorandum persefahaman itu masih tertakluk kepada kelulusan muktamad Presiden Donald Trump. Walaupun perunding kedua-dua pihak sebahagian besarnya telah memuktamadkan syarat perjanjian, Naib Presiden J.D. Vance telah mengesahkan secara rasmi kedua-dua negara itu kini sangat hampir menandatangani dokumen bersejarah terbabit. Susulan konflik Amerika dan Iran, petani padi di Myanmar kini berdepan tekanan besar akibat kenaikan mendadak harga bahan api dan baja. Ramai petani semakin hilang keyakinan untuk memperoleh hasil tuaian yang baik tahun ini. Sebahagiannya mungkin terpaksa meninggalkan pekerjaan sekiranya kos terus meningkat. Mereka juga terpaksa menggunakan sebahagian kecil baja berbanding keperluan sebenar tanaman padi. Kesatuan Eropah dijangka mengadakan perbincangan penting hari ini bagi memperkukuh langkah pertahanan perdagangan. Tujuannya melindungi industri strategik rantau itu daripada persaingan syarikat China. Pakar ekonomi dan kerajaan Eropah memberi amaran mengenai fenomena yang digelar sebagai China Shock 2.0. Ia merujuk kepada peningkatan ekspor murah dari China yang dilihat mengancam industri tempatan serta memperluaskan defisit perdagangan dengan negara itu. Sukan Kejohanan Badminton Terbuka Singapura 2026. Tiga bergu lelaki Malaysia akan turun ke gelanggang pada saingan suku akhir hari ini. Gandingan negara, Nur Izzuddin Rumsani Goh Zifei dijadual menentang pasangan Indonesia Fajar Alfian Muhammad Shohibul Fikri. Manakala Kang Kai Singh Aaron Tai bakal berdepan cabaran sukar apabila menentang pasangan India Satwik Saraj Ranki Reddy Shirak Shetty. Turut dijadual beraksi satu lagi bergu negara Aaron Chia So Wuik. Mereka dijadual membuat perhitungan dengan bergu China Liang Wei Keng Wang Chang. Sementara itu, bergu campuran negara Toh Iwe Chen Tang Ji akan berdepan pasangan India Dhruv Kapila Tanisha Krasto. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kekal ekonomi Islam paling kukuh di dunia. Insiden LRT tergelincir, APAD arah prasarana kemuka laporan segera. Sekian berita yang disunting oleh Nick Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

E de makan nak lu kan ingar korangina nani wila muli nani ngaramai na tau lama bapu tau bang jam lu ke dua populi da joy ini. Terima kasih mula ku anda mungkin atas mantinan lu kena dengar tau ya apa penasinan mu yu. Nani ngar bang karabini dorehat bang muna da joy ini. Terima kasih ngajak ku na milik siaran radio tau padingaran na kinanak. Apa boleh dejo jam luka 2:20 minit tamu dejo bang karabini program tabi kuanmu kena taman tinan lu guna dan ingat lupian ngajing bala tabi ni ngajing bala tabi lemah baruangan komen Facebook nak lupan like di share siaran radio tau ya. Terima kasih kena Jen Petrus, kena Ribika Upai, Ipai luka padpa ada dengan tau pengen like lemah ba page 5 FM. Terima kasih kuan anak-anak Kelvin, Bob Nadita. Mereka li kuan tau Ratna Natinudo dan lakan tanak labu ya. Kanak-kanak tau lu kepian muli bang Jo sini. Bang Jam munada Jo ini kian lak. Tinudo dai...

Nid bertau lu kamalan cuti muli arap mek pak lawas dok kuantau lu ke mek pak keke ayu na. Jadi merapat na tau malan lawe tau dengan dok ya. Jadi pabala ratnan ina kena klu kaningar siapa bang kerab ini upis tatan nguit dalan alun-alun JPJ Sarawak kunan ngadalan opsa jo hari raya Aidiladha. Macing telu pelajar jo bulan lima ini. Jadi serta juna ops ajo gawai dayak 2026. Lu kami akron ngadalan macing nama jo bulan enam. Bang apu terbawang tau lagi dan ngeletap keselamatan di kelancaran trafik. Seru ke de cuti raya ini ya. Seru ke cuti ajo raya di pernah ajo cuti sekolah. Kita merapat ku anak-anak tahu taman tinan lu ke malan nalan merapat na tahu temina eding leta perkenderaan lu pakai tahu bang tinudo luk do macam ku keselamatan dalam alun-alun ini bukan mau pujang dengan cara tahu nguita kereta ia mau ia pernah pujang dengan tinudo kereta lu ke pakai tahu dengan cakuina. Nina peralatan luka penting bang kereta manit-manit. Dan ngapu anu-anu pernah kecemasan luka natau ngerawe mangun ya. Depan pada dengan ini kena keluarkan ingat matar keselamatan tau ini lutep mayak peraturan dalam alun-alun.

dipata cupat ba deringan ini kuan kenak-kenak tahu luka kian pian kali ratna nasihat undojo kuan bapat limbang acu sini 25 acu bulan 5. Boleh dah cuy di malam ini bang kawasan tahu limbang senior mudan melalam bang tudak-tudak suinan ya. Selamat Indodoh Pak Raya, mayat tangga Bapak Danap Sarawak, kurini pot maribut kerita aja 0.5 macing 2.5 meter di Bui Mabui, rat barat-barat daya, kinawar telu puluk macing 40 km sejam. Di merepat kena tamantinan, lu kena dengar bang karaba ini, megalak dengan setia tun dojo, lu karin watrat upis meteorologi Malaysia. Malan lawe tau, malan aktiviti tau dengan dok, pali amung na miya karuan tau ngatur dengan dok tak. Edi mau petaju padba dan ingar nani lama bapu tau bang jam luka dua apu pilih da jo program tabi kuan mukuan kena tamantinan lupia nawa radio tau talian 0852 jaja 246.

0: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawa lah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

Oh, iban dia kena clue kan ni kan orang kita tahu macam jam 1.35 minit teman ada coba karabini anad baru ada program tabi kuanmu kena teman tinan luka pian ngajing bala tabi luk tutuna kuan tau luka baru ninger miak nawa radio talama batalian 0852 jaja 246 ya. Siapa kena clue kan ingat ngimun rata puluhan macam bulan 6 luka macam ini nan walu pusat periksa kenderaan miak ngimun operasi. Kuana perkhidmatan pemeriksaan tukar hak milik persendirian ya. Ini lungna rakyat inan mula pilihan ilerat nan puspakom luk tutun inan tau ngurus urusan tukar hak milik kenderaan. Siapa mung pusat periksa luma baru ini ina pujang dengan syarat di piawaian JPJ inan ngeletap kualiti perkhidmatan di hak lun makai alut papitarin dengan doa ya. Kita merapat manit buruk anak taman tinan luku nada ni ngaluk tutu na kuantau luka pian berurusan inan ngalibal ngadan kereta atau mia ke amajing amek nan upis JPJ luka munang dengan tau ya. Itu ratnan perkembangan luka mabaru patun walu pusat periksa kenderaan luka miak ngimun operasi ngimun puluhan nama jobulan 6 luka majing ini. Siapa kerab nata ini kalau ini tahun ini tepus pakom ya. Periksa kereta ada sepengah ini adalah urusan luka merapu. Dan pernah kena keluka dia atau merepet dengan inisiatif luka pengadilan Upis Menteri Tatad Nguita Malaysia ini dia ke ngesenang baru urusan rakyat ataupun lun mula. Ini info kuantau. Ini padbada dengan ini ta info rata bernama siapa bang karabini lun mula mia ke ni ratnan perkembangan krisis bekalan global dengan melu senang lemaba dashboard pemantauan krisis bekalan global ya. Siapa inisiatif ini kena keluka dengar ngegalak ratnan pendekatan lukma baru perita. Ina ngurus krisis dengan pakai data. Ulek inan ngiti atu muka pak atun tekanan. Do ingat dengan ratnan penyelaras dan tindakan. Idi keletap rakyat miak ngerima. Galak luka matu idi megalak. Siapa rakyat ataupun lun mula lukunan ingar bang karabini tau mia ke nyer lemaba pantau krisis.gov.my ataupun tau mia ke scan QR code ya. Dan galap info terkini pekatu dengan krisis bekalan global tau mia hashtag ke krisis bekalan global ataupun hashtag pantau krisis ataupun hashtag upis menteri ekonomi. Ha, kau dah ingin lah. Atau mia kan niar lama ba. Info ini lama ba. Kalau luka pengah rinwat ya. Ini apa boleh dah jo? Bang jam luka dua apa boleh dah jo? Jo sini kena luka ni ngera jo lima. Kali rungan Jo Lima ini kudang kuantau luka masih kerja. Mangun kuat Jo luka rontong ini rata Jo satu. Ngecek ku nampak Jo enam. Udung minggu tau mia ke cuti. Temina malan lawe tau aktiviti tau bang pulih dah Jo ini luk tutuna. Ini yang pernah dong dalam cuti kuantau lukuna cuti bang jam ini. Terima kasih mula kuan tau luka letup setia ninger idi mari sokongan kuan radio tau lama ba limang FM. 20 menit baru kena keluar kini atau padpa di tengkai ninger berita bang bala tau sebelum. Terima kasih kuan kena tau Asha Ladies. Mari like lama ba Facebook ke limang FM. Kita apa tajuk itu ku ninger nani tajuk nak kena keluar kini ninger nani tetenan kerja luk mata tau.

Tahukah anda, ramai yang telah mengubah gaya hidup dan mengambil langkah mengurangkan pembaziran apabila menyimpan sayuran seperti bawang hijau, lobak merah, daun salad atau tomato, bunga kubis di dalam kertas timah. Ia dapat segar dalam tempoh masa yang lama. Dengan langkah ini juga merupakan penjimatan yang boleh dilakukan ketika menyimpan barangan harian. 1, 2, 3.

0: Jenayah cyber merupakan jenayah komputer yang baru pada abad ini. Jenayah cyber terdiri daripada unsur penipuan, penggodaman, kerosakan dan pengubahsuaian program, pencurian maklumat dan lain-lain. Kita sebagai pengguna berkhemah haruslah berwaspada daripada menjadi mangsa jenayah cyber. Langkah bagi mengelakkan daripada menjadi mangsa jenayah cyber adalah dengan tidak memuat naik maklumat peribadi seperti nama, gambar dan alamat ke laman sesawang yang tidak dikenali. Berjaga-jagalah sebelum anda menyesal. Pesanan ini ikhlas dari Limbang FM.
1: Radio Malaysia, Radio Tau. FM 104.5 MHz. I need an alarm system in my house so I know when people are creeping about. These people are freaking me out. Radio Tau. Radio Tau Lutang Mamanya, Domina Dejoy di Doma Papu Sokwa Berukuan Kena Taman Tinan, Luka Baru Ningar Ningar Radio Tau dengan nama lawak Ya Pepenat Suinan Muyu. Ini mah kena keluarkan ningar info tau taju siapa berpata betung pinili mangunku tuan rumah inan ngeraya ajo keputeraan rasmi ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang dipertuan agung nan tetak Sarawak lu kemia ke ruan ngedalan himun rat pulu aja majing pulu apat aja bulan enam luk majing ini ya. Siapa menteri bangun pis Premier Sarawak Datuk Sri John Siki Tayai namala. Lamu-lamu de aktiviti ataupun acara pinalan seruka dengan raya ajo ina luk ngerapu betong kitchen doya pameran raja kita majlis kesyukuran lamu-lamu agama bahas ngerapu pana majlis jamuan teh ya. Siapa kena keluarkanir konsert rakyat mia karuan ngatur puluh patah jo bulan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkan. Lalu kami akan kala artis-artis Bang Bawang doa persembahan budaya di pernah pertunjukan Bunga Api. Mangunku acara kemuncak wana program ini ya. Di pekatu dengan ini kena lu kan ingar nateng kuan lun mula lu ke tuduh muneng kawasan betong ini. Doi kuan tau lu ke Ratpak Sri Aman Sarike lubu kuan tu. Macing pad-pad inan ngeramai ajo keputeraan duli yang maha mulia yang dipertuan agung ya. Siapa tu program ataupun sambutan ini kena keluarkan ingat ulak inan ngeraban baru pemahaman masyarakat patun institusi yang dipertuan agung. Luk mangun kuatu kedaulatan negara bang sistem raja berperlembagaan di demokrasi berparlimen. Di lalu kami yang bangun bang bulan 6. Lalu kemajing ya pekatu tahun ngeraya ajo keputeraan yang dipertuan agung. Lalu sematuna maka dah terlalu pelajar jauh bulan ini. Jadi ini pernah kena lalu ke ningar. Tak patah jumpa pada itan kain ingar nani tau taju na nani tatanan lutap nginet. Ini sepengenan apa tau miyak itan kuningar berita bang pala tau sebelang.

0: ganja, morfin, heroin, metamfetamin. Seram sebutannya, seseram itu jugalah bahana penyalahgunaan dadah. Pernahkah anda melihat rupa penagih dadah yang diberkas pihak berkuasa di kaca TV? Kurus dan lemah longlai. Hal ini kerana dadah mampu menyerap tenaga hinggakan badan penagih serupa seperti mayat hidup. Pada tahun 2018, seorang lelaki dilaporkan mati secara mengejut akibat pengambilan dadah secara berlebihan. Ya, memang seram. Dadah sememangnya bahan terlarang yang mampu memudaratkan kesihatan kita. Hindari dadah, anda selamat. Pesanan ringkas ini ikhlas dari Limbang FM.
1: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
2: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.

Edema dah boleh dejo dan papu baru kena keluarkan dengan jam kaki pada baru segmen dan dengan ramai yang boleh dejo pendengaran tahu macam jam telu boleh dejo ini apa padpa dengan ku DJ MA Dabal Arawai lu ngakam. Terima kasih kuanta lu kaluta setia dengar macam bangka rabi ini. Jadi kuan kena teman tinan lu ke baru mo namilik siaran radio tau. Ada nak lupan kena keluarkan dengan tahu mia ke download apps ataupun aplikasi RTM Klik Bangka Rabini ya. Siapa ilarat nantau ningar siaran radio tau atau penak mia ke ningar siaran radio radio luk bekan ilarat nan siaran na TV ya. Di berita secara petaju lama bay aplikasi ini. Pan kena-kena tau luk nata da download aplikasi RTM Klik ke ini. Mia ke download lemaba Play Store manit-manit dia. Nah kini siaran radio tau mia pendengaran ya apa-apa. Lu penting na tau inan talian internet lu ke do. Ini mau kena keluarkan ingat ngagala kuan tau suapa pencalonan Anugerah Seri Angkasa Asa 2026 edisi ke 37. Miaka mukab gimun ratapat mancing 22 jubulan 6 luka mancing ini siapa bang pencalonan Anugerah Seri Angkasa kuan ini kena keluarkan ingat ngarapu 62 kategori iaitu 40 kategori televisyen, 27 kategori radio, 3 kategori media luk mabarui di 2 kategori khas ya. Siapa maya bala tara Menteri Komunikasi yang berhormat Tio Ni Ching? Laka ini inan sebulan bebat ataupun kategori luka panak mia ke ruang ngadalan baru iaitu kategori pengulas radio terbaik. Siapa atur program asa ini mangun ku platform penting inan ngikit perusahaan penyiaran negara. Lerat nan maria sumbangan patun apapun luka dalam perusahaan kreatif tanah air ya. Jadi nak kena luka dengar. Karena sebulan program luka mia karuan ngadalan. Bangkar batun ini. Dia pada cepat pada dengar radio tahu ya apa pana inan muyu dodo lawe sekuat baru kuan kena taman tinan luka da milik siaran radio tahu ini pendengaran ayu-ayu na masih queue dai takena ke Kelvin edi kuan na tahu luka na danalan lama balakan tanak nak lupan kena keluarkan dengar dokumen-dokumen penting luka perlu tahu edi dokumen luka perlu luka wajib rontau ngisi. Pali tau nama Sabang Bang Lawe tau ya. Pali tau nama buat mok-mok. Apa tuluinan talian nama kuda.

Janani Rata baru sekarang ni dengan tuan-tuan macam jam 2.40 minit boleh dah coba angka rabi ni. 20 minit baru kena klu ke ninger tau mia ke pad-paditan ke ninger berita ringkas tiga. Jadi ngaki pada putau pad-padian klu ngaka ma putau jo 5 ini. Jadi nak klu pan kena klu ke ninger napa inana program balik. 2 jam inan tau pa balik ya banget jo napa lama ba program apa boleh dah jo radio tau. Dan pernah tahu sibuk dengan dalam aktiviti cuti bangka rabini lita petaju dengan radio tahu ya pepana inan kinana ini mau rakyat Malaysia pituan pelena merapang siapa pisa menteri kesihatan Malaysia nengegala bekalan ubat jadi peranti kesihatan negara lita stabil ya. Siapa Majlis Tindakan Ekonomi Negara MTN padpa dengan upis Menteri Kesihatan Malaysia namanya jaminan bekalan ubat negara yang terkawal segan pernah ngapu krisis global ya. Berita Komited Genak Luka Ningar ngalata perakyat nama susah lama badu fokus utama luka pinalan yang inan ngejamin stok ubat kritikal luta pinan. Larasan kos cuma mia ke ruang ngadalan secara bersasar ini ketelusan raga ubat bang farmasi mia ke ruang ngikit dan ngado tekanan raga lukana petulu. Dipadpa dengan ini pemantauan secara petaju ngikit stok penimbal nasional lama-lama de buat de import. Luka bakan-bakan luka ruan perita ngadalan lakinan ngeletap kesejahteraan rakyat jadi kesihatan rakyat bang negara lutap terjamin ya. Di tahun merapat pali rakyat nama rapang dengan penat luka mangun bang karabini jadi padpa dengan ini kena keluka dengar ngagala natau ratnan kesihatan mental. Siapa kesihatan mental luk dok mia ka ngikit kualiti ulun seseboror. Inan tudak-tudak tips luk ka mia ka ruang tau ngakalai inan ngeletap kesihatan mental tau bang tinudo luk dok. Siapa rang nak yang nak luka ningar tau pituan na paling ngado kalap. Hirup-hirup luk magali dok ya dadai di panak gulung. Di lerat nana ini tau perlu ngurus kerap tau dengan do ngadalan aktiviti fizikal ngalap kanakan lu ke berhasiat di lerat nana ini tau perlu kongsi perasaan anun lu kurun tau ngerawi dengan lun lu ke inan tau menu ya. Ini bukan ratnan ini ngedalan aktiviti lukinan tau geregan luka miak ngejing samal ini naklupan kuana tau luka kian lak mado ratku tetak rumah mado ratku lun rurum tau perlu megai pegatum arang seborur ini luk bakan. Ini bahkan ratnan ini kena kelukan ingat siapa yang ngeletap kesihatan mental luk dua penak. Nak ini nan hidmat counseling. Ini bantuan sokongan sosial luka miak anangan atau ya. Atau miak ke telefon amik nan talian hil lama banumbur aja 5555. Luka ngedalan operasi anidajo ngerapu cuti umum. Angimun rata pukul 8 pekak majing pukul 22 tanggal alam. Mia ke telefon tau mia ke galak ataupun ngelap counseling amik nak nubur talian luka ginala aja 5555 ya. Ini nak kena kelukan yang ratnan kesihatan mental tips inan tau matar kesihatan mental. Siapa kesihatan mental ini penting boleh tau lutap bang tinu do luk do rapu-rapu inan lun luk na ngerawe nada ngaca kesihatan mental ya mau lemah ba tindakan lemah ba
aktiviti lu karuan ngadalan di lemah ba kalai-kalai luk nado kalak natau ataupun ngenau natau ngapu kesihatan mental ini ya penting tutu inan tau pimaran si luk meberat pak tun kesihatan luk do. Edi bo kena klu kena ngarpa taju lemah ba pu tau ba ngajam luka kipar wa segmen dan ngara maya puli dajo ini tau itan ku ningar nani taju na nani tetanan na ngajeru rumah.

Jadi makin nak lu kan ingat Rina Skopian dengan Nani Still Loving You. Lu tak mawa kan nak lu kan ingat. Terima kasih kan cukup pada dengan radio tau ini. Imun Ratnam Pa Mancing Telu Pulau Jojo Bulan. Nah ini kan nak lu kan ingat kalirungan. Wan kanak-kanak tau bang Sabah. Miak ngeraya pesta keamatan. Kita merapat ke anak luka ningar. Pesta kematan ini mia kengui ta awangnya. Jadi kesyukuran kuan Anida bertau. Batun perwan luka penga. Inan penga bimpat kuan tau ya. Jadi pernah lama ba pesta kematan ini tau merapat paling manit bertau. Raya ngubur ngadita ngadan Tuhan luka pengen ngesak na tau seru ke dalam. Di luta pengadalan, di luta pengraya ajo pesta keamatan na ini dengan dok kena luka ningar. Di petaju mangun ku parwan kuan lunuk padpa ada dengan tau ya. Di padpa dengan ina petaju matar kesehatan buru tau dengan dota. Jadi mo ngaki pada putau padpa dengan kulung ke masa pengai ini napa tau mia kita kai ningar berita ringkas tiga Rat National FM Kuala Lumpur sepengai nak kena ke padpa dengan DJ Rat Permatan Bisaya. Aju program Bang Bala Bisaya rata pukul telu macam pukul 6.00 dah jo napa ya. Jadi ku anak-anak tahu, lu kata minat muli ngeraya jogawai, lu kata penak. Dia ke rontong raya ngimun rata jojo bulan 6. Duduk lawe muyu, ngeraya jogawai dengan do. Kita menu kena lu kan dengar banget jojo raya, lu ke magai rontong raya ini kali rungan nami akan ninak. Mula akan, mula apa rupen. Dikai merapat paling manit buru tau, petaju matar kesehatan buru tau dengan do. Kuan kenak-kenak tau, lu kayu ayu na muli cuti, ngajak ku kerja. Ini tau merapat paling manit, dah buru tau, lu tetap semangat, sekan pernah na cuti. Bang lah ke ini ya.

depan pada dengan radio tau. Ada dan Jo Anin Karabrat pukul 22 majing pukul Taluk Pulih dan Jo. Ada yang dapat gudang balaku na nak lupan bangat Jo nepa tau inan ruata program balik 2 jam tau pa balik kenang tamantinan Mia Keninger secara petaju lemaba TikTok. Mia Keninger tau secara petaju lemaba Facebook di lemaba aplikasi RTM Klik. Jadi lemaba FM macam 0.4.5 MHz ya. Di liu-liu bang lawe tau kuan kena tamatinan luk nalan muli ngimun bang Pulih dan Jo ini merapat mancing dengan selamat. Tuhan ngeperwan na tau, Tuhan nguyut bang lawe tau merapat na tau mancing papu baru bang Jo colok patun. Jadi tabik kuan namung, dok ngeraya ajo raya manit-manit.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syah Huzaili Salihuddin dalam Ringkas 3 Petang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini mengumumkan pemberian baucer buku RM100 bagi pelajar sekolah menengah di bawah Kementerian Pendidikan dan penuntut Institut Pengajian Tinggi Awam. Inisiatif itu diteruskan bagi tahun ini dan boleh digunakan di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2026. Program berlangsung selama 10 hari bermula hari ini hingga 7 Jun di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur. Kegagalan fungsi sistem pertukaran landasan antara fokus utama siasatan awal berhubung insiden tren LRT Tegalincir berhampiran stesen Chan Sau Lin semalam. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, berdasarkan maklumat awal prasarana, gerabak pertama tren berada di landasan menghala ke Putra Heights. Gerabak seterusnya berada di landasan menghala ke Ampang, menyebabkan keseluruhan 6 gerabak berada pada 2 hala laluan berbeza. Jelas Anthony lagi, keadaan itu menyebabkan daya tarikan dari bahagian belakang menarik keluar gerabak pertama sebelum 2 gerabak pertama tergelincir sepenuhnya daripada landasan. Bagaimanapun, punca sebenar sama ada melibatkan kecuaian manusia, kerosakan sistem atau kegagalan teknikal masih belum dimuktamadkan. Amaran keras diberikan terhadap penggunaan nombor atau maklumat MyCard milik individu lain tanpa kebenaran bagi mendapatkan manfaat subsidi Budi 95. Kementerian Kewangan memaklumkan pihaknya memandang serius beberapa aduan mutakhir melibatkan dakwaan penggunaan maklumat MyCard tanpa kebenaran bagi transaksi di bawah program Budi 95. Operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Saludin yang hilang di Gunung Batu Putih sejak Sabtu lalu memasuki hari ke-6. Malim Gunung Perhutanan Perak Muzaffar Muhammad berkata, cuaca sejuk melampau, keadaan muka bumi yang curam dan berbukit serta kekangan komunikasi di kawasan gunung menjadi antara cabaran utama SAR. Sekaligus menyukarkan operasi pencarian dan perlu dilaksanakan dengan lebih berhati-hati. Akhir sekali sukan, pemain bergu lelaki negara yang sedang meningkat naik, Aaron Tai, berjaya menarik perhatian bekas juara dunia perseorangan wanita dari India, PV Sindhu, susulan aksi cemerlangnya di Terbuka Singapura 2026. Pemain ranking ke-11 dunia itu berkata, beberapa rakan pelatihnya di Bangalore pernah menentang Aaron dalam saingan remaja sebelum ini dan mereka memberikan pujian tinggi terhadap pemain Malaysia tersebut. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ya, dah hai mencuci pada jam 5 jam jati bertemu lagi untuk pertemuan siang dengan Dio Jati. Ada tiada 52 jam dan 52 lagi bodoh pun nom. Terima kasih song-song, terima kasih timu punya. Pemilik pertemuan siang dengan Dio Jati. Siapa ada tiada jadi romo jadi pengendang untuk mengira dumbu siang di tempat lapungan. Setelah lagi jadikan pengendang bersama dalam pertemuan rancangan dia saya dendang. Siapa ada pukul 8 beritahu atau 5 FM. Pukul beritahu nyambung kedua rancangan dia saya. Pengurancangan dia saya sebab pukul 5 beritahu nasional dan nasional FM. Pukul jam yang ke talu, jam yang ke turi Jati bersama dalam rancangan dendang 5 nom. Ini untuk rancangan untuk pertemuan siang dengan Dio Jati ada 5 20 jam dan 5 20 nom yang bertitik suruh pukul talu maupun minit sebarang.

Okey, kita kembali jemaah sendiri sebuah lagu yang bergalah dan akan janji gendang jetip temuan saya Badau. Dia berindang juga terancangan di SA Dendang saya Badau. Untuk minat masa itu boleh jadi yang berpada darah pencuba darah timur memang dia mengharap dombo tujuan dombo panau. Jaga keselamatan dalam masa berada sampai berindang bersama Radio Jati, pertemuan jatuhnya kota kancangan di SA Dendang saya Badau.

0: Bang FM sudah tentu nah lam kenal.
1: FM sinan kusungapat frekuensi megahertz. Ngongau nau siaran bisaya.

Okey, info untuk kawan Jati Besar sambil pergi dalam siaran Radio Jati sebentar ni. Temuan Jati lah ada limo, jumpa ke sana ada tiada limo sudah. Sob Gudan sudah pemumpas dalam bulan lama. Sudah setengah tahun Jati Besar malam tahun 2020.

Okey, info untuk orang yang tiba sama kejadian yang terjadi dalam Kuching semula nak jelamat dari motosikal nanti dalam sinan kejadian eksiden yang angkit talu bahawa mentukar dalam tangga diplomatik Kuching dan dom kena. Yang menyebut keterangan tada tutup polis daerah Kuching SCP Alexan Naga Cabu Kajono berkaitan kejadian no yang terjadi dalam kira pukul turuk mempun minit dom siasatan dalam pandai. Kejadian terjadi pengusaha yang motosikal nipit mianai bawa umur talu pada 4 tahun ini. Tada taman Kopodim Timur Tenggara Demak diyakin lost control pengendong ngelanggar likud sebab mentukak yang berbuat berhenti lama traffic light. Keadaan ini nyabab mentukak berkenaan ngelanggar lagi sebab mentukak pitimur. Padahal motosikal nala pandai natai lambalan kejadian sah laku paramedik oleh sepita Gayo Sarawak. Jadi untuk min yang masih tiba pada rap mencuba rap jaga keselamatan sambil berindang bersama radio Jati Sudata untuk no lam ganau.

0: Lambang FM sudah tentulah lam kenal.
1: FM sinan 104.5 MHz. Ngurungau no siaran Bisaya. Siaran Bisaya.

Selamat menikmati bersama DJ Fauzan. Saya Ola Malu Bukit Tuatah. Lepas Bukit Tuatah RTM Kuching. Perintang luas lagi kajak-kajak memanau sistem penyimpanan tenaga bateri untuk nago lagi kestabilan layani kepercayaan grid tenaga negara. Lapis Perdana Menteri Dato' Amar Fadilah Yusof marak langkah Inu Awano Selugu tambahan nganak tenaga buli alan ngemaju Hasno Solar Berskala Yang Gayo LSS yang titik mempos poinkat solar sinan Sabah solar nom. Kajono tenaga solar bergantung timur yang matau gadau meani temasano limited boleh nganggu kestabilan grid yang onjob nusai secara mencoy. Sedi projek LSS yang sudah tender perintah titik senidio mayak sistem bateri untuk nantu temasan tenaga labi stabil meani efisien. Selain Tirino, berkaitan sambutan ada wartawan nasional Hawana, selit pengamal media dalam pagun dalam negara itu nantak supaya tarus nyabu report yang lurus maya berintegriti timur raya. Gapit Perdana Menteri Dato' Amar Fadilah Yusof marak tanggungjawab wartawan Arono Cukup Palu lam nantuk masyarakat menerima keterangan yang benar selain tada nulung untuk mengubah semangat perpaduan lam antara rakyat Malaysia. Kajeno media memanau tanggungjawab yang gayu lam marak usaha kemajuan negara serta nambah lagi semangat rakyat untuk tarus segenau. Kajeno karaja sama selit bagian memposno pengamal media Arono Palu untuk nantuk Malaysia aku dalam keadaan yang mencoy, sejahtera, maju, maya makmur. Hawana tenalang dalam tahun 2000 berbalu. Jadi pengakunan timur sembangan pengamal media dalam kemajuan negara.

Sa suang siya makatus onom ngupod limo kes sa kapus kasalan na record asil tad pamangisan timo onom ngupod miso ribu do katus limo ngupod duku promise perdagangan lam seluruh Sarawak tad bulan 1 tahun ini. Pangarap opis kaya opis mentegi perdagangan sa Lampagun maya ani kos sa Raidu KPDN Sarawak Matthew Dominic Barin makalam timpoy no podo 2.4 juta ringgit asil rampasan. Sementara nilai compound akan sumbok 224,000 ringgit. Bila manino dalam pertemuan begitu, pengusaha acara pelancaran skim harga maksimum musim keramaian dalam Tabuan Jaya Kuching dan Domti Kemenang. Dalam acara pelancaran ini, beliau mara arus sesuang pedo jenis barang-barang terjaga berkaitan mayak sambutan keramaian ada gawai tahun ini. Antara ano, ya no? Manuk mentong, alat manuk, daging bawi, bawi yao me ani. Podos kering keriting. Skim jagaan rogo ino akan ngemulul. Saboy apat ada bulan ono mitikilano. 200 turung ulun pegawai penguat kuasa me ani 100 ulun pegawai pemantau KPDN akan memanau garaja merisak lam sawat timpo jagaan barang-barang ino penanau. Jemaah Muslim di Indonesia, kita mencuba sahabat awam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Lam FM sudah tentu nah lam kenal.
1: FM sinan kusungapat poin siang megahertz. Ngongau nau siaran bisaya, siaran bisaya.

Okey, Agus Jamal Endang bersama Mesbah Lagutad Alus Bawa No Andi yang Endang jatik pertemuan rancangan dia. Saya Endang Sepada Surah Penumpus Jam yang kedua. Terima kasih untuk Mian kakak lagi bersama setiap dalam siaran Edu Jatik. Kakak lagi bersama pengendang dalam rancangan dia. Saya Endang Sepada. Kira kak Noah yang akan belanja mobilin jang kan kemot-kemot berita kan boleh mumpas dalam siaran live Facebook mama. Pini min beli ngapong bilin Mian. Kita kong baca untuk kongan jati bersama. Pernah tak masuk berkendang, Radio Jati sudah tentu no lam kenal.

0: Bang FM sudah tantunah lam kenal.
1: FM sinan 94.5 MHz. Ngurungau nau siaran bisaya. Jangan bisaya.

Sebuah lagu Iban That Loneliness Empire. Lebih megala pengerindu dan penyangkang yang jatik pertemuan dengan jangan di aset rendang sebab ada aku lebih kurang 24 minit lagi pukul 5 berita nasional dan nasional FM Kuala Lumpur akan melaporkan. Begitu jatikan bersama kondo nyambung siaran itu jatik jam yang ketelu jam yang ketuwi kerana rendang bersama lama rancangan Dendang Limonom.

Oh kekimu lawa, lawa bono tatamu. Jami ben asik, tahu

0: Abang FM, sudah tantunah lam kenal.
1: FM Sinan Kusung 4.5 MHz.
2: Ngurungau nau siaran bisaya. Jangan bisaya.

Baucer buku madani RM100 diteruskan. Stesen minyak diarah perketat pematuhan SOP Budi 95. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Utama 5 Petang.

Voucher buku madani RM100 diteruskan. Stesen minyak diarah perketat pematuhan SOP Budi 95. Sekian berita yang disunting oleh Nick Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Lambam FM sudah tantunah lam kenal.
1: FM sinan 104.5 MHz. Ngongau nau siaran Bisaya. Siaran Bisaya.
2: Dedang limo ono.

0: Sebuah lagu tak ada Karul, lagu yang menggalar kenangan cinta jati dok. Hendang jati pertemuan siaran air jati jam yang ketalu jam yang ketuki pengindang bersama lama rancangan dendang limonom.
1: Lawan bolo tatamu, jami ten asik tahu.

0: akustik Pulau.
1: Kau jawab ngeso, aku sayang mau ikau. Nyugut saboy dumbo, hompot no hi aku.
0: Yang paling best, aku gabus.

gagal adoi teh dan katino gagal sebuah ino. Ino cuma seinan toladan untuk kalap kejayaan lebih gayo. Hai, aku Sherina, terus bersama Radio Jati. Sudah tentu nolam ganau.

0: Aku penuang anak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi dekat Merik Tabi Basa serta selamat gawai dayak tahun 2026 bagi semua bala pendengar lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan itu. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 gawai dayak tu selalu diintu kita bak bulan 4 bulan 5 pada lawan pun bulan 6 kena kita madah ke penghargaan diri lalu beri besar terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawal kita bak tahun ke udah-udah jadi berlabuh hari tahun 1963 gawai dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun itu aku dah tetap pemerintah Sarawak dan pemerintah Malaysia yang diseraya dengan program terbari gawai dayak tahun 2026 tu aku dekat nangkan serta lenglalau semua bala kita yang itu gawai tu awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana ngau numbas ya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din makanya mega lebuh kita bertundi berbuti melia hirup ngirup lah ngau numbas ya anak sampai kita mabuk layak pengendiri ngai kita kena mana tau jadi bak penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sendiri sekali lagi beri saya terima kasih ya bagi semua bala aku dah memujur ke pengawal gawai dayak besar no ethno culture festival peringkat negeri Sarawak aku dah dadu ke tadi miri kena 1 bulan 5 sampai dengan 24 bulan 5 aku dah tu jadi buat penemu aku bekerja muka hari malam balas ke beri orang mayuah pengawak tu nang manahmat lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan ku dah tetap ke kita nitih ke polisi perintah ke kuma kita inklusiviti hanya mai semua rakyat semua bangsa dan bila agama latar belakang ngau magang itu gawai daya kita kata untuk jadi kena ku mujur ke jaku aku lari ke kami sebilik akan beri selamat gawai daya agar semua bala kepedina lebih lagi bala ketiban ke dia uban negeri tau ke bawah pesisir lalu harap kesidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tu lah mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun tu dah nyajar aku terima kasih.
1: Aku Cikgu Tubau Anak Limbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat merik pesan Selamat Hari Gawai 2026. Ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
2: Aku Dampi Anak Datuk Tutung, Ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Re selamat hari gawai dayak gayu guru gerai nyamai gay semua bangsa kita dayak kengintu hari gawai dayak tahun 2026 tu ngaji ke semua kita gerai boleh pemujur boleh penyenang lalu boleh berkat tembok kita kengintu gawai dayak tahun tu.
3: Aku konselor lakin gol Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu dekat merek pesan selamat itu hari gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak buat semua peningal YFM Iban bersampi ngaji kita gawai tahun itu gayu guru gerai nyamai lantang senang boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bilia uha selamat hari gawai.
4: Aku Edmund Langi.
5: Hai, aku Melati Badi.
6: Aku Rajesh Booking.
7: Aku Densi Tambo Minta KC.
8: Aku Daniel.
9: Aku Amanda Johnny.
10: Kami Ari YFM Iban di Kuching.
11: Merik selamat hari gawai.

still aku hari Jerry Kamit. Selamat hari gawai. Kena tengah pun ke awak sedar lemai kita ke lemai tak meninga. Lemai 29 hari bulan 5, 2026. Kalau nak berasa indar. Tinggal 2 hari lagi ya. Dur Raman Bansa Dayak dekat ngintu pengerami gawai Dayak ke tahun tu. Jadi tentu ya jap kira tu. Mayuh peninga kita yang tadi udah mupuak mulai ke diri ke menua. Nanti diperhati ke post Facebook sekedap peninga kita yang madah ke diri pun dalam jalan mulai ke diri ke menua ya. Ngujuang ke sekedap jalai nanti di Kuching itu. Kalai jalai Kuching Serian Benung Beskut ya. Ngomai macam kereta pengangkut kalau yang mensiamai itu tadi dalam benung mulai kiri ke menua ya. Semudah sehari itu bersih kedaan tadi habis gawak kelemai itu dia terus mulai kiri ke menua. Jadi harap kita ke benung dalam tu jalan jam ke dia itu semampai berat ke pengelikun kita nitih ke undang-undang jalun lapan kita semua belak dekat ngatek diri ngagai nur ke dituju ngagai menua kita ngau likun serta selamat ya. Ditambah lagi ke hari kita ke dalam kandang bapa hari itu sudah muak gelemai kandar hari itu hujan. Jadi harap kesama belap jimat lebuah kita tertarik berbaik ke kereta mai hari hujan ya. Jadi nanti diperhati kaku sebelum aku tamat ke konti itu tadi. Dia gayari kami Pak Bandar Kuching dituk lebih hik Pak Jalai Piramli. Belak nar ke muari kita di Bandar Kuching dituk. Nah, beramaya hari tak hujan. Lalu saya ku nur bukai mega. Nanti ni teh ke berita gayari ke diterima kami hari Malaysia. Kalau yang muak ke lemai itu ribut kudi diadangnya di Sekedak Nur di Kuching, Serian, Semarahan, Seriaman, Betung, Serikai, Sibu, Mukah, Piamgat di Kapit, Bintulu, Miri, Ngau, Limbang. Lalu muak ke malam tu lagi nyentuk ke dini hari pekila hujan di Sekedak Nur di Seriaman, Betung, Serikai, Sibu, Kapit, Ngemiri. Lalu nada hujan di Kuching, Serian, Semarahan, Mukah, Bintulu, Ngau, Limbang. Lalu Tasim Nusraub Gumbang 4.1.5 nyentuk 2.5 meter. Ribut berpubut hari barat-barat daya bak peneras 30 ngagai 40 km sejam ya. Jadi harap ke kita ke benung berpaik kereta menyukaku tadi. Harap ke semampai abjimat engkan tadi bersih dekat mulai kediri ke menua lemai tu tak ke malam tu lagi. Jadi harap ke semampai berjimat ya. Kelebih kik bak sekedak jalai ke Suahndar penusah berbadi tu nyadi. Jadi harap kita sama belak jimat ya lebih nengah jalai tu. Lalu habis rimbai ngau pengerami kawai Dayak ke tahun tu dia bala pemesai dari UPIS Kereta Darat ke JPJ Sarawak cakap lagi berjalai ke operasi pemancai pengerami gawai Dayak ke tahun tu. Yang kau merasa bas ekspres dengan perengkap pengangkut mensem mayuh ia ke bak tiga bengkah pelan penyakai bas besar yang di Kuching, Sibu, Ngamiri. Laban bas tu siti ari alternatif tau ke cara siti lagi nur mensem mayuh mulai ke diri ke menua rambau pengerami gawai Dayak ke tahun tu ya. Jadi terus bersabar, terus nitihkan undang-undang jalalun. Lalu kami bersamping harap ke tak ulah uliah mulai diri ke menua. Dan bahan orang ke diksayau benung nanti kita di rumah jam ke dia tahu.

Bertemu baru kita balap ninga dalam program Hello Wai Suryaman. Baka selama aku ibian, mai ke kita berita. Berita ke terubah ke sekali itu ngenang pemujur siko peranak bagi menua Suryaman. Ianya Datuk Feni Anak Nuli. Mereka tapi puji ngagaya puan yang terutama Datuk Feni Anak Nuli tu dah nerima surat ciri yang disebut mengganggu nama Watikah Hari Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bah sebengkah pengerami rasmi kediatur bah Istana Negara kena tengan bulan 5 tu tadi. Watikah tu ianya Watikah nyiri puan yang terutama Datuk Feni Anak Nuli nyadi duta besar Malaysia ngagai menua Austria. Tinggayan ke pengarap pihak megak basa tinggi perintah menua kita Malaysia bab penlebak ya bab pengawal nyadi ketuai bab perkara diplomation enggau kawal antara bangsa. Pengudah ya 20 tahun udah gawak bab upis diplomation Malaysia. Puan yang terutama Datuk Feni to asal ya Ari Suryaman Sarawak lalu ia siko graduate ijazah sarjana muda sastra kepujian dari University Sains Malaysia lalu berengkah gawa ba opis menteri luar Malaysia jadi pegawai tadbir gawa diplomation ba tahun 1997 sebedau diciri jadi duta besar Malaysia ke menua Austria ia mangkuk pengawa jadi direktur opis wilayah Sarawak opis menteri luar Malaysia kenyawa di tahun 2024 nyentuk bulan 5 tahun tu tadi 2026. Lalu berita kedua, empai lama dibagi menua betuang sudah dipejalai ke kempen pengelikuan Jalai Alun. Nyerombak hari gawai ngau hari raya Aidil Adha 2026. Diatur ba Highway Pan Bonio nak jauh hari bagi menua betuang. Lalu program tu dipejalai ke Opis Kereta Darat Sarawak atau ke JPJ Sarawak. Pihak megau pias pelidah menua betuang engkau kerjasama sida ari rumah Veriland Keranjik Layar Betuang serta agensi-agensi bukai ti berkuasa bab perkara tu. Jadi tu sebengkai inisiatif perintah kena beri pemerhati ngagai mesti mayuah ngambil meruan betati ke pengelikuan lebuah mai perengkap pengangkut bak jalan alun nyarumba musian pengerami. Program tu mayanya mujur di penyadi yang berhormat Datuk Gerol Rentap Anak Jabu Sapit Menteri Nembia. Lumak ngumayin pihak megau pemansang orang dagang Sarawak di Mega Adun N36 layar. Bak program tu, mayu macam lica pengelikuan udah diatur pihak Mega pengawak mandang kebarang advokasi pengelikuan bisa Mega diatur nangkan kenya bisa diatur program nyuak ke pemerik atau ke gudis ngagai mensia mayu di benua bertengah ke jalan alun mayanya. Jadi tu Mega jalai perintah kena merangsang mensia mayu nitiah ke atur-atur jalan alun serta meruan likuan dalam mai perengkap pengangkut bak Jalai Alun. Lalu berita ketiga, apin lama tiudah mega dia dah upis residen bagi menua betuang sudah mujur ngatur sebengkah awam. Ianya awam komiti besai pengerami ngintu hari pengada ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tikas Benua Sarawak 2026. Pengerami itu ialah nitiah kependeraan itu dekat diatur hari 11 hari bulan 6 menyentuh kengkai 14 hari bulan 6 2026 terdekat datai lalu pengerami itulah dekat diatur dibagi menu betuang awam untuk mayanya bertuai ke yang berhormat Datuk Seri John Sikitayai Menteri Baupis Premier Menua Sarawak macam aktiviti sudah diperambu nyerombak pengerami itu pengerami ngintu hari pengada ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tikas Menua Sarawak 2026 baka betong kitchen pihak megak pengawak mandang kebarang ngawa penderang kerikumai pameran raja kita pihak megak pengawak makai selamat kreator upis unifor upis unit perkara pengarap-pengarap bukai pihak megak pengawak bersembiang berbala mayuah menyadik kita ia ke berpengarap Islam pihak megak majlis jamuan teh pihak megak pemerintang atas panggau kerikumai konsert rakyat bisa megak diatur. Sama belak datang kau awam tu mayanya ianya Sapit Menteri Nembia Lumbak Ngomayin pihak megak pemansang orang dagang Sarawak yang berhormat Datuk Gerol Rentap Anak Jabu pihak megak Sapit Menteri pemansang orang Indo Nembia Miet ngau pengelantang komuniti Sarawak yang berhormat Datuk Muhammad Razis Hitam pihak megak Sapit Menteri Dagang Temuai
industri kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak Yang Berhormat Datuk Snowden Lawan, Pihak Megah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Pengawak Meranak Kepukuk Sarawak Yang Berhormat Datuk Dr. Malcolm Musin Anak Lamoh, Pihak Megah Direktur Unit Protokol Istiadat Ngau Atur Pengawak Sarawak Datu Hamdan Syarbini serta Residen Bagi Menua Betuang Datu Richard Anak Michael Abu Nawas. Jadi ke sekali itu kita kenang Siti berita yang kebisa sudah nyadi di Pelilih Menua Lubuk Hantu. Kalai di rumah Budit Nanga Bertiak Lubuk Hantu umpai lama mujur dipjalai ke program pengelantang orang tip tanam kegetah. Hari baruah kuasa Upis Risda Upis Pemansang Orang Tip Tanam Kegetah Benandang Mit Negeri Sarawak tahun 2026 lalu tu sebengkah program kena ngenegap kagi perkara pemansang orang-orang tip tanam kegetah Benandang Mit di menua kita di tu. Maya tu macam lica pihak muka kimpin pemansang Risda bisa diatur kena ngenegap ke ekonomi komuniti menua pesisir. Program tu mayanya dipenyadi ke Yang Berhormat Tuan Haji Mudzri bin Haji Nasib ia kenyadi Chairman Risda Malaysia Timaga Kaban Parlimen P115 Tenggara sebengkah Parlimen di Menua Johor Semenanjung Malaysia. Program temuka mujur di Gulo Kaban Parlimen P203 Lubuk Hantu Yang Berhormat Tuan Roy Engau Datuk Gingkoi. Bantu kerja kumai bantu program pemansang Risda Sarawak serta bantu CSR Chairman Risda bisa disuak kemayato disuak kengagai sidak ia ke ngebun getah Benandang Mit. Maya tu mega Kaban Parlimen P203 Lubuk Hantu Yang Berhormat Tuan Roy Engau Datuk Gingkoi mega bisa nyuak ke bantu maya tu. Ungkup komuniti rumah panjai tu hari baruah agih belanja projek mesra rakyat PMR 2026 ianya

serta 5.000 ringgit ungkup Biro Indo Rumah Budit Nangga Bertia Lubua Anto. Lalu berita ke sekali itu, dua bengkak berita yang kedatai hari bagi menua Seri Aman. Empat lama mujur diatur pengawak nyuak ke Ciak. Agih belanja outright run fasa 2. Lalu semua penyampau agih belanja ke disuak ketuk ianya RM521,700. Disuak ke ungkup 70 buah komiti ngau serakup bayaknya J3K tau ke komiti pemansang ngau pengelikuan genturung pendiau pihak megak PIBG. Serakup apa yang lain biak ngau pengajar serta serakup rumah sembiang di Parlimen P202 Seri Aman. Agih-agih belanja itu mujur disuak kempu kapan Parlimen P202 Seri Aman yang berhormat Dato' Doris Sofia Anak Brodi. Maya mansut ke penerang bab program itu dia ko yang berhormat Dato' Doris Sofia Brodi. Ia harap amat semua agih belanja itu boleh diatur, boleh dikena ngomana ngambil ngenatai ke pengelantang ngagai semua hari aktiviti-aktiviti komiti serakup itu yang kaum pengawak nyengulai community. Program tu mayanya sudah diatur bersemangkah hotel di Tepilang dibagi menu Seri Aman lalu agih belanja atau dan ungkup nak ngatur aktiviti-aktiviti yang kaum program antara Raban Community, aktiviti PIBG, pihak megap program pemansang sosial serta program ngenegap ke pengelikuan community. Lalu Siti ada agak program kena kumbai program randau ngau community dipejalai ke unit komunikasi awam Sarawak UKAS mujur diatur empai lama bak Dewan Mayoguna genturung pendiau Mihbah Seri Aman lalu mujur dipenyadi adun N32 Semangga timegak sapit Menteri Pemansang Pengelandian Sarawak yang berhormat Dato' Francis Adin Anak Olis. Mayanya 5 bengkah upis perintah serta agensi bisik ngau program to. Ianya bakal upis pengerai bagi menu Seri Aman, upis pengintu kelantang pendiau Mesir Mayuah bagi menu Seri Aman, pihak megak My Salam, pihak megak unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri, belak bersawab ngatur kaunter ikasih serta kaunter servis upis-upis tok tadi. Lalu semoga berita yang kedatai hari peliliah menua Sepawah, kalai serakup Tionghoa Sepawah, pihak megak 8 buah sekolah di peliliah menua Sepawah, empat lama sudah mujur nerima agih belanja kena ngenegap agih pemansang perkara pelajar menua pesisir dengan inisiatif PACU PACU Program Pemansang Infrastruktur Rumah Sekolah. Bantuk temayanya disuak ke Sapit Premier Sarawak yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugambas lalu nitia ke penerang agih belanja tu kena ngatur projek-projek pemansang tenyeng kawam projek ngemanah agih perengka tambah bak sekolah-sekolah. Pihak megak kena ngatur program ICT ngau STEM bak sekolah serta program pemansang pengawak ngada kena miak sekolah tip mujur bak genap perkara. Lalu berita ke penudi, kita ngenang dua bengkah pengerami makan lemai mantar gawai Dayak bak dua bengkah bagi menua. Jadi pengerami makan lemai gawai Dayak tikas bagi menua betuang 2026 sudah diatur empai lama ba Dewan Lomba Ngomain Tan Sri Dato' Amar Stephen kalau ningkan di Betuang. Lalu nyerumbak pengerami itu, Komiti Pengatur Program mesti ngatur Pekit Kumang. Lalu ia kenyadi Kumang, pengerami makan lemai gawai Dayak tikas bagi menu Betuang 2026, ianya Miss Angeline Anak Jonathan yang ke maik pulai gelak Kumang pengerami itu. Lalu ia ke maik pulai gelak Luluang, bab pengerami itu ianya Miss Clarissa Rinya Anastian. Lalu ia kenyadi Selinggar Matahari bab program itu mayanya ianya Miss Mary Puspa Anak Luju. Mereka pengagati ngagai sida tiga timujur bab peketo. Tenangkan kenyak pengerami makan lemai gawai Dayak tikas bagi menu Seri Aman 2026 udah megak diatur sampai lama. Lalu nyerumbak pengerami itu, Komiti Pengatur Pengerami itu bisik ngatur peket Kumang engau peket Keliang. Lalu ia kemujur boleh gelak Kumang pengerami makai lemai gawai Dayak tikas bagi menu Seri Aman 2026 ianya Rina Anis Anak Griffin. Lalu ia ke boleh gelar Luluang bab pengerami itu ianya Michelle Lumbi Anak Langgang. Lalu tik boleh gelak Selinggar Matahari pengerami itu ianya Luciana Anak Stewart. Jadi ungkup peket Keliang pengerami makai lemai gawai Dayak tikas bagi menu Seri Aman 2026 ia kemujur boleh gelak Keliang pengerami itu ianya

0: Aurelio dari anak Austin. Pihak mega ia ke boleh gelar laja bak program itu. Ianya Danny Joe anak Ujan. Lalu ia ke boleh gelar Bungai Nuyeng. Program itu ianya Aliwin Kilani rentap anak Ugat. Mereka mengagati ngagai kita ia kuda mujur bakna peket ia kediatur berseribai ngawa pengerami mantar gawai di dua bengkah bagi menua to. Nya berita ke penudi dia berkongsi ke kami dari YFM Seri Aman. Selamat lamai balap ninggal mayuah. Bertemu baru bawa ke Bukai. Selamat hari gawai megang ngagai kita ia ke Bapansa Dayak. Nyalai sama kita minta seradak kepala petara ngagai batu pirak ngambil ke tampak jalan nama. Minta panggai kepala petara ngagai batu canai ngambil keperluan gerai hidup di dunia. Pihak megak minta tanggung kepala petara ngagai batu anggung ngambil keperuntung berlama-lama.
1: Tapi bala peningah YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu. Ngau peluang tu beri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia ngau dinian luar kita. Ngau peluang tu mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh utai dikena kemasan ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ke pengerai tidak asai ke semua kita. Apa mana buka itu dah terengkah pabiliak penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi meda, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngandungin tu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Waki kita kayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.
2: Kenapa pesan ke BCD katakan kita ngagai YFM kalau pesan
3: ianya sehari tu hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
4: pukul 7.25 pesan itu ya kenalah di hari taik itu lebih lagi rumah ya tu.
5: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
3: Okey, kena tarik ke pesan berat ya ke bisik terima kami dari peningga YFM. Kalau pesan ke terubah tu ingat pesan mati datang dari maya anak lagi. Kalau pesan tu nuju semua kawan belayan di Menangkin, Muding, Kedumpai, Segak, Mentu, Tubal, Sungai Indai, Piamgak di Durik Betung, Ngau Bambang, Bak Seratuk, Piamgak kawan belayan kebukai kenalah rintai kena mati tu. Kalau pesan tu madah ke lagi anak Balin, lagi anak Balin udah nadai kena 27 hari bulan 5, 2026. Lalu ni lagi anak Balin tu dekat di Sengai Belum Mayuh inya kena lemai tu 29 hari bulan 5 2026 bak pelai atas Ulus Buyau serta dianjung kena 30 hari bulan 5 ianya hari 6 tu. Jadi ya sekali lagi merah ke lagi anak Balin udah nadai kena 27 hari bulan 5 2026 lalu ni tu dekat di Sengai Belum Mayuh ianya kena lemai tu 29 hari bulan 5 bak pelai atas Ulus Buyau serta dianjung kena 30 hari bulan 5 2026 ianya hari 6 tu. Jadi berita kesilik lagi tak bertanya dengan kain maya anak lagi balu umur 017 4922 152. Pesan kedua tu datang dari Kelina anak King. Kali pesan tu menuju ke Pambayan yang kedia di Panggau paket A ngobi paket Sungai Melaban Sutung Melugu Skim Melugu Kalung Puai Bayai Kelauh Engkramut Indonesia ngau kaban belain kebukai kenalah rintai ke nama di tau. Kali pesan tu madah ke pengawak gawaian tu tau ke merkat kergang niang kelung anak gau. Kalai pengawak tu dekat diatur ianya kena 5 hari bulan 6 merkat kergang lalu kena 6 hari bulan 6 2026 nganjung regang. Jadi kaban belain ke pesan di pintar datang agar rumah sidi Batu Besai Sri Aman. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak gawaian tu tau ke merkat kergang niang kelung anak gau Kalib ngawak merekat keregang ianya kena 5 hari bulan 6, lalu nganjung regang kena 6 hari bulan 6 2026 bak rumah sidi Batu Besai Sri Aman. Pesan ke Siti tu datari kedua anak sadan kalai pesan tu madah ke nuju kamar melayan di kediau di Indonesia ke lauh ngeramut pakir tiga buah rumah pu air sebemban piam ka kaban ban kebukai kenal harintai kena madi tu. Kalai pesan tu madah ke pengawalan tu ngau merkat keregang gi niang Michael anak linang kalai pengawal merkat keregang ku dekat diatur kena 5 hari bulan 6 lalu nganjung regang kena 6 hari bulan 6 baru masih di Batu Besai Sri Aman. Jadi ya sekali madah ke pengawalan tu ngau merkat keregang niang Michael anak linang dekat diatur kena 5 hari bulan 6 merkat keregang lalu nganjung regang kena 6 hari bulan 6 tu bak rumah sidi Batu Besai di Sri Aman. Lalu pesan ke Siti untuk peninggal. Kalai pesan tu, ianya pesan pemati datai hari nyanggau anak kuntik atau kaki amoi. Kalai pesan tu nuju kamar melayan ia kedia di Batang Rimbas, Batang Krian, Batang Renjang, di Marau Pakan, Empit Pakan, Ulu Bayur Rimbas, Duri anak jugi di Kabo, Bala di kedua sebelah, Rumah Panjai Tis Makai, pekat ngau rumah Endro Gawar nyelipi Nanga Batang Gerenjang Ulu Krian Seratuk, ngau kaban blain kebukai kenalah rintai ke nama dito. Kalai pesan tu madah ke Mina anak mengan, Mina anak Mina tau ke mengan anak jugi, Mina tak kemengan anak jugi tak ke ini amoi udah nadai kena 27 hari bulan 5 2026. Lalu ni yang Mina tak kemengan anak jugi tu dekat di Sengai Belamayuh ianya kena hari 6 tu 30 hari bulan 5 serta dianjung kena pagi hari Minggu 31 hari bulan 5 bak pendam Nanga Batang Gerenjang Ulu Krian Seratuk. Jadi ya sekali lagi madah ke Mina tak kemengan anak jugi tak ke ini amoi udah nadai kena 27 hari bulan 5 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Belamayuh ianya kena hari 6 tu 30 hari bulan 5 serta dianjuang kena pagi 31 hari bulan 5 2026 hari Minggu bak pendam Nanga Batang Gerenjang Ulu Krian Seratuk. Lalu pesan ke Siti tu peninga ianya pesan berantu. Kalai pesan tu diterima Ari Jabri anak Kedawa, pesan kawan belayan ia ke dia bak ulu mukah, ilik mukah, Tamin, Dijih, Belawai, Tanjung Manis, Serikai, Tapang Hujan, Miri, Sibu, Bintulu, ngau kawan belayan kebukai, kenalah rintai, kenalah madi tu. Kalau pesan tu, madah ke apa ngak berantu, niang Kedawa anak gemar, tak ke apai mading. Kalai kena 2 hari bulan 6, 2026, pagi hari 2 niki ke Sungkup. Ngau 3 hari bulan 6, 2026, pagi hari 3 ke Pendam. Kalai ngau berantu tu dekat diatur bak bilik lumur 6, rumah ayang anak seran nak sungai Uwong Ulu Mukah di Selangau. Jadi ya sekali lagi madah ke ngau berantu, niang Kedawa anak gemar tak kapai mading. Kalai kena 2 hari bulan 6, pagi hari 2 nikik ke Sungkup, lalu 3 hari bulan 6, pagi hari 3 ke Pendam. Kalai yang pengawal berantu tu dekat diatur bak bilik lumur 6, rumah ayang anak seran, Sungai Wong Ulu Mukah di Selangau. Lalu pesan ke Siti tu datari Susan anak Gabriel. Kalai pesan tu nuju kaban nak belayan ya ke dia di Kenawit, Bintulu, Miri, Kuching, Serikai tau ke di sebarang lain dia kenalah sebut nama dia tu. Kalai pesan tu madah ke Sembiang ke Niang Sembiang ke Pendam Niang ex Cikgu Gabriel anak Peter ianya kena 4 hari bulan 6 2026 hari 4 pukul 7 lemai bak rumah Niang Tumpu ianya bak kilometer 6 Sungai Ranan Jalai Kenawit Durin Kenawit. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawal Semiang kependam Niang ex-cikgu Gabriel anak Peter. Ianya kena 4 hari bulan 6 2026 hari 4 pukul 7 lemai bak rumah Niang Tumpu ianya bak kilometer 6 Sungai Ranan Jalai Kenawit Durin Kenawit. Lalu pesan ke si Tetok Peningal ianya pesan pemati Datari Banyan anak Litung. Kali pesan tu nuju kawan belayan yang kediau di Semui, Skandir, Sebeliau, Sedarat, Merindun, Serubailik, Ngau Serubah Ulu, Kesit, Lubuk Subung, Nangat Tiga, Ngemah, Serembai, Jangin, Setengin, Tito Ulu, Ngau Tito Elik. Biar megak di Sengkunyit, Meriuk Sedan, Penebak Ulu Layar Betung, Rumah Buli Lacau Baru, San Semanjuk, Ngau Kaban, Belain Kepukai, kenal harintai ke nama Rito. Kalau pesan tu madah ke Cula Anak Sabi, Cula Anak Sabi udah nadai. Lalu niang Cula Anak Sabi tu dekat di Sengai Bola Mayuh bak rumah samai semua baru kena asar itu 29 hari bulan 5 2026 serta dikubur kena hari 6 tu 30 hari bulan 5 2026. Jadi ya sekali lagi madah ke Cula Anak Sabi, Cula Anak Sabi udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Bola Mayuh pak rumah samai semua baru kena lemai tu 29 hari bulan 5 2026 serta dikubur kena hari 6 tu 30 hari bulan 5 2026. Jadi berita kesiri lagi tak tanya ngagai Rolinda anak Banyan pak umur 013-8448-446. Lalu pesan ke Siti Tok Ninga. Pesan ngetas ulit datai Ari James anak Canggat. Kalai pesan tu nuju kabar anak belayan ya ke jauh tu ke Semak ya kena lah rintai ke nama dia tu. Kalai pesan tu madah ke pengawal ngetas ulit Igai anak Tugak tu kapai Jena. Ianya kena malam 13 hari bulan 6 2026 hari 6 bak rumah ex tuan Mai Igun tu ke tuan rumah Gurunsin yang nyak tu rumah baru Pak Nangat Taruh Bukit Engkerbai Mukah. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawal ngetah sulit yang ikai nak tugak tak kapai Jena yang nyak kena malam 13 hari bulan 6 2026 hari 6 Pak rumah ex tu rumah Igun tak ke tu rumah Gurunsin yang nyak tu rumah baru Pak Nangat Taruh Bukit Engkerbai Mukah. Awalnya tadi peningat pesan berat ya ke bisik diterima kami hari peninga YFM.

tu ya Cik Nia, kita ke Berasai Yasin Watin boleh mulai kediri ke menua tahun tu bersama dengan pengerami gawai mudah mendiang ke lagu hari Endo Buni Jam tadi ya. Kelebih ke Raban terabai menua kita, Raban penglikun kita biar mekat sidak ke gawak shift kena boleh mulai diri ke menua tahun tu. Nanti munggau mai peninga, jadi harap ke bak tahun baru, tahun ke dekat datai boleh mulai diri ke menua. Okey, seminat bak pengerami gawai ta meka bak hari ke bukai na. Okey, jadi atau bersih siti jaku tesau. Jaku tesau ke diterima kami hari perkeso, upis perkeso di Serikai. Kalai tesau tu nuju gelau anak lajar. Ianya bak alamat kepunudi, bak rumah sebeli ulu sikat muka. Kalai nuan gelau anak laja, dipinta ngenatek diri ngagai upis perkeso Serikai ngonakai penglengkas. Laban bisik pengawak ke dekat di atur ke ngau nuan ya. Jadi minta orang ke bersrimai peniau ngau gelau anak laja, ia ke dia bak rumah sebeli ulu sikat muka. Jadi minta mesan ke gaya tak kita ngelalaya. Jadi sebarang taker dekat ditanya tau bertelepon ngagai lumur 019-291-9338 ianya JC Jog. Kita harap ke gelau anak laja, ya ke dia baru masa bi ulu sikat muka bisi mendiang ke tesau tu minta nuan nak tak diri ngagai upis perkeso Serikai ngau nakak ya penglengkas ya.

0: ya penyayang nak midah si lagu Ari Josephine Jalil. Bukan selama peningat pukul 7 lemai lagi ungkap rapat Kristian kita sama belak mendiang ke program Turai Penghidup Gulingan Pastor Edward Langit tang sebenarnya.
1: Hai sis, hai Bob. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benong deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh tu kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kaya amai, iruk kaya celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang gaw YFM. Mana ni? Selamat hari gawai.

Haleluya. Selamat hari gawai bala menjadi semua. Tabik shalom ngagai semua pendengar kelemai tu. Awak ke pengerindu Allah Taala tiapai. Ngau pengasih Jesus Kristus di Tuhan. Serta mega ngau kawal Roh Kudus. Tetap meruan ngau kitai. Amin. Lalu aku bersampai ke semua pengawak gawai kitai ke tahun tu. Belok mujur mega-mega. Serta dilindung Tuhan. Nginok semua penglikun dia. Serta gerainya mai. Ngagai semua kita. Diberkat kalah kalau. Lebuah kita nurun. Serta lebuah kita pulai. Mayang ke ngabang. Serambau gawai itu menjadi. Aku bersampai ke semua kita ini. Nginok sampai dari surat Efesus bagi satu. Ayat 17. Ngau 18. Kubup kudus. Aku bersampai minta apa itu bermulia Allah kalau Jesus Kristus meri semua kita ruh penemu dalam ngau pemandang ngambil ke kita lebih lagi nemu ya awak kalau talonya menjadi untuk kejaku orang putihnya may give to us the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him. Tu sampai ti pemandu yang mana tu menjadi. Ti tau ditundak kita dia tu nya. Bukan semena musim gawai tu aja. Tambah penghidup kita mega. Sampai minta penemu dalam. Minta wisdom nya. Enggak sampai minta pemandangnya. Tentang Allah Taala. Minta spirit of revelation. Kita mega tau sampai menyitu menjadi. Nanti kita bersampai ke dirimpunya. Aku bersampai minta apa itu bermulia Allah Taala Jesus Kristus meri aku roh penemu dalam engkau pemandang ngambil ke aku lebih lagi nemu ya. Amin. Kita petau ngengkah kenama kita empu bersampainya tau kenama orang kekak disampai ke kita ini. Ambil ke contoh ya. Aku bersampai minta apa itu bermulia Allah Taala Jesus Kristus meri turai penghidupnya roh penemu dalam engkau pemandang ngambil ke turai penghidupnya lebih lagi nemu ya. Okey puji ini sampai itu ini nemu engkau tahu tak semitan buat penghidup kita ialah eh? Apa yang uji apa yang nemu dan sepi ya apa nama penyamai surat Efesus bagi 1 ayat 18 menyambung baru sampainya tadi aku moga bersampai ngambil ke mata hati kita nya diberi penerang ngambil ke kita nemu pengadang laban kita aku dah harap ke Jesus Kristus nya nang udah dikangau kia nya ngagai pengadang nya. Ya nyok. Dengan mana-mana kena. Ya nyok. Pemayuah pesaka ti bermulia ya. Ti udah disedia kia kebalan miak ya mpu. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih ya. Jesus. Balam menjadi tiba dalam Jesus Kristus. Dituk St. Paul-nya deh. Kenulis surat Efesus tu. Bersampai kedua itu utainya. Ti berguna benar buat penghidup kita orang Kristian. Ia bersampai minta Allah talanya meri kita penemu dalam ngau pemandang ngambil ke kita empunya deh nemu serta ngelalau Allah talo kebenar ngambil ke kita ngelalau Allah talo tiba dalam sempekat barunya ti disebut orangnya sempekat grace. Jesus mampu pan bisik membesampai ke kita yang menyedik. Bos nentang penemu pasal Allah Taala tu. Kurang lebih bakal sampai St. Paul-nya tadi. Lebuh ia ti nerang kerti. Kerti penghidup ti meruan belamu ia ni. Eternal life. Kuribai. Bajon 17 ayat 3. Jesus bisik bijaku. Kuya. Tau kerti penghidup ti meruan belamu ia. Ianya.
ngambil kesidak ngelalauan wan. Allah taloti benar. Ngau Jesus Kristus ke dikirum kenuan. Bawa jekuh ke pandak menjadi. Tuhan madah kurang keharap kio jadi. Dekau nemu serta dekau ngelalau. Sapa Allah talonyo kebenar. Ngau Jesus Kristus mpu. Lalu sidak ku dah harapnya tadi. Dekau ngembuan penghidup timuruan belum yo. Eternal life nya tadi. Haleluya. Laban jalai mensia oleh ngelalo deh. Serta lebih lagi nemu Allah talau kebenarnya. Nyok sitik pemberi sudah disedia kalah talau ke kita. Ndok semua orang bisik pemberi mensenyok menjadi. Ndok semua orang lalau Allah talau kebenarnya. Ngau Jesus Kristus terdikirun kio kebenarnya. Buk kudus madah kita dik deh. Ya meri kita ruah dikenok kita nemu. Serta dikenok kita ngelalau ya. Ruah penemu dalam ngeruah pemandangnya. Nyok tinggal suah kita nemu sapa Allah talau kebenarnya. Lepas ngelalau Allah talau tu deh. Nyok pengawak ruah kudus. Bukai pengawak runliang kita. Bukai mental kita. Nangkap kita menjadi Jakob penemu tentang Allah talau tu deh. Nadai sekali-kali ditulis bahwa Injilnya. Bahwa Injil Matthew, bahwa Injil Mark, bahwa Injil Luke, ngau bahwa Injil John, nadai sekali ditulis penemu tentang Allah Ta'ala. Nadai sekali bahwa dalam Injilnya. Nama kebuah ya. Laban semino ari pemberi ruh kudus saja menjadi. Ngagai orang karab ke Jesus saja. Nyok tinggal suah orangnya bisi penemu dalam. Ngau pemandang pasal Allah Ta'ala. Bisik wisdom and revelation. Utai tu nyade deh. Udah hari Pentikusnya. Udah Roh Kudus tu diberi Allah Ta'ala. Laban mayu hamat utai ti lekok di padah Allah Ta'ala ngage kitainya. Tentang penemu pasal yo. Pasal perintah sergonya. Pasal grace yo. Pasal pengrindu yo. Ngau mayu hagi utai ti dilalai Allah Ta'ala. Bok dalam Jesus Kristus. Mayu hamat utai ti dekok di padah kalah telo ngagai kita yang menjadi. Nenok kuasa Roh Kudus ya. Nyok kubah yang ngasuh kita bersampai dalam ruah. Pray in the spirit ya. Nyok kubah yang selalu ngasuh kita bersampai ngena jakuk kenyelaiknya. Speak in tongues. Laban nyok leman bansa jakuk sergo. Laban nyok language of heaven. Kora putih. Laban kita nak mengutai kebenaran. Tidak nemu tak patut disampi. Tak ruah kita, lebih kita ke pray in the spiritnya. Nyok tiap jaku ngelah talo, lalu ngasuah kita nemu yo. Okay? Lepas nanti nyok jaku dikenal Allah talo berjaku ngelah ruah kita. Lalu muka jaku dikenal ruah kita nyok berjaku ngelah Allah talo. Kenang yo ruah. Ruah kita berjatuh ngagai Allah Ta'ala lebuah kita di pray in the spiritnya pray in tongues kita itu kebenarannya dek dek nang ya ruah tang kita bisik tubuh dikenal kita yang lalau pangan diri lebuah kita udah nerima Jesus yang jadi kejuru selamat kita ruah kita ini nanti dia dao kebaru ruah kita ini nanti dia dao kebaru. Utai itu disebut urannya born again. Lalu ruah kita ini tadi sama udah angkat ngau Jesus ke surga kian ke. Lalu duduk bok puak kanan Allah Ta'ala di surga din. Bok dalam Jesus Kristus. Din dur kita kebenar. Ruah kita. Ukai lo. Tang udah dia tahu. Nanti kita udah born again. Berarti Jakob born again yang menjadi. Nya ukai lebuh urangnya udah mati. Baru ia born again. Laban bisi orang nyebut deh. Maya kerabatnya. Urang kemati nyukai mati. Kusidak ya. Kasidak nyuk born again. Ukai. Ndak betulnya. Laban reti born again ya. Tau ke dia dao kebarunya.
nyok lebuah kita udah nerima Jesusnya nyadi ke Tuhan penghidup kita. Nyok kita ngelengkok ke penghidup kita ke lama. Nyembah ngkramoknya. Lalu dia tahu kita hidup dalam pengharap kita ke Jesus Kristus. Lalu uliah datai ngegai Allah kalau ketegal pengharap kita. Ruah kita itu dia dawa ke baru. Yo kelamoknya nadai lagi. Yo kebarunya udah datai. Nanti kita udah dibaptiso ngena air, nggak udah dibaptiso ngena Roh Kudus, kita nyadi mensio kebaru. Nyadi new creation. New creation in Christ. Spiritual change. John 3:3. Ku Jesus bejaku. Ngau benar aku madah ngegenuan. Ku yang ngena Nicodemus. Nadai orang uliah medok perintah Allah Ta'ala. Nanti ia ndak dia do kebaru. Lalu sekali lagi Tuhan nyebut. Jaku tu. Ku yo. Ngau benar aku madah ngegenuan. Nadai orang uliah tamok ngegai perintah Allah Ta'ala. Nanti ia ndak dia do kuliah ai. Ngau dia do kuliah Ruh Kudus. Mensio ngedo ke mensio, ruah ngedo ke ruah. Haleluya. Menyedi. Pemberi born again tu deh. Semino diberi Allah talonya ngagai kita orang Kristian aja. Orang pengharap bukai nadai born again. Lalu ndak uliah datai ngagai sergo kian ke. Full stop. Uji dengar ke kita baru. Utai itu disebut Jesusnya tadi. Ku ya, nadai orang uliah medok perintah Allah Ta'ala. Nanti sidok nyendok dia doa ke baru. Engkau nadai orang uliah tamok ngagai perintah Allah Ta'ala. Nanti sidok nyendok born again. Orang kendok dia doa ke baru. Ukai seminok ndok uliah medok. Tang megok ndok uliah tamok ngagai perintah Allah Ta'ala. Nyok kebuah born again tu penting. Kati kita menyedi. Udah dia doa ke baru? Nanti apin? Anak ndak? Tajak kita hanya orang Kristian. Ku Jesus tadi? Kita ndak tahu ndak dia doa kuliah ai? Ngau dia doa kuliah Ruh Kudus. Kertinya, kita ndak tahu ndak dibaptiso. Okey? Udah dibaptiso kita menyedi? Udah? Good. Udah dibaptiso ngena ai? Very good. Udah dibaptiso ngena Roh Kudus? Nama tanya? Ya. Nanti apin? Anang dok. Tanya ngge pedri kita. Tanya ngge pastor kita. Tak limpang ngge born again kita sehari itu. Ngge baptiso. Tanya pan? Nyok pan penemu dalam ngau pemandang tentang perintah Allah Ta'ala ngambil ke kita lebih lagi nemu ya kira ke bunus menyedi bunus dari gawai tawentuk nyalai belum jadi semua nyok mes kita utai itu dah disedia kalah Ta'ala ke kita ngambil ke kita oleh nerima semua utai itu dipeguna kita ariyonya nitiah ke pengayo mulia yempu dalam Jesus Kristus. Nyok mes kedah utai itu dah disedia kalah Ta'ala ke kita. Ngambil ke kita uliah medok pemanah perintah ya. Lalu uliah medok serta uliah tamok kian ke ngagai perintah ya. Ngagai throne of grace nya. Puji Tuhan. Sanya menyadi sekedah utai itu dah disedia kalah Ta'ala ke kita ya. Minggu tu ngambil ke kita nemu bersampingnya deh. Nemu bersampi minta ianya. Minta ia merik kita ruah penemu dalam. Engkau pemandang. Ngambil ke kita uli lagi nemu ia. Engkau dalam lagi. Amin. Kena-kena kanya ajak ke minggu tu menjadi. Minggu baru ila. Kita nyambu randau kita itu baru. Tentang perembu Allah Ta'ala ke penghidup kita. Engkau penemu kelebih dalam lagi. Bautai tu dah disediakan.
ke kita. Tuhan berkat ke semua kita menjadi seminggu-minggu tu. Ia nyaga kita likun. Ia ngemata ke penurunan kau pemulai kita. Semua kita selamat megang-megang. Dibungkur yang kena sayap ya. Berjuta-juta ikut melikat Tuhannya. Nerabai kita. Hari mua, hari belakang, hari tiba, hari kanan, hari atas, hari bawah. Semua kita gerai nyamai megang-megang. Semua kita hidup lantang senang megang-megang. Semua kita nadai suntuk utai ke mana. Dikena kita hidup. Laban Allah Ta'ala kita ini. Dekok merik ngagai kita. Semua utai tidak guna kita. Semua utai tidak kingian kata kita. Semua utai. Selamat ngintu hari gawai dayak menjadi. Gayu guru gerai nyamai. Boleh tuah, boleh limpah. Boleh duit, boleh ringgit. Boleh harta, boleh tengkira. Boleh penemu dalam. Boleh pemandang. Dalam nama Jesus. Amin. Bertemu baru. Shalom. Selamat gawai.

0: lah ya tu. Saya terima kasih ya Lokak Merik, selamat hari gawai bagi semua orang bangsa Dayak kengintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah bergawai nak lama dah lagi kita itu ngintu gawai tertentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri dia lepuh ada jalan aluannya aku harap kita ini nyaga penglikuan jalan mah di lepuh kita ini teriba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri MC sebening ke bisi udah ngelaban air beram anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai palak nyonya mai nya baru tau driba ngambil ke penglikun jalan lalu untuk dijaga kita lalu piap ga kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminak kita ada Malaysia UK seminak kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Jadi lebih kita nak berbelajar maya hari gawai itu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai ya kena perlu ke kita ajak awak jadi Siti tak utai kat sebut ya aku itu ya nak jadi aku nak ngerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai lebih kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban utai tu tau ngasuh kita nya tusah tau ngasuh rumah panjai kita angus tau ngasuh rumah kita angus ngawak masa tu nyadi nya tau menusah kita pengawak kita kekap rami gawai pun nyo tinggam penusah jadi ngojakutnya sekali lagi kumri selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Jamai tahun 2026
1: yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brogi Taban Perliman P202 Suyama.
2: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mek.
3: Hati tu dah ada, Mek. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
2: SP Global tu boleh kena membeli barang. Bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
3: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bak menol luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
2: Apuah. Nyamai yang main mentepi ya.
3: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mek.
2: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
3: Dah top up Sarawak Pay ni Mek.
4: Okey, peningat buka selama pukul 7.30 lemai itu lagi. Kita sama pula mending ke berita lemai hari YFM tang sebenarnya. Minang tengah setiap lagu hari Sahoben dengan lagu Seragawai.

Perintah Bendung Rembai ke pengawal berjalan ke sistem nyimpan tenaga bateri BESS dikenaan tentu ke grid kuasa menua Meruan Tegap serta Meruan. Sapit Menteri Besar Dato' Amar Fadilah Yusof mendaka atur pengawalnya berguna benar berindi arif nyampau ngenak kuasa ulih dikenak baru kelebihi projek solar tidakkan masuk renggat solar 1 ngagai solar 6. Yang madah kuasa solar berpangai bak pancar mata panas lalu ngujung ke bekal kuasa solarnya ulih ngerugap negap grid enti nak diatur engkau mana. Semua projek LSS di-tender perintah Dato' berkat disengkau mengawal sistem bateri di kena nentu ke bekal kuasa lebih entap serta efisien. Kelimpah hari Pantai Timur, tender projek BESS megak bisi dibuka bak sekedar nur bukai nyengkau barat dengan selatan semenanjung Malaysia. Ngenam perkara kesama, Sabah Electricity Sdn Bhd SESB megak berjalan ke sistemnya di Pantai Timur Sabah. Ia munyinya lebuh nguluk pengerami ibadah korban bak surau Darul Ihsan Kampung Sinjan Kuching. Berbangnya berimbai, berserimbai ngau pengerami itu hari pengarang berita nasional Hawana minta semua raban media di Malaysia tu terus ngatai ke reporti betul serta berplasar ke integriti ngagai rakyat. Sapit Menteri Besar Dato' Amar Fadilah Yusof madah ke pangkuk pengawal pengarang berita berguna benar dikenak nentukan mensia mayuh nerima penerang ketulin kelimpah nyawap ngirip semangat berserakup bak rakyat Malaysia. Ya madah media megap berjalan ke tangguh pengawal kebesai lebih nyungkap pemansang menua serta nambah ke semangat rakyat ngambik ke terus berserakup. Nyalai kerjasama dari semua raban nyengkam raban media endang benar benar dikenak nentukan Malaysia bak ikas gaya ke mana lantang serta mansang. Kenyau hari tahun 2018 subak, Hawana udah diakuk nyadi penerang raban media kebetul dikenak ngemansang ke Malaysia. 965 kes mayuh bengkak penyalah direkod hasil hari pengawal mersa 61,257 premis dagang di Strata Sarawak kenyau hari bulan 1 untuk tadi. Direktur Upis Menteri Dagang Dalam Negeri Ngokos Penghidup KPDN Sarawak Matthew Dominic Barin madah ke dalam timpuh berjalan ke operasinya semua penyampau reka barang dirampas semak 12.4 juta ringgit lalu penyampau kompaun tip boleh 228 ribu ringgit. Ia menyinyak bakaun pengarang berita udah pengerami ngelancar ke skim reka maksimum musim pengerami bak Tabuhan Jaya Kuching pagi tu tadi. Yang madah bisik 12 bansa harga barang dijaga berserimbai dengan pengerami hari gawai tahun tu. Sekedar barang kerjaga yang menuk tua hidup, sayap manuk, daging babi, babi hidup, biar megak cabai rangkai. Skim jaga barangnya dipercayai ke nyentuk 4 hari bulan 6 tu ilah. 207 pemesai pendirik adat dengan 101 ikut pemesai matau KPDN dekat dianjur mencari ke pengawal matau serta mersa barang bak sepemanjai timpuh SHMMP-nya di Pialaika. Rakyat Sarawak dilalang register penatai pemisik sidak ngagai upis mengumpul cukai dalam negeri LHDN. Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian pada kenyak dikenak mudah ke perintah nyadung sebarang bantuk bakal sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS ngau sumbangan tunai rahmah STR dengan cara ti lebih berurun, lurus serta betul ngagai penerima. Yang madah bantuk SKASnya udah menerima, udah merik penguntung lebih 800,000 ikut penerima di Strata Sarawak. Tajak pihak penyampaunya mimir hari keditagak perintah Sarawak, ianya kira 900,000 ikut orang kelayak nerima bantuknya. Dato' Amar Dr. Sim madah menyinyak bakal pengerang berita, udah pengerami ngelancar skim berga maksimum musim pengerami di Tabuan Jaya Kuching pagi tu tadi. Kita dia tu belum mendiang ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching.

Kopis penyakit kapal Bintulu dah nyeraka zakat dagang RM2 juta ngagai tabung Baitulmal Sarawak TBS hari itu tadi. Zakatnya diserahkan Chairman Upis Penyangkai Kapal Bintulu, Datuk Syarkawi Alis, ngagai Yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak, Datuk Misnu Taha. Pengawal nyerah ke zakatnya dikemata ke Premier Datuk Penyi Tan Sri Abang Johari Tunopeng, Bak Kompleks Satria Pertiwi. Hari penyampaunya RM250,000 dekat dipulai ke baru, ngagai Upis Penyangkai Kapal Bintulu, ngambil ke agensinya oleh ngatur, berjalai ke Sertang Mujur ke Program Bantu, ngagai Raban ke Ditagak, Tiudah di Kelala. Kelimpah harinya Datuk Penyi Tan Sri Abang Johari Megak, ngemata ke pengamal zakat Sarawak Information Systems dan Berhad, tik buliah RM1 juta, ngagai wang tabung Baitulmal Sarawak. Pengawal nyerah ke zakatnya di penyadi Ketua Pembesar Eksekutif Sains Tan Sri Dato' Ahmad Abdul Aziz Hussein. Bak pengawal kebebida Premier Datuk Penyi Tan Sri Abang Johari Tun Openg nerima penuai basah Ariasan Wakaf Sarawak YWS Bak Kompleks Satria Pertiwi Kuching sehari itu tadi. Delegatnya bertuai ke Chairman Upis Pemegai Amanah YWS, Datuk Sri Abang Abdul Karim Tun Openg, bergulai dengan Bala Kaban Konsul Pemegai Amanah serta Bala Tuai Yayasannya. Tujuh penemuannya berandau ke kuyang pemansang ekosistem wakaf di Sarawak Meruan, Progresif Enggau Meri Empas Besai. Bak randaunya YWS Megak, nurang ke pemansang pemaduk baru, bekaul dengan perambu numbuh ke Sarawak Wakaf Sustainability Fund SWSF, dikenal negap ke pemansang sosioekonomi berplasar ke wakaf moden di Sarawak. Premier nyambut timbal ke cukup mana pengawal pemberat ke pemesai guna tadbir urus mengatur profesional dikenal nentu ke penguntung wakaf oleh dikerembai ke ngagai rakyat. Tinggal berapa hari dagi ngintu pengerami hari gawai terminal bas Sibu berengkah penuh dengan manusia payuh terdekat pulai ke menua. Hari kedai perhati RTM, gaya bak terminal nak nyau majak kiruh dengan penatai orang, hari sekedak kandang menua, nyengkam kucing, Bintulu, Miri, dengan Serikai. Niteh ke penerang penjual tiket bas terminal bas Ibu, Serani Tang, madah ke Mensia Mayuh, udah berengkah berbeli ke tiket dengan cara online, tak ke datai terus ngagai kaunter. Deriba bas Jimmy Ula, madah ke diatuk, Mayuh orang gip milih ngenak berengkah mengangkut dirimpu, pulai ke menua. Sikup penumpang bas Ben Bidai madaki yang ambil peluang permisi panjang itu bergulai bergempuru ngau diri sebilik. Berbangunnya timpuh kemisi kepanjangnya buka mengunjung ke perengkap mengangkut Mensia Mayuh tebal lagi bas ekspres ke dipilih Mensia Mayuh kena mulai ke diri ngagai paling ke dituju Sidak Empu. Dikena ngunjung ke berita kita ke lemah itu tuk batang berita dibaca baru. Perintah benung remai ke pengap jalai ke BESS kena nentu ke grid kuasa menua Tegap serta Meruan. Raban media di Malaysia dipinta terus ngenatai ke integriti ngau riput tik betul. KPDN Sarawak ngerikut penyampau semua barang dirampas semak RM12.4 juta kenyau hari bulan 1 tuk tadi. Nyalakan kami mai kita mendiang ke berita kelemah itu hari WFM Iban RTM Kuching. Kali berita tadi ditusur Ratna Saimin serta disalin Desmond Kanai hari bilik berita RTM Kuching. Sama lemai serta salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalai.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
2: Sarito 29 hari bulan 5 1989, Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud menyebutak mada ke pengawak nyaga pengelantang rakyat ukai seminak tangkup pengawak perintah dan sama dipanggai bak bau semua raban bangsa ngambil orang ke dituntung penusah oleh hidup likun serta gerai. Jakutu dipansut kia bak pengerami berjadi ke induk upis baru anak bulan merah Sarawak di dipenyadi ke tuai pemegai menua Sarawak Tun Datuk Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor. Ia muji gerempun tu dicakah berjalan ke tangkup pengawak sida bak pengawak pengasih ngumpul belanja serta bantu ngenyit mayat tusah. Perintah ko ia seminak berjalan ke perkara tindak ulih ditangkup rakyat nya kebuah komuniti ndak patut yang dia ke tanggung pengawak sida kelimpah ya tinangkan kaban gerempun tu ngambil seruran sedia napi penusah ngenyit laban tasah ulih nyadi sebarang maya. Abdul Taib megak ngarap ke pemayuh kaban anak bulan merah boleh ditambah nyentuk ke mangai 20,000 ikut. Bisi diatur maya pengeram itu, ianya nyerah ke anugerah pengiktirafan ngagai Encik Cho Chi Ming kenerima anugerah merit serta tu mandang ke pemujur anak bulan merah dalam negap ke tangkup pengawak ya. Nyadi pangan perintah dibesar reti bak pengawak nyaga pengelantang rakyat.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: selamat hari gawai. Gayu guru gerai nyamai kelebih lagi ngagai bala kelab aku, kelab ngempat na Suriaman. Nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia, bayinai aku, bala tua, ngobala kabar ni belayan aku bak menua Suriaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai, lantas senang wan menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili kelab ngempat Suriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua kelab ngepan Seriaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngutu selamat hari gawai hari kami di Seriaman. Selamat hari gawai.

Okay, terima kasih yang punya kita ika gig mengkam gulai sejala yang kami ke lemai itu benung mood kawai tu peninggal. Lebih ke peninggal kita ika udah datai bak rumah panjai, udah datai di menua engkau yang tadi baru dah ngintu diri gulai ngau diri sebili makai pemakai tak ke lauk rumah panjai. Ngangku ngau. Tak jadi Arab ke peningkat kita kebukai kelebih ki bala terabai menua kita, raban pengikun kita ngau tidak kena uliah pulai ke menua Tegal pengawa ya. Jadi terus ransi yang ati berjalan ke pengawa kita. Anang irau lepas pemanjai pengerami kawai itu dia YFM gulai sejalan ngau kita peningkat 24 jam sehari. Lalu merindang kita ngau lagu-lagu gawai ke dikerinduk kita kelimpah hari ngenatai ke info ke pemaduk baru pemga ke pemaduk guna ke peninga kita ini. Jadi ya sekali lagi nangkan bala peninga kita yang kan tarik benar di lantu jalai jam kerja tu sama belak berjimat nang kelalu nitiah ke ati ke gaget dekat mulik diri ke menua tu tadi nyentuk ketua tu tadi berumban baban nguji dengan atik diri ke menua ya. Saya sama belak bersamping harap ke tiap ikut kita kena pergi ya ke dalam perjalai jam kita tu boleh ngatak diri di menua ngau likun ya. Limparnya mega kita ke benung kiruh di dapur jam ke dia tu semampai ngemata ke dapur kita nama tek benung di panduk kita jam kita tu bukan seminat bak dapur tang rumah kita patut dijaga kita lebih lagi kemerat ke kita lagi pengelikun ya lebih lagi maya pengerami itu ukai semina ba dapur aja tang utek ke diguna kita bakar kerusa elektrik ya. Di perhati ke kita kelebih ke maya tu jam kita nerima penatai bala temuai bala anak bala menantu bala ucuk kita tu tadi kelebih ke tidak ke kena ke telefon Siti Swiss tu tadi ditumpil ngomayuh pelak eh. Jadi tak perhati ke kita tu peningal nanti uliah seliah ke ulah ke bangsa tu lalu sama belak bersampi sepemanjai pengerami kawai tu boleh diintu kita ngau titik lantang gagap yang buka likun eh. Okay, kita ngaji rangkang ajuk mata jadi utai ke bisiknya di ianya penusah karam di darat ke bisik diriputnya di Pak Media Rama kita sama belak bersampi minta Tuhan nyeliah ke kita hari utai ke bangsanya eh. Yang buka hari penusah ke bukai. Okey, terus meninggal kita peningas sudah mic kita mendiang ke tanduk program Randau YFM ke malam tu. Setiap lagu Ari Ricky Anderson, Terantang Tawak Gawai. Yang kong peningas kita ke bisik mendiang ke YFM, kita kuda datir di rumah panjai na. Ya ke jauh lah, udah pulai ke menua. Ya kegawak ba tasik ya, dan juga udah mulai kelirik ke menua nah.

0: bertemu baru kita peninggal dalam program Rana YFM kita ke minggu tu. Nak bekas selama aku Edmund Langi ngangau ke pemesai, dua ikut pemesai ke dekat ngau minggu tu berserimai dengan pengerami kita ke dekat datai tu ilah. Ianya dua ikut pemesai tik suah dekat ngau ku ngaki studio sida hari JPJ Toko Pis Kereta Darat Menua Sarawak. Sapa lagi nanti ukai Tuan Muhammad Faizal David bin Jemat ianya Timbalan Pengarah JPJ Sarawak serta megak Tuan Christopher Elek anak Boniface Barau. Jadi sedua ya tu ke minggu tu dekat ngau ke kami laban dekat mic ke kita ya sekedar lagi berita sekedar lagi perkara ke dekat di pejurai kami minggu tu ianya senentang nyendia ke diri boleh ke menua ke lebih lagi berserimai dengan pengerami hari besai ke dekat data itu elak. Selamat bertemu baru dengan saudara adik tuan.
1: Selamat bertemu baru
0: Tuan Muhammad Faizal.
1: Selamat tuan baru Tuan DJ.
0: Jadi ke minggu tu seninggi benda pengerami kita dekat data yang lama lagi ya. Jadi ke sekali tu kita dekat ngenang senentang atur nyelia ke diri. Atur ya pemisi panjang itu lah orang bergugut-gugut dekat pulai ke menua ni ya. Jadi nyaman tadi kita ke sekali tu dekat ngenang senentang berkeni nama terpatut disedia ke kita atur ke pengikuan. Kadang-kadang tuan orang ukai naknya nemu kami senentang atau pengikuan. Nemu kami nama tekad aga. Tangga kadang lebuah kita ke driving mai kereta tadi tak terunak-runak ke tenep ya. Jadi ke sekali itu ya pengerami hari raya menyadik kita ke megai pengerai Islam tadi dekat di Intu nak lama lagi. Jadi tentu mayuh dekat pulai ke menua. Maka apa aku sudah depan tentu dekat mulai ke diri lebih menua semak deh. Jadi pihak megak bisik megak bala ke dekat tinggal gawak. Kelebih lagi maka upis agensi ke pendiri adat megak dekat berjalan ke pengawak ngempang jalan tentu ke namanya terik pengelikuan semua. Jadi minta terang nuan dulu aku beranau nuan dulu Tuan Chris. Senentang berkongsi ngagai bala peningan mayo senentang tips tau ke perkara bekawul ngau pengelikuan awak ke penusah babadi berjalan alun tu boleh diseliahkan tuan.
1: Terima kasih ya DJ. Labanan nyebut kami dua ya dah sari tau. Jadi ya munyi ke pada nuan tadi DJ kita itu dalam adat kan nyambut raya mayuh bala menyadik kita ke muslimnya tadi pulai mayuh bala raya tau meh. Jadi senantai mayuh raya jemeh lah segi nadai heran kita mula jalai kabisi jejia mimin sesak mimin lah munyi kita ya. Sesak mimin adanya mayuh ke nama-nama nanti bakal nak likuan deh tau ngasu babadi pihak lah. Maya musim kita pulai kampung maya musim raya tu deh. Tapi yang megak tu dia tu pun lagi musim hujan. Nyata dia tahu nyumbang lah, tahu mereka risiko lah ke berbadi berjalan alun. Sentiang kita tapi yang megak balamnya dia kita tu pun menunggu puasa maya nyata. Jadi yang meh tips ke kada kunci ko dia tahu lah lagi malamnya dek kita ke pulai maya musim raya tu lah keterubah ya mula-mula kenderaan pengangkut katanya cik mamai ya sabis mana-mana dulu sebedau kita berjalan jauh lah cik tayar ya beriak ya lampau ya antik injinnya baru kalau sabis dulu naik ke nama-nama berlaku maya kita berjalan alun lah. Hanya sita dari segi perengkap angkut kita.
0: Kita
1: ke depan tua tadi. And then kedua ya tadi laban ke menyobala kita tadi belum puasa ya. Lagi berpuasa pasti bisa mesti ka bisa rehat cukup nih. Tidur cukup ya meruan anang maya ketika ada nanti bakal tidur kita lalai anda kan ngantuk katanya ka stres mereka ada yang ya meh puan terjalan jauh tu kan lain ya. Udah nyamanya kita deriba tu tadi mai kita pulai tu jemeh lah mesti kau fokus anda yang tembok gila telipuan kena ingat lagu tau
0: tiang ketua
1: ke berandau kena telipuannya anda sekali labannya tau undang ke bahaya agai pengguna jalan alun kukainya terutama sekali mai musim hujan tau pastikan bisa Nanti bakal berumban kali pan maya musim hujan tau. Anda sekali mai perengkap kan kuitanya ni lebih hari adana. Nanti bakal 90 km ya. Ya. Nya kebuya sebelum kita berjalan jauh tu tadi kak de pelin yang kita mamai, kak de rancang kita mamai lah. Ya. Jadi ke penudi tadi ngena tali pinggang kata
0: tali belulang
1: yang kuatnya anan ngabai ke mana pasal peraturan tu tu ngambil kita ke lebih selamat gaya mai kita nepang kereta kita ya
0: lepas kita mendoan yang tadi kadang sekedar orang yang tadi lancat main ngai narit tali pinggang berulang pengelikuan tuan
1: ya
0: mesti sekedar depeda kunya tadi lepas nanti kita medak kereta kemayar itu ke baparunya dia tahu oh ya ke bunyi kurang kemayar itu canggihannya nanti jemaah tua nak masang tali pinggangnya siap bunyi kereta
1: kang
0: tegal sidak deka ngai ngena tali pinggangnya kang sidak ngai itu nyak bunyi de kancin sidak ke belakang tali pinggangnya kenyanya jadi banyak kenyanya ada
1: penyakit madi dengan
2: kami sidak ya
1: madi dengan yang ke kereta kemayar itu deh amam betul bunyi kadanya DJ banyak kereta ke baru dia tahu deh pama kita nak masih yang tali pinggang kan berbunyi itu semua deh. Tapi mana yang tanya sebenarnya deh. Ngambil ke kita tadi nama terbiasa kena tali pinggang. Ukai ke ngasuh hidak ya kini mana bunyi kau dengan tadi pas yang dari belakang kau dia. Ya salah sebenarnya. Nak tahu. Nanti
0: dia tangkap kita nang segi bisi dia letak kesamaan tapi anda tuan.
1: Iya, tapi bisi sekadar kereta nanti ya bekerja tahu ngacau sistem yang mimian lah. Laban dek nak nak mamai deh. Nanti kereta kecanggih aku tu. Yang nyam tadi. Awak akhirnya jadi habit lah. Kita nak tali pinggang tu.
0: Amai amai. Laban nanti kita mendak dia tu bisik kalak tu beranau sebab tuan. Tuan kepada dia tu bas ke baru dia tu pun bisik dia.
1: Bisik.
0: Nak tali pinggang.
1: Bisik kalak tali pinggang. Ya. Ya.
0: Jadi nyam tadi. Laban nanti kita mendak. Selalu megak bat TV dipandang tau ke kita medak dalam media sosial nanti nyema impact tau ke empas entak kereta ke ngelantak tadi kita ke nyo terplasir keluar ni tuan
1: ya
0: jadi tali pinggang yang tadi dekat nak 100% pun 60-70% boleh nyelamat ke nyawa tua
1: tapi
0: ketua nak balak
1: nak balak lagi pedias
0: tadi senentang atau pengikut utai tu suah didingah kita tang utai tu mesuah dilanggar kita. Awalnya tadi. Jadi ngenang kedua tu tuan. Aku kadang nak segitik lebuh pulai ke menua, pulai ke bintulu yang tadi. Bisik sekedap kereta yang tadi. Nucuk-nucuk dari belakang kelalu semak laban medak kita yang tadi kelubah. Tadi jadi ni jarak tau ke penyawah ke sepatut ya kereta tu tadi namanya kita itu dari bawah ngupangan diri penyawah kita dari bawah ngupangan diri. Jadi boleh nuan berkongsi ke tips banyak kena nyeliah ku tu ari kenyadi mah. Lapan ni rau nal gitu
1: pian. Iya, banyak banyak ante maka kita banyak laluan ya. Banyak kita pulai cuti tu ya. Ante biasa ya. Ante kita temai kita belajar nama belajar ngambil lisin suba deh.
0: Iya.
1: Ngena peraturan dua saat ada. Giga di situ titik tengah ya atau tiang ya. Kira ada dua saat. Hanya jarak kita. Maknya orang ngumbai tadi jarak 50 meter jarak nitih ke asal nak nama asal yang pu plate nama lagi pedak berdepannya. Salah ajaran. Orang kena peraturan peraturan dua saatnya kena orang. Jadi senantinya tadi dari segi fokus kita lah. Mari kita berdriba atau dia. Tu orang kedriba kereta tu kata aku ni. Nanti kita ngasai-ngasai ngantuk atau nguap nguap ya kelat mata kita nyu penat ya nanti uliah tau ngatau meh mai kita dengan jalan luan tau ngatau tinduak dulu 20 minit ya dan nyata baru tau sambung baru anang majak ya laban kadang-kadang kita itu nak sedar kita micro sleep deh. Terutama ke musim hujan ataupun tiba-tiba tengah hari musim panas main kita nya tu agak balam nyadik kita ke muslim masih dia akan menunggu puasa semua deh nak salah kita ngetuh nak lama laban ti bisa orang ke pemandu kedua tahu berganti ke
0: tahu bertukar
1: ada salah ngai ke nyadik kita ke ngai kita ya biar ya laban sih dah ya ngirup dah ke tau ya, ya. Bulan puasa ya. Oh,
0: mudah main
1: mutar ke kelab mutar ke kelab tanya apa nak salah kita ngetau tindu dulu dan nyak buru nyambung ke perjalanan kita nyak penting ya kita tadi rancang perjalanan kita nanti bakal kita ngasa-ngasa jalan kita jauh tumu ge kita nurun ya ya.
0: Wow. Ambil punya tuan dengan tuan nanti uliahnya tadi kita ke dekat berjalan jauh ngigak sikuk dagi deriba
1: iya kena berganti
0: berapa ya. Timpuh kita ganti deriba tuan nanti ini tiah
1: kira lah nanti baka alam keadaan kita lah lapan ini tiah kumua tuan ya ini tiah kumua ya baka umur kami itu ada ambil lama kita mungkin keritanya 2 jam jalan lo ngetulo rehat ada sambung baru ya lah tiang lepas kan nanti bakal umur lagi biar lagi engkau ya uliah sampai 3 jam sekali biar lagi
0: ya lah segi kenyak meh tu ni 2 jam
1: 2 jam
0: umur kita ke dalam 40-an
1: 50-an gitu ya.
0: Jadi dia ke biar lagi yang tadi tahu geruntuh sampai 3
1: jam
0: nak tahu nak
1: tahu nak tahu nak belah dulu
0: banyak cara kita ke
1: sampai dia fokus baru deh bila dia ngetahu. Ya, tambah enggak ada puasa, udah fokus baru dan dia udah rehat dah lama.
0: Betul punya ni. Lepas dia tu kita mada jalan alun kita pen bunyi dia tu. Mayu diri kan dong tu.
1: Ya.
0: Kena aku mada yang tadi ngetu bapiten.
1: Tu bapiten.
0: Kena mau gang ngetu bapiten yang tadi tuan sepi sekedar yang tadi. Akak kemai akak nginsap sekedarnya pian mega bisik yang tadi kak ngetu na lama no tindok belalatang tentu tadi pakai yang cara betul mah tadi ni ya.
1: Ya.
0: Dan nak berjaga-jaga nyak tadi ya. Jadi nyak tadi senentang atur kita ke dekat pulai berjalan jauh. Uji Siti tuan ba maya fungsi pengerami tentu maya kereta. Okey sebenarnya ba sebenarnya jo ngajak na tuan Faizal.
1: Ya.
0: Menuan ke ambil lawat dia subak ne. Ti urang dia balat gi ganti pulai ke Kelantan, pulai ke menua dak ke pantai timur apa
1: ya.
0: Jadi jalai tentu ya jam. Banyak jam jalai kelalu nyu berpadat semua yang tadi. Asal arti kita itu tadi nyu berumban kat pulai nyu nak sabar arti bisi tips kini namanya kita ke dekat dekat pulai ke menua tu tadi. Okay, semina ada segi cerita pak kita empu tadi.
1: Oh ya. Munyi kepada kata dia ya. Terubah ya. Cik berita kita perengkap dengan kita cik dulu bukan ni kata pian cik kita tayar cik kita beri lampu kali ni udahnya kedua rancang pejalai dek ya tak bakal semak dek bakal berpuasa sekali depan ya mayanya ya nanti dengan saya dek jauh pejalai dek punya kota dek tunggu ke kita pansuat pihak ya nanti bakal saya semak ke pasti dek dia tadi bila tadi alam dia berjalan ke tempat menuarnya tadi dia dia agi uliah kira nak ngantuk lah pihak agi mampu mainnya tiang nanti berjalan jauh kak bisa dereba kedua lah nanti pada berjalan jauh lebih hari 3 jam 4 jam punya ni udahnya alam masa yang sama maya kita jalan berapa munia atau piten anda yang ngelanggar ya okay, maksudnya anda nyalah guna piten ya titiah ke nama-nama peraturan arahan-arahan bajalai aluannya nanti bakal jalai nanti ya speed limit 90-90 nanti ya piten ini yang agak unu-unang dia re, piten jadi U-turn nyak selalu berbadi
0: ramai betul, betul.
1: Udah nyak maya kita sikit lagi selalu maya orang kadang nak perasan dia tau ya kak bisa peti pertunggu cemasan nanti maya je malam cerita kita ni kena nama belakau deh.
0: Amai. Ya. Tapi nanti kita ada kemayar itu cerita ke bisik dijual kemayar itu. Bisiknya dia ke kutak ke nepuk segala macam.
1: Nya segitiga. Segitiga kecemasan ke ya pakai ubat semuanya. Nanti bakal semana ada yang beli kita.
0: Amai.
1: Atau nak sedia. Atau nak sedia tanya.
0: Jadi utai ke segitiga nya tadi. Nang segi kena kita.
1: Triangle.
0: Nanti cuma triangle nya kena. Kita madah ngaji orang bisik kereta rusak.
1: Iya.
0: Nak
1: tahu nak bisik. Nak tahu nak bisik. Anak kena dan kayu.
0: Oh. Nyamai. Kamu orang kah ketambai.
1: Kah ketambai.
0: Dengan tuang orang.
1: Begai tahu.
0: Kepun kayu daun ubi semua lekat ke bawah belakang.
1: Nyak. Kau madah salah. Tengah bahaya. Lepas kita ke riba itu nak nemu nama tujuh tipu kayu itu nak nemunya. Nanti bakal segitiga nemu kita. Ya, tujuh ya.
0: Lebih lagi, maya malam hari ini tuan, apa ni yang terhenti? Malam hari ini kena lampu ya.
1: nadai
0: api nyak mantul baru berang orang dah muda hari
1: tu. Iya. Tedan kayu nadai muda.
0: Amai amai. Ya, amai lapan nyak nyu kumair pun kayu.
1: Kumair labu. Iya.
0: Lapan tik tem dah tuan amai betul punya kunuan yang tadi. Kes orang malam hari ke ngelantak orang ke rusak kereta.
1: Iya.
0: Yang lainnya bisi maka kita ninggal ni ya.
1: Ya, salah satu punca tadinya lebih ia nak alert pasal ngena segitiga atau triangle tau. Ha, kadang-kadang temu parking di tepi jalan laluan deh, ada ABC tanda belakang ada ABC-nya. Nyaka selalu berbadi. Orang terlantik terimbas
0: meh ada. Orang depan orang nak terpedak ki.
1: Nak puan te blast li kuah.
0: Ya. Tapi penting kita mendak deh tu semua kereta bayarnya kereta mal, kereta kemurah nah segi bisi disedia aku tanya.
1: Segi bisi.
0: Nah segi lengkap package sekali ngau kereta.
1: Tang te baka kereta lama hubak. Kena kena mu be. Tang melilah kita yang te beli. Ah semana ada.
0: Mal apa baku.
1: Ada mal.
0: Kurang dari RM50.
1: Ya, ada mal.
0: Oh, ya. Hanya di yang tadi namanya senentang utai ke patut di sedia ke kita utai patut ada kerja kita meh maya kita ke berjalan lalu nama yang suah kita ninggal tadi ke kedang utai nyal ke suah nak dikingat ke tu tau jadi tu aku mansang lagi tuan Muhammad Faisal tu tadi ya tuan ya jadi ngenang senentang namanya penglikuan berjalan lalu tu nama aku buat perkara tu nak segi di kemeran, di berat ke perintah kita di Malaysia tu tuan.
2: Sekali lagi sebedau aku memanjai kejakuk tuan DJ ni, aku merik besar lah. Terima kasih ngagai RTM. Tuan DJ kita di sebedau tu aku ke merik selamat berpuasa, ngomberik selamat hari raya lah untuk tahun 2026 tu. Lebuh maya hari raya tu nyak mah selalu kita itu segi pulai ke menua kita mah nyambut hari raya ukai kaum muslim ja nyambut hari raya bala kita daya iman pun dapat peluang cutinya segi cuti panjai segi pulai jadi mayuh lah apa nama kereta bajalai alun jadi sebelum kita berjalan mayuh lah penyalah-penyalah yang selalu dipeda aku lebih banyak ke orang kena keretanya tadi jadi itu tu tuan DJ ya, undang ke jalan ke kami itu undang akta pengangkutan jalannya nyak tadi lah harus kita nemu lah habis bisi lesin bisi lah kita nemu peraturan undang-undang lalu lintas tu tadi dan antara penyalah banyak aku tadi selalu dilanggar maya kita ke mai keretanya tadi tanya tai pulai kampung dia tu abo apa nama Borneo Highway pun jalan mana tuan DJ jadi pengelaju kita nya mesti kan dijagalah nitih ke had laju yang dibenarkan buat jalan kita di benua Sarawak tu disebut jalan federal road lah ko orang jadi anang mai kereta laju lah sebab apa nama melebihi had lajunya selalu
1: 90
2: kita di luar kawalan kita nanti lebuh kita deribanya tadi tuan DJ. Jadi yang keduanya setiap jalan itu bisi yang pu tanda-tanda senes-senes dan peraturannya madah ke peraturan yang patut kita titih kalah dalam undang-undang jalan itu tadi anang sekali-kali kita contohnya lampu merah tu tadi anang langgar ya. Nak nanti kita kelalu dah lelak nanti race tadi takut ke hijau tu tadi nyu merah mau pedak tua hijaunya berjalan merah nak betul berjalannya jadi ulih berlaku apa nama utai kena manah berlaku lah kemelangan berlaku tadi tuan DJ jadi selain daripadanya kita medak lah jalan alun tu tadi segi bisi tanda ya gagak lo city line garisan dia kedecat rongga burak tu ni je bisiknya line berkembar ku kita yang double line ku rambut dia nanti double line nanang sekali-kali kita mutung mananya tempat kita mutungnya bedau tahu dikena sudah contohnya seleko nak tahu sekali-kali kita mutung seleko ngai ke bisik kereta rimuah kita ingin si letai tu DJ hanya antara-antara penyalah lah yang selalu di pedakku lebih maya ke orang berebut-rebut kat pulai ke menua tu tadi jadi selain daripada nyat tu DJ leban setiap jalan itu sikit bisik lorong kecemasan kurang tadinya jensi lane nya anang kita tengah nyat dikena buka bomba polis ambulan anang naknya lah. Jadi kenyak lah penyalah yang biasanya aku mendak lebih maya kita ikan mai kereta berjalan alun. Jadi selain daripada nyak sekali lagi lah menyikuk kaban itu tadi Tuan Keris anang sekali-kali lah kita itu ngena telefon bimbit yang tadi telefon nama kurang telefon binjang ya puah kak menjari kita itu nama megai setiri yang sepiak tu sikit lancat ke megai apa nama telefon bimbit kita itu tadi
1: telefon binjang
2: jadi nanti konsentrate kita itu lari Tuan DJ tadi fokus kurang tadi jadi nyak lah bakal penyalah-penyalah yang selalu aku perhatikan di lebuh maya kami ke ngagak apa menjalankan undang-undang tadi bila deriba lancat majari sedaknya nanti bakal luri tadi Tuan DJ anang sekali-kali mai selalu mayu jadi mayu berat mai berat ndak stabil jadi ndak stabil nanti berjalan pun steering pun sikit pedis kak kontrolnya anang sekali-kali baka luri besar-besar mai muatan yang lebih lah daripada muatan yang besi takah yang selah tahu ditetapkan yang tadi Tuan DJ. Sekali lagi anang mai utai muatan bahaya baka kayu tadi panjai kayu balak lah terutamanya Bajalai Alun tu laban mayuh kereta kemimit dari kita itu tadi Bajalai Alun. Jadi nyak mah selalu penyalah ke degagak bala lebuh kita berjalan-berjalan lon tu DJ.
0: Amai. Jadi nyam tadi sekedar hari penyalah ke suah di kerja kita ya. Lebih lagi sidak ke tengah ke jalan lon. Ya ke ya ke dia setuju ku tadi nak sedik hari penglaju tu ya. Penglaju lah kita mendak dia tu jalan pe cukup nyamai di tengahnya tuan.
2: Amat.
0: Cukup nyamai di tengah nak berasai kaki tu ngenyak ke minyak kan nguji ke kereta.
2: Amat.
0: Ya kereta miat tu nanti ya laju berasai tu ah.
1: Berasai.
0: Berasai tang nanti ya sekedak kereta dia tu orang akan kena kereta ke besai ke bisi tanjuk belakangnya kena orang. Ya nanti laju nak berasai nyamai gi ya dah baik. Anya pun utainya kadang datai bendur ke lupa air berlubang
1: gitu atau
0: ke bisi jelu ke mansa antri amanya nyak kita ikut dia sah. Kak muai laban semua aku tuan aku bisi pengalaman. Kereta ke besai tu. Nanti di kamari ai nau leh bereng nyet ya. Jauh ya. Nanti di kang tu dedin tumu do dan kan beria.
1: Puan te double cap nah.
0: Double cap nya tadi. Nah segi utai bangsa nya lawan ni keberat ne. Kalori nya. Ya nak boleh tekan lalu nyenyit tekalanya ya. Jadi nya nak tahu nak dia berarti. Jadi tu tadi Tuan Chris bisi nyebut senentang pemesai guna merasa kereta untuk tadi nak nama te batu taya tanya semua. Jadi kan nanya Tuan Faizal. Nama lagi utai bukai ke patut de persa kita ba pengangkut kita tahu utai ke dalam lagi maka lebih lagi sebedau kita ke pekerjaan kita ke deriba tu ke nemu bini dengan anak tu anak nemu utai dengan tadi nak utai ke patut sedia siapa antara sudah ada udah nyawannya
2: jadi munyai ku tadi Tuan Chris bisa nyebut Tuan DJ sebedau kita ngambil lesen sebab Tuan DJ nah. Semua utai tu bisa dipelajar ke kita di Institut Mandu jadi perengkai yang komponen lah perengka kereta ke patut kita pedaknya sekali bakal tanya bakal kau tidak penting lah persa dulu lah keretanya sebelum kita berjalan ke pulai ke kampung kini-kini lah kita berjalan itu tadi Tuan DJ komponen kereta kita nyak mesti kita persa terutama anggap ke bateri bucur kah bateri itu tidak diciak kita tidak dipedak bucurnya oleh nganggu sistem karan menyeku kita itu tadi Pak bak ke kereta kita yang ngai ketak nyak gitu kita minta selalu berlaku ten mah angus mah kereta tisi jalai berasap panas jadi selain lepasnya nyak taya kat dipersa ngai ke bisi merkah bisi bucur nanti bunga kena kita nyak semua faktor-faktor
1: tak masuk sidian
2: nak penting tadi tu ni je
1: tak masuk sidian
2: nyak komponen utamanya tadi mesti kita pedak dulu lah rancang dulu lah kereta bakal kita ngecek kita puas saya nak tu fit anam guys steering lah kita mainnya nak fit mah kita jadi kereta pun sama gitu DJ selain ada banyak steeringnya pun tahu mesti kada pedak kita kadang steeringnya nanti elemen tayar kita nak cun tadi memang steering tail saya bergetar punya. Nah, jadi ya, semua

0: yang nak ada namanya selalu yang mesti kak Danjong servis ke betul kan tadi?
1: Alignment lah.
0: Alignment yang tadi. Lepas tayang steering tu. Kadang tu tuang lekak ke steeringnya. Steeringnya maka keluar ruas.
1: Tang kereta. Tang kereta hanya simbi yang.
2: Balance
1: jadi tu DJ. Sitek DJ. Kap kunci ni agak bala peningam ya. Banyak kita bala lah ke riba mai kereta tadi. Selalu nak pekang tu itu. Brake pad. Kadang-kadang kita mendaut itu bakal brake pad tu awas memit nak ngamak mehana nukar dengan ti terima gaji lah. Paling penting brake pad tu sebenarnya.
2: Sebabnya bukan nanti keretanya nanti dia beriak ni telajak aja.
1: Telajak nya kemayuan bebadi bajar lalu bila brake fung sistem sistem brake nya nak berfungsi mana.
0: Ya.
1: Ya memang sebelah peringat alat lah tetap. Sili ba brake pad tu lah.
0: Brake tanya. Nada ini mal.
1: Nada ini mal.
0: Tegal yang mal murah kena tadi. Tangu tanya tadi nyaga penglipun kita.
1: Nyawa kita ya.
0: Nyawa kita ya. Nanti brake nak makai tadi. Keritanya terbelanjar. Kau jakuk tua kan meriak nyinyit. Tang Tegal tua tadi kan ngelimat duit ke 100 lebihnya tadi. Cerita tuanya balak rusak yang ngelantak orang. Semuanya panjai ke cerita.
1: Ya, kemanya terbabas-terbabas.
0: Betul. Nyerinya mah tadi utai ke amai punya kunwana tuan ni namanya break bed yang tadi utai namanya kasut
1: kasut kita kasut beri
0: break bed
1: break bed ya
0: jadi nanti kita namanya tadi udah ngenang senentang cerita penglikuan ke udah punya kita itu tadi nih uji kita medak kemayar itu musim penghujan kadang dia tu nanti selalu ya udah bakal pengerami tahun baru Cina tu tadi udah nadai gigi hujan tang dia tu kita medak gaya hari itu tadi nadai apa pada ya, sekejap hujan sekedapnya panas tadi tang kita dia tu berjaku ngenang senentang hujan tu dia jalan licin udah yang tadi bisik sekedap jalan yang tadi yang lantur atau tadi lalu bakal ke berdanau air sebelahnya
1: aku planning
0: nak nak kena bisi lubang tau kena daya nya ada. Jadi begini penemuan nonton tuan Faizal tu. Maya kita ke mai kereta maya musim penghujan tu.
2: Dia tu segi baru lepas ribala tahun baru Cina tu. Sikit selalunya musim hujan tu sikit nyadi mah akan nyambut tembar apa nama hari raya tu sikit musim hujan kita itu datuk tu berapa hari dah berunggu hujan tu hujan kak merik mimit lah kun nanti kita memandu maya lebuh maya hujan tu yang pertama sekali jarak mesti kita jaga kita lah tu jarak maksudnya atakah antara siti kereta ngau siti kereta bunyi ko tuan DJ tadi ni yang sebut tuan Chrisnya formula kan disebut kita
1: 2 ngau 4 saat
2: 2 ngau 4 saatnya tadi perlu kita praktikkan kurang jadi ngai ke kita entik lalu semak lagi ndak sempat boleh beriak tadi ya. Semuanya berkaul tuan DJ tadi ti lebuh mai hujan ngi jalai licin ni jadi utai tu segi selalu faktor-faktor cuaca mah kurang tu tadi. Tiukai faktor fizikal kereta kita nyak cuaca pun mesti kita pedak lah. Supaya pemanduan kita maya pulai ke kampung tu tadi kita dalam keadaan
1: selamat.
2: Datang selamat. Datai bermenua kita nyambut hari raya tu tadi tu DJ. Jadi selain punya nyak tadi nyak punya tu kaban ku tadi tu DJ tuan Chris tadi. Brake padnya tadi udah disebut cermin kereta pun anang ngasuai kabur-kabur ya mesti cermin kabur aku ngasai terimpu tu DJ cermin kabur tadi ndak pedal tadi di depan tu tadi
1: wiper kita nya
2: ya fungsinya amat penting bakal kena hujan tiba-tiba wiper kita nya ndak mana tadi maya kemai kereta tiba hujan nyun ndak boleh jalannya tu DJ
1: nanti tukar-tukar
2: tadi di muar tadi
0: serpan
2: ada serpan kita nya amat jadi nyak mah antara teka kadang kereta teka di pedak lampu kita itu berjalan malam pun kadang-kadang lampu hidup sepiak mati sepiak highlight jadi low light
1: selalu nyapi, selalu kena
0: nyebutak sepiak
2: macam jadinya semua utai leh apa nama harus kita pedak lah buat kita ke berjalan itu prepare mah bersedia mah kita

0: buahnya apa nama? Maka kita mesia ke kereta tadi tu ni je.
1: Kalau tu setuju dengan penemuan tadi Tuan Faizal. Sedentang bisi kawal kebenaran tadi kita ke namanya nyaga jarak penyewah kita dari kereta benda bukai. Tang tanya pun tua nyaga jaraknya tadi. Nanti brake padnya tadi nak de ado nak di servis tu tadi boleh ke penanggul barunya tadi.
2: Ya.
1: Habis kawal lo tanya.
2: Habis kawal.
1: Ah udahnya tadi Siti cukup setuju ko senentang
2: wipernya
1: tadi. Selalu kita itu tadi. Ketungkah bisik sekedar orang.
2: Ya nak ambil kisah tadi.
1: Nak kita neng awaknya.
2: Yang
1: ni boleh nipas.
2: Ya.
1: Bak cerminnya ya. Tang maya hujannya ke merica.
0: Amat.
1: Lama wiper tu selalu yang titi ni tiah kedai yang tadi. Tiap 2 atau ketiga tahun sekali tukar. Masa ni ke RM10 bisa dia tahu.
2: RM15 bisa, RM10 bisa.
1: Tiap ke kualiti.
2: Tiap kualiti ya.
1: Tiap kualiti. Udah yang tadi laban nanti maya hujan yang tadi kita pun rasa ya hujan kayak dah dari belakang ke kadang-kadang hari luan tua yang
0: tua
1: nanti wiper yang nak terkenas ke cermin yang tadi nak naik
2: tua nak naik mana pedak deh nak
1: tanya pun
0: nak tanya pedak
1: amai yang tadi jadinya yang tadi amai kita tu pedak kita bakal ngasuh kita ketawa tang nanti utainya udah nyadi baru orang teringat wama ya kau sudah tiga serinya tau tak kau sila ya ini anak tua lamanya ini nombor giga ke Viper tengah jalan Pembonio dia
2: iya
1: jadi tau tuan ni nanti nyemak mau tau udah nyadi kecemasan udah bisik penangguan nyadi berjalan aluan nama tau leh diberi nuan ngagai lalau ke diberi nuan ngagai orang kan ngenak jalan aluan nanti nyemak nyu kereta udah kundem udah rusak udah bisik penanggul penyadi betul
2: nama
1: tak patut kerja kita tuan
0: jadi nyak mah kadang-kadang kita nanti kita terpikir ke utai nyak ni. Lebuah berjalan lalun tu bisik penanggul besar itu tadi. Bisik tenyak lah. Hazard light kita itu anang sekali-kali kita ngemain ya tu ni jenti kita nyak menandakan kereta kita nyak ataupun kita impu dalam kereta ni tadi. Utai nyak masa untuk kecemasan hazard light tu. Kadang-kadang orang main hazard light tu meda utainya semua lampunya hidup terjadi nan mungkin kak ke kibak kah kak ke kanan kah utainya oleh ngeliru ke orang ke meda kereta kita itu terjadi jadi perlu kita ikutlah utai ke pasal lightnya tadi lah yang hazard light itu semua api dihidupkan jadi mengelirukan untuk orang kena nak kereta buka itu terjadi.
1: Jadi nyaman tadi sekedar hari panduan tahu ke atur ke de titik kita nanti cuma kita kenyang di mana tadi.
2: Boleh nambah ni je.
1: Ya tuan.
2: Okay. Baka nanti baka kita bisa kecemasan tapi kita jai jalalon ya. Kita rusia lah kita panggil ya. Berhenti kita balu ruang TCI ya. Berhenti tak lurunya. Udahnya pasang kita segitiga. Segitiga triangle tanya deh. Sekurang-kurang ya jarak dalam 45 meter hari hari kereta kita nya. Terutama sekali nanti bas liku lah ya. Eh, kenapa laban bila kam orang ke driba aja laluan untuk buka meda triangle nya tidak nemu keretanya rus ya. Udah sih gay hazard light bunyi ko tuan Faizal kita tadi mada selalu bala kita malah kita ini cak mayorah kawin semua deh pas yang ke hazard light mayoraban mamayonya salah sebenarnya hazard light tau sikit kena orang maya menyinsi aja nanti pakai pakai yang berkereta batisi pas yang hazard light nyak nanda ke keretanya tadi rusak bisa penanggul keretanya ukai kena kita ngambil rindu muda ke mayu haraban pas yang ke hazard lightnya salah guna hazard lightnya bertambah
1: tambah ngambil
2: rindu iya
1: jadi kumbui
2: pasang hazard light salah
1: namanya berpindang mereka mendah ke diri
2: ramai
1: tangkai mendah ke ramai mendah ke diri itu
2: ya tujuh hazard light ya
1: kira ke tahu dokumen kita salah guna
2: salah guna ya
1: dah pedal apakah ke betul tang kebenar ya salah guna
2: salah guna
1: yang tadi ya peringatan senentang hazard light tu nak tahu dia pasang kita
0: senekati
1: ya. Nanti amai bisi penangguh tua masang baru betul. Lepas nanti pasang sama kat tu, orang nak nombor ni tuan. Saya tak tahu, rosak kereta ke? Tahu kenapa? Apa tak penuh ramai bergenang?
0: Jadi
1: tu tadi tuan lah, bisa kena kita nyimpul, kena ngerandau kita ke sekali tu. Apa sih ramai ngau pengrami kita ke tahun tu? Jakok lalau, jakok pekat dua ngegay sidak ke dekat pulai nalam lagi. Pulai ke menua serta muka pulai baru ke ngagen dua sidak ke dia ngagen dua ke gawa. Udah bekau kemisi banyak itu lah tuan.
0: Jadi sekali lagi nyo punya kenuan tadi ke nyimpul ngerandau kita tiga tu tadi. Kita ke pulai buah mayangin tu hari raya kat data itu tadi lah tuan DJ. Jadi sama-sama kita ingat terubah tadi kereta ataupun kita tempu tu mesti ke tiktok tubuh badan kita tempu pun mesti ke dalam keadaan kita fit lah tadi, sehat. Kereta pun berkenyak agak bukan kita ke mesianya tadi. Sama-sama kita memandu anang berjalan waktu puncak, mesti rancang tempo berjalan tadi tu dia jadual lah, jadual perjalanan kita yang gagak. Nanti malam nanang berjalan kelalu ngelui jauh malam, ngelui jauh malam tadi lebih dari pukul 10 ke atas nanti uliah anang berjalan mayanya lah. Tapi berjalan maya apa namanya nanti kelalu ternyak malam mata punya ngantuk, mata nak itu terang. Jadi kita empu tak kepedak nadai besi terhad kita empu mata tu tadi nanti uliah rancang perjalanan kita ini tadi ngau terutama sekali musim-musim perayaan tu hari raya ke datai tadi harap ke kita semua datai dalam keadaan selamat lah, gembira, happy sama-sama nyambut hari raya terutama sekali untuk tahun 2026 tu. Jadi kira ke nak tu tadi aku sekali lagi mengucap terima kasih anggai bala tuan DJ ngau selamat hari raya Adil Fitri, maaf lahir dan batin anggai semua terutama anggai bala kita ke muslim ndak muslim pun sama-sama tu kita di Sarawak tu tuan DJ segi satu perayaan segulai sejalai ngong terima kasih.
2: Tuan Chris, aku ngambil kesempatan tau gaya bala peningal mari kita pulai tau anak-anak nyaga pengelikuan direk mari kita dengan jalan aluan udahnya munyiko pada pesan kami dua tadi rancang ciat dulu nama perengkap angkut kita sebedau kita nurus ke jalan kita kita jauhnya. Jadi kau kesempatan tau aku pun nyebutkan ucap selamat raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin agar bala pendengar ke muslim. Okay, terima kasih DJ. Lepas nyebut kami doa sekali tau.
1: Terima kasih juga. Jadi ingat kita pendengar pandang kami ke berbuah mai ke sekali tau. Senantang atur yang dia ke diri maya pulai ke menua lebih lagi berserimai dengan pengami Hari Raya Aidilfitri 2026 tu. Jadi awak ke semua jaku kenang kami ke sekali tu. Jadi kebekal kita kelebih lagi kita ke dekat pulai ke menua. Laban bunyi ko Tuan Muhammad Faizal ngau Tuan Chris tadi. Pengrami Hari Raya banyak kenyang pengrami Hari Raya tahun baru Cina gawai Christmas. Pengrami kita semua. Jadi semua orang ambil uleh pulai ke menua. Ngabang agai pengandiri main ngabang pun sama mega ya. Tadi kita likun mansang ngagai rumah kaban pulai ri rumah kaban bekenya mega. Awak ke kita yang tadi mujur pulai likun datai ngagai ndur ke ndur kita yang tadi. Jadi ngoto mau buat dulu kami dari studio WiFi Miban RTM di Kuching ke sekali tu udah bugulai ngotuan Muhammad Faizal David bin Jemat timbalan pengarah JPJ Negeri Sarawak serta mega Tuan Chris Tuan Christopher Elek anak Boniface Barau siku hari pemesai mega hari UPS JPJ Negeri Sarawak. Terima kasih yang seduai maya kebukai kita bertemu baru. Terima kasih, selamat Hari Raya Aidilfitri hari kami di YFM. Terima kasih kami untuk mopuak kami tiga.
2: Terima kasih.

Perambu mana pejalan kita, pilih tak ke mumpuk bajam ke patut. Seliah ke hari deriba lebuh lelak, ngantuk tak ke maya udah bising hirup aib bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak, titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat, mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai nyamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayu, bertucung baka bukit, nungkat neraja, berkebun baka langit. Terang

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak ulim ga dikena bab menol luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Apuah. Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anywhere.
1: Dah top up Sarawak pay ni, Mac.

0: semua, aku Ika Saiful, Engau Awato, aku dekat merik selamat hari gawai, gayu guru gerah nyamai, ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Engau to, pasang aku ngaji tak semua, berjimat meh maya pulai ke menua, nanti asing ngantuk maya dibatau ngerti dulu ndak lama au. Ingat meh, bisik pemuli kita nganti penata kita pulai ke menua, engau selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua peningat-peningat YFM. Ngaji aku gayu guru, gerainya main lantang senang muan menua. Oh.

Ha, selamat Hari Gawai Dayak 2026 menuju semua bala telinga ke Semampai Nyukong. Lagu-lagu kita iban. Waktu itu aku Steve Shigan dekat Mesan berjimat Maya Driba, berjimat Maya Barantau Jalai. Selamat Hari Gawai dari aku Steve Shigan menuju semua. Oh, ha.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Sarito 29 hari bulan 5 1989, Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud nyemeta mada ke pengawal nyaga pengelantang rakyat ukai semina tangkup pengawal perintah dan sama dipanggai bak bau semua raban bangsa ngambil orang ke dituntung penusah boleh hidup likun serta gerai. Jakutu dipansut kia bak pengerami berjadi ke induk upis baru anak bulan merah Sarawak didi penyadi ke tuai pemegai menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor. Ia muji gerempun tu dicakah berjalai ke tangkup pengawal sida bak pengawal pengasih ngumpul belanja serta bantu ngenyit mayatusa. Perintah ko ia semina berjalai ke perkara tindak ulih ditangkup rakyat nya kebuah komuniti ndak patut nyelia ke tangguh pengawal sida kelimpah ya tinangkan kaban gerempun tu ngambil seruran sedia napi penusah ngenyit laban tasah ulihnya di sebarang maya. Abdul Taib Megak ngarap ke pemayuh kaban anak bulan merah boleh ditambah nyentuk ke mangai 20,000 ikut. Bisi diatur maya pengeram itu, ianya nyerah ke anugerah pengiktirafan ngagai Encik Cho Chi Ming kenerima anugerah merit serta tu mandang ke pemujur anak bulan merah dalam negap ke tangkup pengawal ya. Nyadi pangan perintah dibesarati bak pengawal nyaga pengelantang rakyat.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Dengar ke YFM, radio kemerdekaan kita ditinggari.

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak ulim ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
0: Apuah. Yamai yamai menti pia.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Aku Edmund Langi.
3: Hai, aku Melati Badi.
4: Aku Rajesh Booking.
5: Aku Densi Tambum TKC.
6: Aku Daniel.
7: Aku Amanda Johnny.
2: Kami Ariwai Fan Iban di Kuching.
8: Mari selamat hari gawai. Gayu guru, gerai nyamai. Lantang senang, muan menua.

23 minit berlepas pukul 9 malam. Pemerintah malam sehari itu ya. Kenakan malam hari 5, 29 hari bulan 5 tahun 2026. 3 jam di kontinggau DJ MA tahu ke TU ya. Okey, tentu ya kita kaki dengan kami di Selampur Menua Ketai. Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih manyuh-manyuh ya. Tahu ke dengan kami secara online mega. Ngena RTM klik ya. Rolana Gilbert. Baru dah merindah kita sa dalamai 3 jam hari pukul 6 lemai nyentuk ke pukul 9 malam tu tadi ya. Di Bandar Kuching tau ke di sekedar pelilih menuangkannya benung hujan. Okey, memesik tadi ya di Puak Mengguri. Kita ke benung Derebah jam ke dia tu. Diharap ke Bejo Jimat ba Jalai Alun. Kau lagu Keterubah tadi Sauh Band Sera Gawai. Okey, abang jam ke terubah ya. Pemerintah malam kita pukul 9.30 minit lagi mendiang ke tanduk program Rondau Ruai. Sebelum kita nyingkang ke jam kedua pukul 10 malam, berita malam hari kami di YFM. Meridang balik kita ngawal lagu-lagu gawai ke udah disediakan tu lagu berpadu nyawa. Hadih, lagu lama tu wow. Lagu sada Achan Gau Suwelin Sakit Gawai. Kedua lagi ngejauh lagu Ram Ringgit Ukai Selatan Tua. Udahnya terus mending ke Randau Ruai.

0: gua baru maya gawai tu ucau. Nyana sabah kita nyinco gawai ucau. Buka curah gua ini mana yang kita tahu entau ucau gua nyinco hari gawai kata saya. Ya tu juga memantau curah gua ini kita tahu gawai. Ya nak ke maka biar pula kita ini mana yang kita tahu udah tahu. Baru ya mengaurak ngaram buah ucau kami serumah. Nyokan sampai ngaram buah gawai tamun tau. Nyak semua sanau nyak kekasih alaman sigi. Ngalah kasih buah orang bukai. Lalu silas milik nurun ke pasal. Namu bukai mu sanau disamam pulisnya. Mama ceritanya ucau. Ya, terbaik ini sih dekat kena ya ngagak buah. Ya, sama sama kita ingat cerita sila ke sekali itu. Atau penerit adab nyerumak gawai.
1: Pada satu petang, ujung minggu, Sabtu juga, sikit jam mau gawai, sikit lagi mau gawai. Ketika itu diruai turmon piteng anak baung tambawai kenyuk. Jeng jeng jeng.

0: Hei, siapa yang nak kena pan bak banuan yang kini? Ini hari gama. Pakai gama gudup. Tang, pisian buak. Bukai kepim, pisian buak gudup. Hei, namanya tamak. Kebila sila gudup gak induknya? Napa tuak temuai ngusuang gudup? Banuan! Banuan! Anak gua itu mak ke bilik dulu, dek. Kita dulu.
1: Apo namanya sangau? Nyau makin nama kepai jari dek. Nama utanya?
0: Tok kan nanya siapa ini depan kereta deknya tadi. Malah sila guduap.
1: Nai, kati kede nang lalanya guduap sangau. Pedak dinya guduap, nemu guduap dek. Nama nyu lain guduap pedak dia dia tau, pia sangau.
0: Gudup ngapiak. Kumai aku siapa tadi mendak buat nyanyau memeriah geluang-geluang miat. Nyak, kumai aku buat urang bukain kan nemunya gudup.
1: Nai, kami dua ya sama baru pulai ngagak buat di pasar tadi. Nemu dek gudup ngau aku. Nemu dek buat gawai. Aku tu tadi guntian aja. Kalau ke bisik promosi gawai buat silun din. Lalu kian kami dua yang tak ada sangau.
0: Bisik murah yang agak buat retok ya. Mok majak aku di manuan. Dini suara ngadu ke buat nak adik manuan. Calon sikit ni. Aku kak megap tahun tau. Ni alam nak buat gudrop ajak nyung ini enggak kau. Dini seluruh hari agak buak.
1: Ya, gagak ngede ngau, gagak ngede. Anak nang agak buak deh nyak. Minta bayar ke senderam deh, mayu duit senderam. Mesek nyak, ukai nyemar. Ya agak, benua murah bah selun kene ke bak tisi market basah kanyuak dia. Demu deh, anak lawan deh kia. Asaiku pergi lah. Penudih ya orang beri diskaun asaiku. Nurun dia tau deh leh.
2: Sari udah nyak.
0: Nai, Sandram. Laju kena naik ke kereta tau. Nyak-nyau, tenyuak kereta tu baik, baik. Kemaya lagi tu nak tanya bahawa pasal kanyuak. Jampan lagi, Sandram.
3: Okay, nama tak perumahan deh, bu. Nadai pasar nyelari deh. Lagi tu mau gari tu, baru pukul 9.
4: Amai kan ni aku enggak aku kat tidur tadi nanamunya agak gerak ini pada aku jam agi pukul pagi nyong ikau aku di gerak ini kumai aku kat ngasih turun sekolah nemunya banget kak beli engkau tai berpasar dan nanamunya nurun ini akai nyokang igau saya ku ada papa
0: nai nama senuai ngai gam gawai tu dia pedak dek kita semua tau gap agak maya kat tau gawai tahun tau semua udah beli baju baru magang ina jilap nyoli mai tek baju beli ya deso bak aku bak ruai kemari ya baju droginya udah putuang ya nyak baru baju padahal ke buat aku kemari nyenang lala guduap laban ke guduap ngagak buat baru ni kita semua tahu alah laban murang mukai ha nanti seluai ngai gap nak ngawa awak ke aku ajak gegap ke kita semua tau
4: pun tak disebut gapnya aku tu sikit gap panini ya. Ni aku tahu Allah laban ayak di rumah petiangnya. Aku kemari medak buk ianya tiga kak ia baka guku dan renjang-renjang baka buk kanaunya apanya sidak katunya kebak cerita dragon ballnya ya baka buk dragon ballnya nanti aku nak ngagak buk bakanya. Irau kebala ino darat bisa datai ngebang telak nyau maliak ngegaya terumaja nak maliak aku nyak utay terkenggai kaku. Akai antu.
3: Aku ndak ngau suai deh ngaga buat macam ah. Beli baju baru aja ka aku.
4: Nai buat gagap buat deh nyaya sendiran. Di udah bisa ke perintilin. Ngelak kaku ke meh. Kan untuk itu ketua gawai tu tahun tu.
0: Hei, panjang. Berapa hari kita abang muangnya. Okey, kita ingin kabruman ke pasal. Ngelas kuat ke jalan. Jadi dia berumah. Di luar ni. Atau main wanya ke kereta pansuk cari tau. Lama tu nak ke. Kalau sekut jalan tau. Ni bukan latai ke bapak saya tanya ke tau. Apa sekut nak jalan.
3: Kadang nak bisik kereta bersengkit kini depan dia. Si dia kini. Tak ke jalan bawa pasar kanyu dia sekut. Laban orang beli ke barang gawai. Maya tu pansut makian orang.
0: Siapanya? Namanya polis ngetuk cermin. Tuan polis. Selamat pagi tuan polis. Selamat pagi bujang sigat. Apa? Amat sigat. Selamat pagi tuan bujang. Tuan polis.
2: Okey, selamat pagi madam. Kaki ni kita sebuah tu.
0: Sikap mai dek tuan polis. Kami ke pasar kanya. Sebiak tu polis atau menyadi aku sembarang tu. Nyanyi bawah belakang menyadi ya kebiak. Seluai tu tadi. Mulu kaku ke pasar beli barang gawai tuan. Jadi kita agak darah aneh. Minta tolong anak menyadari betul. Senam, dia buat. Seluruh anak berjakuk.
3: Awak ibu, ngelak ke dia ajak ni berjakuk.
2: Awak, iya ni. Jadi kami tu benung agak seketan jalai. Roblox operasi hari gawai 2026. Jadi ya, semua kerban pengangkut sigiritan kembagan diperiksa titik-titik. Kati nuan madam Miss nemu sekedar penyalah atur jalan lalu tuan.
0: Madam kau tai. Serius. Tengok aku serius ajak tuan pulih sikat. Ya. Nanti ketemu aku nanti. Rutiak mati. Lisian riba mati. Salah menyak tuan sikat. Sikit salah. Nemu aku nyak salah tuan sikat.
2: Amat betul sis. Tapi dia nemu nama penyalah di dia tu sis.
0: Aku tu minat depan aja tuan polis sikat. Nanti bisa salah bebak kereta tu. Tuk anak menjadik aku tu meh. Saman di ya ke ngempu kereta. Ya ke derima aku tu minat numpang aja tu polis sikat.
2: Okey. Jadi kereta tuan tu ada penanggul. Laban boleh cek dalam sistem kami. Penyalah bukai bakal kena telefon mengenai deriba. Butung bandur kena tahu mai kereta kalau laju. Semuanya penadai. Tang kebisit salah. Ianya di ke depan sepia deriba. Laban ada yang kena tali berulang pengelikut.
0: Lama nak tahu sepia ke samanya tuan sikat. Tuan Raja, kata cara ngamik dek nak nyaman aku, tuan.
2: Nada uliah seliah ke sama tu sesau. Kami polis berjalan ke perumahan di tiap ke undang-undang meh. Laban tu maya ops hari gawai. Kami dekat jalan alun, ops hari gawai berengkah hari 24 hari bulan 5. Itu akan 5 hari bulan 6 tu lah. Jadi tu jalan besar, jalan ke Borneo. Manyuh kereta ke Kelang Kelut. Ndang salah ndak kena. Kali belulang pengikun. Kedah dia nembiak duduk di belakangnya pun. Nemu lagi benar kali belulang pengikun. Jadi dia tu aku dekat keluarga sama tau.
5: Tak lama udahnya.
0: Nama agak senduai dia tadi nak ngelawa aku. Ngasuh aku kena tali belulang pengikun tali senram. Dah buat.
3: Hari kita ke Mopo, hari rumah panjang tadi aku dah ngasuh dek. Ngena tali belulang pengelikuannya. Lagi mai ko dek, lagi kena ni, lalu nak kena dek.
4: Dek, aku ngai bumbunyi ya gede ngasuh kami dua ya sendram anang biyaku tadi ini. Nadailah kami dua biyaku. Nadailah kami dua ya sendram bumbunyi nyote. Dek ngasuh diau diau lah. Mestilah ni dia perintah kita ketua ya.
3: Amai, amai punya kuda jabut. Ia agak nasuh ram jakuk tua tadi.
0: Eh, udah agak lama besan pulir. Ya tu maya sama nonain gak pak TV jalai tadi. Ya, ya abis agak duit ku jakuk kat haram buah. Nyoba maya kesamaan gak.
3: Bah, udah datang kita tiga tau. Tu seluan kuda ini ibu. Seluan kek nek. Apa nama seluan tau?
0: Apa? Mamanya nyau udah bisa nganti di luar orang ke ngagak buak dia cenderam memayuanya orang tu beratua amai mayuah orang bergagak ke buak tahun tu kala kita tu sempat beli barang pemakai ketamuk lagi cenderam nya nyau lawan lagi nyau udah pulai bala Cina ke berjual ke kubis berjual ke jani nya nada hampir kita semua tau.
3: Berkata ajaib bu, laban sedua jabut kang adun buat ni ya. Nerai semaya buat adanya ni kak dicuak kak dikaran pedak pemayu orang yang dia. Jabutnya kang agak buat, buat bakal goku ku ya. Bukan yang sejam, paling-paling pan tiga jamnya lagi. Aku tu kang ambil barang pos di print Thailand aku. Udah aku pulai ngambil barang posnya lagi, aku terus beli barang ketamu. Udah sedua tembuk. Seduai lu mesej aku ni ya buat ngambil aku kita ngambil seduai di kita.
4: Okay, ya sendram very good you. Okay, sendram tu sih mana mengaku melanya aku bok guku deh ya sendram. Aku kan lagi mit medau besi duit gaji tu.
0: Kaki kaku ulai.
4: Kan duit kada beri ya sendram kena dek ngaga buat tadi udah kena dia mayar saman tadi naik. Eh, nada ya sih minta 2-3 kali bayar sendram. Namun dek, nak lama pok ayah sendram. Namun dek, maka orang datai siku loai ke kopi, datai siku loai ke kopi, ada lama pok ke ya. Ya, kati kaya kan ngumpul duit kena ngamik ino. Kementung hati lian kino kainya. Mimit kena ngamik duit nyakin kah? Ino dilihatnya.
3: Setuju aku tak kejabutnya. Dengar-dengar ibu. Mayuh mai duit rega lada di kensana baru jual di. Nyak mai kena.
4: Oh iyo pa, iyo ma. Iyo iyo iyo. Jam surama menunjukkan ke pukul 6 petang. Hari surama gelap juga dah.
3: Ni duit kot tu dah nak tembok kini ni. Hello jabut. Udah tembok seluai ini dek. Aku tu udah tembok beli barang tu.
4: Aku tu udah tembok ayah sendram. Bisa setengah jam tu udah tembok. Ini nyak lagi penongaran buah. Amo dek. Lagi dalam utai ke bapaka nangguk palanya orang ke bulan. Pala ini nyak. Dia tau namo dek. Penong di karan orang buahnya.
3: Apu, amai lama ini dijabut. Hari tadi berapa tembok ni?
4: Kati kenal lama. Mula-mula asuh buat luruh. Udah asuh luruh. Asuh begeluang berujung. Udahnya asuh ya bakala-kala. Bedau ke tembok. Asuh ya cok mansau mimit ke. Belah-belah ujung buatnya. Bebaka tupai ngerebak. Udah tu lagi asuh ya setiam ke buaknya. Nyong bakal kenyetiam ikan semah. Bau longkari dia. Bakal kenyetiam ikan telepianya. Nyong kak tahu ke lawak buak ininya lagi. Oh iya pa, iya ma. Lagi jam sudah menunjukkan malam 9 juga.
3: Amai lama seduai Barcelona tadi, Bu. Cabut.
0: Tapi kena lama. Mewahnya orang dia tadi. Nasi sepiak, dia kedai makai. Sempat makai ngirup dua kali kami dua cabut tadi. Berau magincia kami dua ratai. Ni naknya pukul 8 baru temau.
4: Orang mayuh satu hal. Gak tambah lagi. Adik-adik tu. Mayu teh juga gak buah ini. Teh nyauka 5 jam ngadu ke buah. Buah nama temengak datu. 5 jam.
0: Ya, kemarah kedai ya buat. Kita serumah bala induk-induk dia. Nama si kok ngagak buat saya makan ini dia tu ya. Ha, kena deh saya baru tu. Cuma deh ini dia tu. Orang ke tubah ya berkena ke saya tau tahun tau. Ni nak rega mal asai ko kita semuanya. Nanti maka buat guduk kemari. Kadang rasai 200 ia ke ngagak buat berkenyak. Nah, ini dia tahu 600. Ha, 600 tahu. Semua ukuas ngagak buat tahu. Marai kita serumah terlaban ke rega buat aku tahu.
3: Bukannya orang abang nanya ke rega buat kita, Ibu. Bapa rega buat dek kok?
0: Nai, nanti orang nak nanya. Kita ega mana ya? Rugi ngagak buat mal nak temu orang. Temu dek.
4: Aku kak nama dah harga buat goko aku tu malam ngirup pengayuh lah.
3: Nasib aku dah ngas dua dengan harga buat seri tu. Sempat aku beli barang bak supermarket tadi tindak. Lalu nadai beli barang gawai kita tiga tu. Nama kedai bantai malam 31. Jani, Manu, barang dapur semua. Udah beli ke magang.
0: Apa nak mal barang maya ke gawai tu sendam?
3: Barang ke dia beli tadi, sikit barang dijaga perintah, maya gawai tu. Nadai orang boleh nikik ke regas barang deh. Barang ke dikena gawai tu, maya dijaga, ditetap ke rega, nitih ke atur. Skim harga maksimum musim perayaan. Tau ke rega barang ke dijaga perintah bersimba hingga hari gawai 2026. Jadi baca aku 9 hari barang tu, ndak tahu dijual. Ngelui hari rega kuda ditetap kopis dagian dalam benua. Berengkia hari 27 hari bulan 5, nyagai 4 hari bulan 6 tahun tu.
0: Eh, sila jani manua bawang ke beli dek nyak tadi. Di sini dia jaga rega baru skim jaga barangnya. Kini sanram.
3: Oh ya mebo masuk magang. 12 bangsa barang ke ditetap kerga bak baru atur rega barang musim pengerami hari gawai ke tahun tu. Semua barang tu bisi ditanda ngau kertas curap pin magian tadi. Ni sidak tahu ngkah rega margi arinya.
4: Ni nemu ayah seneram belai kini sidak ya nyual mar.
3: Boleh komplainnya jabut. Tak komplain ngagai upis dagang dalam menua ari portal aduan KPDN. Nanti sidak ningki kerega barang lebih hari rega sudah ditetap. Nanti sidak melanggar aturnya jabut. Sidak tahu ditinggal hukum Akta Cawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Tadi bisik meh bala Rabang Penderit Adat Jalan Merasa Barang Bapak Pasar. Nyah, udah sangkai kita tiga tu. Haram jabut, Ibu. Haram jabut. Sama nolong berangkut ke barang.
4: 30 minit berlalu sudah. Okay, lelak amai berangkut. Nasib buk guku aku tu nak sekres, nak terberusai.
0: Aku tu asai kapateh puguang baik duduk berjam-jam ngetak ke buat lebuah di karan orang. Udah agak nyau nak sempat ngeli baju gawai buat kedai viral bonionya. Rugi amai nadai beli baju baru gawai tahun tu.
4: Sama matua ini, sama nadai baju baru gawai tahun tu. Buat kerja terbaru. Nama kutak ke dibuka di nyak ayah seneram.
3: Tu barang ke dikira mari Thailand tu jabut. Mayu amai rempah pemakai rim no Thailand tu deh. Ya, tu bisa meh baju hat nyai. Siti siku ketiga. Tu tahu meh kena sesuai dek pegawai tahun tu ibu jabut. Tu meh baju gawai sesuai tahun tu.
6: Ya, segala sejalan kau kami bersama pukul 10 Nur Nabur ke Berita Malam hari kami di YFM.

0: Ya, pukul 10 malam tajap ia berita malam kita yang dahulu ditabur ke malam tu. Laban ke bisik penanggul teknikal ke di tapi kami sebuat. Ya, kita terus mending ke pemerintah malam bak jam kedua. Ungkup ya malam tu ya, 29.5 tahun 2026.
1: 5 hari radio kita muka udah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Pegelan Sejarah. Gerana Derita Lama Sarawak.
1: Sarito, 29 hari bulan 5, 1989. Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud nyemeta mada ke pengawal nyaga pengelantang rakyat ukai semina tangkup pengawal perintah dan sama dipanggai bak bau semua raban bangsa ngambil orang ke dituntung penusah oleh hidup likun serta gerai. Jakoto dipansut kia bak pengerami berjadi ke Indo Upis Baru anak Bulan Merah Sarawak tidi penyadi ke Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Datuk Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor. Ia muji gerempun tu dicakah berjalan ke tangkup pengawal sida, bak pengawal pengasih, ngumpul belanja, serta bantu ngenyit mayat usah. Perintah kok ia, seminak berjalan ke perkara tindak ulih ditangkup rakyat, nya kebuah komuniti, ndak patut nyelia ke tangkup pengawal sida. Kelimpah ia tindakan kaban gerempun tu, ngambil seruran sedia napi penusah ngenyit, laban tasah ulihnya di sebarang maya. Abdul Taib Megak ngarap ke pemayuh kaban anak Bulan Merah boleh ditambah nyentuk ke mangai 20,000 iku. Bisi diatur maya pengeram itu, ianya nyerah ke anugerah pengiktirafan ngagai Encik Cho Chi Ming kenerima anugerah merit serta tu mandang ke pemujur anak Bulan Merah dalam negap ke tangkup pengawal ia. Nyadi pangan perintah dibesarati bak pengawal nyaga pengelantang rakyat.
0: Gerana Cerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Terbahaya aku. Saya terima kasih ya. Lalu Kak Merik, selamat hari gawai. Anda semua orang bangsa Dayak kengintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah bergawai nak lama dah lagi. Kita itu ngintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri dia lebih ada jalan aluannya. Aku harap ke kita ini nyaga penglikun jalan mah. Dia lebih kita ini geriba mengasai dirinya lelak atau ke ngasai diri MC sebenar yang ke bisa udah ngelaban air beram. Anang geriba dulu nganti dirinya nyonya mai. Palak nyonya mainnya baru tahu geriba ngambil ke penglikun jalan lalu untuk dijaga kita. Lalu pihak enggak kaban belayan kita, kenganti kita, bini anak, laki anak kita, kenggau kita nya pun selamat. Kedua ya, kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan. Maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia, UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Yang di lebuah kita nya berbelanja, maya hari gawai itu. Berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi sitik tak utai kat sebut yang ku ditu ianya ini ku ngai nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nya berami ingat dapur api kita padam ke magam elektrik kita berkenyak mega nanti kita nak ngenak ya padam ke. Laban betul itu tahu ngasuh kita nya tusah, tahu ngasuh rumah panjai kita angus, tahu ngasuh rumah kita angus, pengawak masa itu nyadi, nya tahu menusah kita, pengawak kita ke kami gawai pun tinggal menusah. Jadi ngajakutnya sekali lagi kumri, selamat hari gawai, gayu guru gerai jamai tahun 2026.
3: Yang berhormat, Dato' Sri Doris Sofia Brogi, Taban Perliman P202 Sriaman.
4: Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal, siapa kena COVID, boleh rapat. Undi ni sakit COVID, tidur tempat lain, nanggar gambar kerja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas, beli sayur susah, beli ikan susah, ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah. Saya selaku pemimpin kita dengan rakan-rakan mencari jalan. Kedek ni itu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19. Dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita. yaitu kita ada 6 yang merangkumi pertanian, yang merangkumi pelancongan, perhutanan, mining kita, manufacturing kita hanya ya, economic sectors ya, dengan 7 key enablers. Maka toklah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
5: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Ya pendengar, selamat ngelihari, selamat bertemu baru kita buat program kini kita hari tu nanti hari 2 pukul 2 dia aku datang baru gulengu kita buat program kini kita hari tu. Jadi hari tu pendengar, aku mai kita rawun berjalai ngagai Jepak Bintulu. Jepak yang nyak kandang dur ti majak ngerembai buat bagi menua Bintulu. Tajak pen kalak dikelala ngawa nama Genturo Peniau Seberai Sungai. Tang dia tu Jepak benuang napi ubah ti jampat hasil ari pemansang infrastruktur ngau ekonomi. Jepak peningah palan bak seberai Sungai Kemena ari negeri besai Bintulu ndur ya ke strategik nyadi ke Jepak nyadi kandang dur ke berguna dalam konteks pemansang pelilih menua. Sungai Kemena bantara ke Jepak ngau Bintulu tang bak awak kesama udah nyadi jalai komunikasian besai kenyau ari keliak. Nanti ari suku geografi peningah Jepak ngembuan tanah tik besai ting keman ndur ngagak pemansang pengawak berumah industri miat ngau aktiviti ekonomi kebukai. Sejarah Jepak berengkah nyadi palan pengentap pendiau orang keberikan ngau komuniti setempat tik berpangai bak pengerja asal bakas sungai ngau Tasik serta peranak keduluk subak ngawal diri dalam pengawak bakal berikan berkebun ngau berdagang miat. Lalu sebeda pemasang moden untuk peninga Jepak cukup cawah arindur tau ke ari bandar Bintulu. Communication antara kedua kanan durnya pangai bak perahu ngau ferry. Tang tajak bekenya community Jepak dikelala ngau penegak runding serta main asal kagik meruan di tan ke. Ubah berengkahnya di lebuah perintah berarti ke potensial Jepak nyadi kandang dur pemansang baru dengah pengerembai Bintulu ke Jampat nyadi palan industri. Jepak dipedak nyadi palan ke strategik nur ngerembai ke pengawak. Siti Ari Batang Perkara tip merangsang pemansang menua Jepak ianya pengawak ke udah mujur digagak ianya ngagak jematan Tun Taib Mahmud. Jematan tu nyambung Jepak terus ngagai Bintulu. Ngau penumbuh tak ke jematannya timpuah pejalai udah jauh pandak lagi. Jadi pejalai perengkah pengangkut megak lancar lagi. Akses ngagai perengkah guna asas megak makin tak ke majak mana. Kelimpah di jembatannya rengka bukai guna bukai bakal jalan alun bekal kuasa karan air bersih ngau communication mega udah dikemanah kagi tu udah nampak Jepak jadi palan tik narit ati ndur diau serta mansang. Ekonomi menua Jepak dia tu menua mansang setipak ngau pemansang menua Bintulu. Jadi antara sektor tok kebisik potensial nyengkawum perindustrian, dagang ngau servis, pengawak berikan serta nur Jepak bersemak ngau kandang nur industri di Bintulu mari penglebih dari sukut peluang gawak serta mayuh peranak Jepak gawak di Bintulu. Tang milih diau di Jepak ketegal ungkus penghidup ya baru agik serta sunyi agik. Limpah ini pemansang kandang luar berumah baru megak muka peluang dalam sektor dagang. Komuniti di Jepak datai ari mayu macam bangsa nyengkau Melanau, Melanau Bai, Melayu, Iban, Punan, ngau etnik Bukai di Sarawak. Pemayu macam tu nampak suasana tik berbayak serta berbahasa kepangan diri antara peranak menuanya. Ari syukur penghidup sosial megak peningah komuniti agi ngetan ke budaya asal maka pengawak ngerupan agi dikemaran ke kawul antara diri sebilik antara sida askaban megak ba menuanya amat rapat. Lalu tajak pen pemansang jampatnya di nilai komuniti agi mengkang tegap. Dengah penambah penyampau tubuh, berengkah guna pelajar ngomensia mayu di Jepak megak, majak ngerembai, sekulau dari gagak dikena nangkup peminta peranak menuanya, seraya ekses ngagai palang pelajar di mitulu megak, muntang agi ngau pengawak, keudah bisik jematan. Berengkah guna bukai bakal klinik, kedai ngopalan Nur Gusmiang megak, bisik disedia ke tajak pan tebal gik perengkah guna batang agik bertumpu bak negeri atau ke bak bintulu ditu. Tajak piak ngopu mansang ti majak nyadi Jepak di pelabak ke dekat ngembuan mayu agik perengkah guna kediri lebuah jemah ilak. Jepak jadi potensial besai kandang Nur pemansang besai di menua bintulu. Antara perkara ti nyukung potensialnya ianya tanah yang tik besai Nur begagak ke pemansang ekses tik mana nengah jematan Nur semak ngopalan industri ngau sukuang perintah ngagai pemansang bak kandang Nur tu. Cuma hilak Jepak nyangka dekat mansang jadi kandang negeri baru tik lengkap ngau perengkah guna moden maka palan dagang kandang Nur berumah moden ngau perengkah guna recreation. Jadi kena nyimpul kenyak Jepak jadi kandang menua tik benuang napik transformation tik jampat hari kampung tradisional bagi kandang menua pemansang modern. Ngau jematan ke udah tembuk digagak megak peninga Jepak dia tuk muntang agik dilawak serta majak narit ati hari sukut ekonomi ngorama serta ukais minat berguna ngagai bintulu ajak. Tang megaknya di contoh, bahkan ni pemansang infrastruktur boleh mengubah rampak sesebengkah kandang menua serta mengangkat ketikas penghidup peranak kandang menuanya. Jadi peningah, hanya tadi berkawal ngau Jepak, kita sudah datang buat pengujung program tu. Jadi bertemu baru kita minggu baru, ngau topik kebukai, aku datang baru berkongsi dengan kita. Hari ni, palan ke Nur kebukai ke uliah di gelawak kitai. Mumpu dulu aku, hari aku, Syarul Udan. Mulau program, kini kitai, santu.
1: Hai sis, hai Bob. Aku ulat-lat. Murid selamat hari gawai, nuju kita semua. Out sis, Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua, deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebing jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas, ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Ah, hirup kai amai, hirup kai celap, okey? Selamat hari gawai, berperindang kau. YFM. Woohoo! Mania! Selamat hari gawai.

0: malam.
1: Ya, bertemu baru kita 10.24 minit malam. Bila kita lagi dengar kami malam tu, baru mah bapalan gawak tahu ke dalam peringkat pengangkut ya. Hengkanya mulai ke diri malam tu ya, Jumaat lebih kita ke driver lagi berarti ke gayari di menua kita ungkap ya malam tu engkau tu pagi lagi ya. Bala kita aku bagi muka radio dengan kami bak selambung lagi tadi itu. Terima kasih manyu-manyu. Okey, aku merindah kita engkau lagu gawai itu ya. Lagu ke disada Jim Rockers, Elvis M. Dimat, engkau Garrett Tucson. Engkau lagu sida ya. So, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lagu gawai ya. Ditangkan engkau lagu ke dipinta peninga kita malam tadi. Lagu ke disada Florence Hyde. Lagu Kaul Antara Tua. Terus dengar kami segulai sejalai YFM.

0: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu aku kat Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Anang berderiba ke kereta bak jalai alun. Nya ajak hari aku Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production Sendirian Bahan. Oh ha.
1: Aku cuba lawang beri selamat hari gawai daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua, sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu perintah pengangkut ke dikena kita, pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi anang laju deriba, berjimat barantau jalai, jadi pesan tu datairi Iban Bidia ucuk belau yang bergulai ngau YFM.
2: Aku berik meringai anak saga hari Unifo dekat merik selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Gayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.

0: gerami
1: nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Benua Sarawak tahun 2026 tu.
2: Jadi bak pengami tu ialah dekat dadu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara terubah hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hanya hari 4 hingga hari minggu lah. Untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sri Bin Kalunningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
1: ya.
2: Raja Kita
1: Raja Kita
2: ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat terlimanya kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pemerintah Betul ya. Ia ke guna benar ianya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 mengikut tadi bak tempat Masjid Jamek Betul ya. Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh dah 24 hari bulan

0: kan tadi.
1: Program Siti ke tahun dari Ramayuah so yang minat Ramayuah hanya konsert rakyat ke. Kat dulu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perlindungan juga ya.
2: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, ngau meranak ke Pokok Sarawak.

Kian gong simang gong lagu sedua yang abang ke rumah kami. Okey, berjam ketiga kita mending ke irama etnik pupu bangsa ya. Hanya untuk ngagai pengujung program tengah malam tu lagi ya. Bakal selamat tengah malam ni untuk ke pukul 6 pagi timang ke Rebak Tawas. Ungkapnya ujung minggu, okey, kena ke hari 6 gau hari minggu pukul 3. 34 sera nyawa nemban ba adan kita akan mendiang ke okey randau begulai engkau yang berbahagia Datuk Tinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabu anak numpang enya penyandiang penemu pemansik sains Sarawak ketika di atur kami tahu didengar kita ba radio tak ke dipedak secara live ba FB YFM Iban pukul 3 ngali hari tusun 1 atau ke episod 1 kena hari 6 pagilah udahnya ditampung gau tusun kedua hari minggu bak jam ke sebakar okey agi merindang kita gau lagu-lagu ke disedia ke untuk ya jam kedua pemerindang malam kita ke malam tu tadi dia mendingkan lagu gawai itu lagu ke disada Paul Erika ngau lagu ya kendas meh air mata kedua lagi nginjau lagu hari Lex Carey Arjan ngau lagu ya genselan udahnya kita mendingkan lagu rancak lagu Ramles Walter Aram begawai ngau kami segulai sejalai pemerindang malam YFM.

penuh anak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi dekat merik tabi basa serta selamat gawai dayak tahun 2026 bagi semua bala peninga lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan itu. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 gawai dayak tu selalu diintu kita buat bulan 4 bulan 5 pada lawan pun bulan 6 nak kita madah ke penghargaan diri lalu beri usai terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawak kita buat tahun ke udah-udah jadi berlabuh ada tahun 1963 gawai dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun itu aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia jadi seraya dengan program terbari gawai dayak tahun 2026 tu aku dekat nangkan serta lalau semua bala kita yang itu gawai tu awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana ngau numbasya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang buat Timur Tengah ataupun buat Ukraine dia makanya mega lebih kita bertundi berbuti melia irup ngirup lah ngau numbasya anak sampai kita mabuk layak ngau pengendiri ngai kita kena mana tau nyadi buat penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilik sekali lagi beri saya terima kasih bagi semua bala aku dah memujur ke pengawak gawai dayak besar no ethno culture festival peringkat negeri Sarawak aku dah dadu ke tadi miri kena 1 bulan 5 sampai dengan 24 bulan 5 aku dah tu jadi buat penemu aku bukannya mga hari malam balas ke diberi orang mayuah pengawak tu undang Manah Ahmad lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan ku dah tetap ke kita nitih ke polisi perintah ke kuma kita inklusiviti yang nyak mai semua rakyat semua bangsa dan ada milih agama latar belakang ngau magang ngintu gawai dayak kita ke tahun tu jadi kena ku mujur ke jaku aku ngari ke kami sebilik akan beri selamat gawai dayak agar semua bala kepeninga lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tak ubah menuk sisir lalu harap kusidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tu lah mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun tu dah nyajar aku terima kasih.

Lagu rancangan Rolls Walter dengan lagu yang akan bergawai. Okey, kita nyanyikan ke jam ketiga pemerindang malam kita, ya. Okey. Tentu juga malam tu kena bala kita kira ke hari ke penuh dia gawak sari tuai. Okey, bisi ngangau bala kaban-kaban kira ke. Ngintu pragawai mas sudah mulai ke diri pagi layak ujung minggu. Okey, tajak pun lemai tadi bega manyu perengka pengangkut ya bak puak menggeri kau dah berengkah berdedat ya tebal lagi bala kita kaki gawak lemai tadinya angkanya terus mulai ke diri ke menua ya jimat lebih kita ke berbaik ke perengka pengangkut ya anang kelalu laju anang mega kelalu lubah ngambil ke sama likun datai ngagai palan ke dituju baka selama malam hari lima jam ketiga kita habisi lagu etnik pupu bangsa. Okey, keterubah yang merindah kita engkau lagu di sada Ika Saiful engkau lagu yang malam agi muda neh agi muda meh baru pukul 11 malam neh. Kedua lagi nginjau lagu hari Amir Masdi engkau lagu yang terbang ke Borneo ditangkan engkau lagu bidayuh kita sama Rami nyambut gawai. Kira-kira sama berami nyambut gawai mehau. Untuk bila kita ke diau di Pelilim Nua Bau di Lunduk Sematan. Okey, lagi dengar kami ke malam tu. Terima kasih banyak-banyak.

0: ngepan di Ibana Suryaman kita meria selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai kelebih lagi ngagai bala kelab aku kelab ngepan di Suryaman nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia painai aku bala tua ngobala kabar pelayan aku bak menua Suryaman selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai lantas senang wan menua
1: selamat hari gawai aku mewakili kelab ngepan Suryaman. Jadi nama aku Arya Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua kelab ngepan Suryaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngutu selamat hari gawai hari kami di Suryaman. Selamat hari gawai.

0: Wirawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krabatawas, berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Dalam dunia tu, kitai peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kitai berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, iban dipebasa, enti begempung. Agi mayuah anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, iban berkuasa, enti sama penemu sawa meruniang. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar tebangkal ketega bujang senang, rita geluang begemung laban kumang, iban kering, entik sama kuyang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuah temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemanai ngemaju ke daya. Betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh.

0: Aku Edma Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambum Takeisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami RYFM Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kawan.

lagu etnik berbangsa kita tengok lagu dalam jaku Melayu Sarawak ya, kenangan kita dengan kami Jenarino Jeraki. Okey, mai jam kita cun-cun ke kita pukul 11.23 minit malam siga ya ya. Amba kita gawa bisi penanggul teknikal kita kanan mah kita jadi ketam neh. Okey, ngaruh Kanada yang nanggung juga kita akan dengar kami secara online RTM Klik tau ke ngena MyTV ngaruh ke program terang didingan manyo bila kita ke nyapa ba media-media ramai. Terima kasih manyo. Okey, selamat malam ngagai tuai rumah ngadan ngau Madam Doris. Bisa mendiang ke program kita ya piamega. Okey, nyak ya pengajar Elvis kita bisa mendiang ke program ya. Selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai. Okey, sama-samalah kita ya. Lantang senang lebih kita ke ngintu pengurami gawai ke dekat di intu dalam kandang ya. Dua hari lagi nah, nak berasa ya. Pagi hari 6, hari Minggu, hari 1, 1 hari bulan 6. Kita dah datang buat tengah tahun 2026. Tu lagu di sana pengajar kita mega GTAE ngau lagu ya Rotai Sidan Pesaka ungkap ya program kita lagu etnik pupu bangsa ditangkan ngau lagu Ari Afif tenor kami masih sayang kita. Okey, kita nyanyi jauh lagu rancak Ari Betty Bau yang berketil sepada meningkat lagu gawai nangkan ke nyak lagi ya terus dengan kami tentu ya YFM segulai sejalai.

0: Pagi rewind.
1: Nga naik bala ne, bala pua ke? Mata nak mu ngintau pemakai berkemah rumah. Ni buah ke Malaysia? Anang temu kat pakai aja.
2: Betul-betul. Ya, Jakub mana? Nua merangsang bala ini Indo. Tang aku, Siti, Jakub merangsang hari ni yang aki ku sewa. Nesal ke aku ninga Jakub merangsang. Takut ke Jakub merangsang. Sebab dia nemu, sebab ni aki kalau ngajar aku, dek, ya, mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia ngai sekolah. Ila asai dek, anjuang ku berbini ke menua ulu kian dek. Ya. Awak kena yang saya pemeriksa dia udah menua ulu. Sekali dia tu nesal aku. Mendiang ke Jakub, ya. Dia menemukan buah. Sekali kau ke menua ulu. Baju pagi, ya. Dia menua ulu, hanya kena nesale. Ini ke dia buat menua lulu sungai.
1: Oh, baji.
2: Kepada udahnya tadi antua bisa pila.
1: Ya. Ini baru anda empurau dia dulu.
2: Hanya kepada mana kepada. Okey, ni yang aku kunci kau nemu semua. Okey, aku ngai sekolah itu mana hanyong aku berbina game menua lulu.
3: Ananda, mandiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuk kari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi
4: Segulai Sejalai Gau YFM, bak program 34 Suranyawa. Nintiang hari 6, Gau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau gau balati ladia bak industri music. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat gau main asal.

0: YFM, YFM New Gold Industry Creative Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.
1: Aku terbawan mandi, meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga YFM, pihak mega ngagai bala peninga keseluruhan nyukung aku buat program barancau tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati tilantang serta berserakup bugulai ngepangan diri. Gayo guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

0: orang ke ngelingi kita mayuh mere influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngau aku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tok ke bekaliang. Nanti kaban tok ke kaliang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal de pastor. Jadi nanti kaliang tok ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu depasa anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju
1: betul
0: ya. So nanti bakato bakan ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakato nyadi pastor
1: aman aku nyau nyemeta aku bawa utai tabin satu ni ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakok lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita. Yeah. Entik kaban nuannya mana? Mana membuah ya? Tantik kaban nuannya jahit runi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakok. Jahit membuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sanung aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyen. Lalu siwam mutai nyen belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyen. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Koya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan merik aku peluang ti kedua. Tuhan merik berbakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So namau tik kedajal aku di tu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan. Penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti diubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita ti ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Ternama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jaku aku dituk, bakih kita, tik ngelala Tuhan, nyak terkesemak aku bakal manyi, lebuh kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635. Belasar dua berjurai kemayu macam perkara penyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Pemerintah Malam, why?

Ya, Anang begetil-getil, Anang bepantil-pantil, maya kita ke berami. Okey, maya gawa inti kabang kita ngai, Anang tu mejal, okey. Dikena kita sama ngerapi ke kaul, tepat lagi bala kita ke jarang-jarang ya bertemu ya. Maya kemisi gawai, kemisi musim pemrami kitanya boleh bertemu ngau pangan diri ya. Dikena ngedut ke kaulati diri sebili ya. Kita sekaban sebelayan mehau suku juru ya. Kenya datang bah pengujah program kiraya 15 minit lagi pemerindang malam kita hakai. Lagu ke disediakan bah tusun malam tu ya 29 daripada 5 lagu ketiga ya penudi lagu hari penyanyi kita lagu hari penyampai radio kita di Wai Megat ya mawat ngau lagu ya Dayang Bintang udahnya dalam lagu etnik pupu bangsa kita mendek lagu hari Alon Lupeng Rami Bigawai lagu Bidayuh kita ya udahnya mendek lagu gawai dikena aku nutup pemerindang malam kita ke malam tu ya kita bertemu baru pagi lah. Bakal selama ngelah tengah hari pagi lah ya. Ngau ronda minggu tu. Ngau carta kenyalang pagi lah. Kingat ke janji temu kita. Ya ke baru dekat belalak malam tu. Tinduk tumu ke pagi lah tumu angkat ya. Selama belalak boleh mimpi ke mana tinduk jenak malam tu. Ingat pesan DJMA. Jangan lupa untuk bahagia.

0: Segulai Sejalai.
1: Kucing
2: 101.3 FM.
1: Segulai Sejalai
2: YFM.

0: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Nintim malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterlibat kami yang apa tuai yang udah putus balak. Habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bat ngenggam semangat. Tentu ya, Bat YFM.

0: Apo ini? Namanya bisi kudanya ini. Kenapaan kuda aku? Kenapaan kuda?
1: Heh, den ton tirong. Ini di sangau nyok kian kita remde. Nyok meli ikan kian, ikan tahai kian gau. Mujab, ayak deh mujabnya. Nyok ukai kudanya namo dek. Kerbau, kerbau. Ada namo kerbau kuda dek. Mak menua limbang di to.
2: Limbang, YFM mulai dipendiang ke kita. 104.9 MHz YFM bergulai sejalan.

0: Klub Ngepan Iban Suryaman kita beri selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Nyamai Klub Yagi ngagai bala klub aku Klub Ngepan Suryaman nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia pai inai aku bala tua ngobala kabar ni pelayan aku ba menua Suryaman selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Nyamai lantas senang wan menua wo
1: selamat hari gawai aku mewakili Klub Ngepan Suryaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub Ngepan Suryaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngutu selamat hari gawai hari kami di Suryaman. Selamat hari gawai.

Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si lihat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.

0: harap ke kita nyaga penglikon jalai mah. Dilebuh kita nya driba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri MC sebetulnya sebening ke bisi udah ngelaban air beram anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai bapalak nyonya mai nya baru tau driba ngabe ke penglikon jalai lalu untuk dijaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang dilebuh kita yang berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi sitik tak utai kat sebut yang ku ditu ianya jadi aku nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebih kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini megak nanti kita nak ngenak ya padam ke laban buta itu tahu ngasuh kita nak tusah tahu ngasuh rumah panjai kita angus tahu ngasuh rumah kita angus pengawak masa itu nyadi nak tahu menusah kita pengawak kita ke kabrami gawai pun tinggang penusah jadi ngejakutnya sekali lagi kumri selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Jamai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie, Taban Perliman P202 Sri Amat.

ya tu. Saya terima kasih lalu kemerik selamat hari gawai bagi semua orang bangsa Dayak kemintu hari gawai tahun tu. Jadi aku harap kita lah bergawai nak lama dah lagi kita tu mintu gawai tertentu.

0: entik nintih ke pansiak di pejalai ke ngayan ke urang induk pukul rata ulih bejakok kira 20,000 leka jakok dalam sari. Lalu orang lelaki bejakok kira 7,000 leka jakok sehari. Itu ngujung ke orang induk dikumai kita cerewet ko kita eh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejakok. Nak ngetu-ngetu bejakok. Laban bejakok tu tadi siti ari cara orang ke induk mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Penny 3 kali lipat induk mayuh bejakok ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke induk kelalu kak bejakok. Nama mesej kini utai ke di pada tau ka disebut sidak ke induk tu. Yang ka amat siti ari mesej sidak tu kana ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini laban sidak dekat madah ka sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Yeah. Tau ka dekat mansut ku utai ti udah lama diperam dalam hati din.
0: Ya.
1: Au teka bakal buah ke peram tu ante ya nyu udah peram-peram kita nyu mansau ya bakal buah pelam bakal buah kini kini tau buah-buah kebukai.
0: Nyu pansut udah.
1: Au disimpan kita dalam hati din. Awas, au nama utai ti bakal tau kita nak tau nak berhati-hati sama ada utai nya positif ka atau negatif.
0: Ya.
1: Au nyangka kita betulai dalam hati kati salah menghenti kita udu bejakok pun bini nak salah au nak salah henti kita udu bejakok tak utai ke ngasuh salah ianya lebuh nuan kelalu kak bejakok kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jakok jahit di ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke bejakok tu tadi au tau ke berandau ngau orang kini jaga-jaga meh mulut kita jaga-jaga meh dileh kita anang tak teracat bakas napang mesin gun bunyi korang ini nak nade posto. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita kindau selalu nyadi bagi kita kindau tu tak neracat-neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai ku muji lah oh. Selalu nyaku selalu nyak ninga cie kerja ke orang miak mayari tu oh.
0: Teracat ne pasti
1: tang kita kindau tu selalu bejaku tak kutap-kutap oh. Bak jam 3 mega bisa nyebut bakanya mega dilah tajak pan ia mit ting ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus dilehnya api dunia ti jahit dalam tubuh kita ti ngamah ke kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang ulih berjinak ke dileh dilehnya utai ti jahit ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa
2: Plaza Jurai 635 Plasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: ngagai kita ke ngemuan garik kelalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tiap berguna.
0: Kelimpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita megak oleh ngagak pemandang ngagai sidak tiap orang penatai puisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana serta ndak lu ya.
0: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Le.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai.

Kolembu mana pejalan kita? Pilih tak ke mumpuk bajam ke patut? Seliah ke hari deriba lebuh lelak? Ngantuk tak ke maya udah bising hirup aib bisa? Anak nampung kereta bukai kelalu semak? Titiah ke semua atur jalan alun? Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin? Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai. Lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa. Bertucung baka bukit, nungkat neraja. Berkebung baka langit.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Sunyi. Silu ilu kediri. Adang irau. Kami bisik berida kita. Pengerak pagi. Y 9 12. Ngelah tengah hari. Rentak ngalih hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Lama sudah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai. Nung.

0: bahaya tu. Saya terima kasih Lord Kamrik, selamat hari gawai bagi semua orang bangsa Dayak kang itu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah pegawai nak lama dah lagi kita itu pintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri dia lebuh ada jalan aluannya aku harap ke kita ini nyaga penglikon jalan mah di lebuh kita nya driba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri MC sebenarnya yang ke bisi udah ngelaban aib beram anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai palak nyonya mainnya baru tahu driba ngambil ke penglikun jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke engkau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminak kita ada Malaysia UK seminak kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang di lebuh kita nya berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai ya kena perlu ke kita ajak awak nyadi sitik tak utai kat sebut ya ku itu ya nyak ni dia ku ngai nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nyak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita berkenyak mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban betul itu tahu ngasuh kita nya tusah, tahu ngasuh rumah panjai kita angus, tahu ngasuh rumah kita angus, ngawak masa itu nyadi, tahu menusah kita, pengawak kita kekap rami gawai pun tinggang penusah. Jadi ngajakutnya sekali lagi kumerik, selamat hari gawai, Gayu Guru Gerai Jamai tahun 2026.
1: Yang berhormat, Dato' Sri Doris Sofia Brolin.

0: Kita rinduk ningakan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: pegulai dengan kami bak bagiga entelah
1: ningak keseluruhan pegulai dengan kami bak program bagiga entelah harus telefon kita yang mengkang maka selama 082-258-633 dengan 082-258-634 ya nyari telah ke terubah pandak munyitu ya dengan mana-mana ucik nah au
2: au au
1: ngelalai ke nama tu cik
2: au kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Now? Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angkat sampua batang.
1: Okay. Ya.
2: Assalamualaikum.
1: Aw, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, betul nah.
0: Semina Pak YFM.

0: Rancang.
1: Nyangka tu meh asai mabuak pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, Penyorak Pagi. Y 9-12. Nyala, tengah hari. Lontak, nali hari. Sada lemai, pemerindang malam. Y FM, segulai, sejalan.

0: Melaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Selamat hari gawai nuju bala kita.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarik pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengar ke diri ni. Ya. Namai aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Masa aku di tu aja, Nan.
1: Lawa mai di ke diri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, ada orang. Dika, dika spon kah?
0: Au, nadainya. Mesek.
1: Ya, yeah. Ke diri dia
0: Kediri, nak patut nabi sini dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nala mau perut tu lapar.
1: Oh, piak ni. Okay, nama tu kampua, aku tahu ni. Nama tu kebisi itu sih. Salung irok di tu, piak.
0: Kampua.
1: Kampua itu, nyamai kampua itu sih.
0: Nyamai, kampua itu nyamai.
1: Kamuji ka? Kamuji kampua merah daging.
0: Eh, Sam, nama nonton insap itu Sam.
1: Eh, nada, nang awak, nada orang muda deh.
0: Nyen mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap buat kedai makai tu.
1: Eh, anak kira kurang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak meda nuan kini tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai tu makai. Gaya nak sponsor aku. 300 mesek ke nuan.
1: Mau aku kap jalan ke luar. Kian itu je lah. Duduk itu jangan insap.
0: Paduk nak insap. Nyin. Nyin nama nyin bisa. Ari upis pengerai.

0: Terusi kumpal wong terlalu.
1: Nih, nemu penuh takut. Namunlah kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke Nginsap, Kelimpah Ari, Kedai Makai, Upis Pis Perintah, Sekolah, Spital, Ngau Kanan Dur Kebukai.
0: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

program Rundown Minggu tu. Menatai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika rundown. Lambakan stesen Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Ninja hari 6, jam ketubah, ngelal tengah hari.

0: bahaya tu. Saya terima kasih Lokak Merik Selamat Hari Gawai bagi semua orang bangsa Dayak kengintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah pegawai nak lama dah lagi kita itu ngintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri dia lebuh ada jalan luar dunia. Aku harap ke kita ini nyaga penglikon jalan mah di lebuh kita ini teriba mengasai dirinya lelak atau ke ngasai diri mesti sebenang ke bisa udah ngelaban air beram anang teriba dulu nganti dirinya nyonya mai kepala nyonya mainnya baru tahu driba ngambil ke penglikun jalan lalu untuk jaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita kenganti kita bini anak laki anak kita kenggau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UKS minat kita ada Malaysia UKS minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang di lebuh kita nya berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak nang kelalu buar nang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita aja awak nyadi siti tak utai kat sebut ya ku itu ya nyak ni dia ku ngai nak gerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nyak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita berkenyak mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban buta itu tahu ngasuh kita nya tusah, tahu ngasuh rumah panjai kita angus, tahu ngasuh rumah kita angus, ngawak masa itu nyadi, tahu menusah kita, ngawak kita ke Kak Rami gawai pun tinggang penusah. Jadi ngucakutnya sekali lagi kemerik, selamat hari gawai, Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat, Dato' Sri Doris Sofia Brodie, Taban Parlimen P202 Sri Aman.

Kes culi yang tak kenem liat di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mit tip pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang tak dikemata, berjalai penekat hati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik tibukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala, tengok pansi dak ngak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

waktu tu kita suah medak troli dengkah bak tengah pandut baka bak supermarket ngau mall bisik ditinggal ke bak parking kereta bisiknya bak tengah jalai bak tisi parit pun bisik ya ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nuar ti udah disediakan nanti kita udah ngenak nanti ngepan tinggal ke bak nuar nak ngumpang jalai orang bukailah nemu meh bisik orang ke ngumpul.

Gawai. Aku nama Suwata. Ngapulang tau aku kamerai. Selamat Hari Gawai dengan semua kita yang menyambut Hari Gawai, terutama sekali dengan kita yang berbangsa Dayak. Dari pesan aku menuju semua lebih pula Gawai tau. Cuba terima dengan mana ya. Anang hirup medriba. Nanti dah tiba rumah baru tau. On ya yeah. Nyajar aku. Bye bye. Selamat Hari Gawai. Oh ha.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

Bye. Hai, aku Dara Helena. Ngotu kumre, selamat hari gawai. Ngegebala semua kenyambut hari gawai. Gayu guru gerai nyamai. Arab ketautuk kita buliah rezeki. Belimpah ruah. Nak putus-putus bakas sungai. Jimat-jimat maya kenggiruk wai. Ha, anel megai kerita. Ante nyirup tindua dulu. Terima kasih ya, nyak meja aryaku.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

Apa Sheila je? Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tak orangnya, nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nyak alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, ari aku pemilia David ngau YFM.

Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, Maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: bahaya tu. Saya terima kasih Lokak Merik, selamat hari gawai bagi semua orang bangsa Dayak kengintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah bergawai nak lama dah lagi kita itu ngintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri dia lebuh ada jalan luar dunia. Aku harap ke kita ini nyaga penglikon jalan mah dia lebuh kita ini driba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri MC sebening ke bisik udah ngelaban air beram anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai palak nyonya mainnya baru tahu driba ngambil ke penglikun jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke engkau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminak kita ada Malaysia UK seminak kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang di lebuh kita nya berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi siti tak utai kat sebut yang ku ditu ianya ni dia ku ngai nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nya berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita berkenyak mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban betul itu tahu ngasuh kita nya tusah tahu ngasuh rumah panjai kita ngus tahu ngasuh rumah kita ngus ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggang penusah jadi ngajakutnya sekali lagi kemerik selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie, Taban Perliman P202 Sri Ramai.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perut lapar, semua utai kat dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: Timang Irawati, Laban YFM, Seru Rabat TC.
1: Timang Kremata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Jadi pastor, hal lebu waktu tu bersebut ke di lah tu deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya di lah siku nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silik agi kini nama reti leka Jakob tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan tu ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejaku tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Erti ya, leka jaku siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita bejaku ngau pengasih ya, dia utai kemana datai. Jaku kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi, kita meda wisdom ko kita, ada nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengarap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan. Tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita. Ianya mai arti tipsai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan roti, ianya ngelabuah korang, nguntuah korang, ngancul korang. Bakal kada sebut bak pun tadi. Reti tu, kita gagal nanti menda orang labuah, gagal kita nanti menda orang jatuh. Nya, nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nemiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal kau tahu ke mana jadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh. Isaiah 50 kenteran keempat TBC ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngeriang ka orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat hati dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tu kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap iku insya ke badunya tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bat Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi, ia minta penemu, minta pengeri awak kianya diberkat. Ngagai setiap iku orang.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

statistik bandang ke penusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari ariulah tidriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuah teriba, boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing, tau kengerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Bis Ulih Munua Tang Ulih Diseliah Ke Enti Bisik Pada Ukoi Tau Kemayau Bas Belah Jalai Tau Ngelari Kediri Kelebih Hagi Enti Jelunya Pendiau Ya Bakar Tinadai Orang Ngempu Enti Udah Diketup Ukoi Tau Kemayau Basu Abi Ketupnya Ngena Aik Payep Serta Sabun Abis Nadai 15 Minit Lalu Nganjung Diri Berubat Ngage Klinik Tentu ke ukui atau ke mayau kita bisi ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisi jelu ke mati bat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: seberai.
1: WAIFM.
2: Ya, baru ngam.
0: Kan? WAI.

Aku terbawan mandi, meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga YFM, pihak mega ngagai bala peninga keseluruhan nyukung aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati tilantang serta berserakup begulai ngepangan diri. Gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

Arido, Kitai Rindu Beli Barang Online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kitai, baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kitai. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kan jual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.

0: katakan kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari itu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11.
2: Pesan itu kebanyakan ya kenalah di hari taik itu kelebih bagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

Dan itu ulang dengan kita buat dinidinindur. Kita ulang dengan kena smartphone, tau download RTM Click buat App Store, Google Play, tau ke App Gallery. Ulang megah dengan kena laptop, tau ke komputer buat RTM Click. Teruskan dengan YFM nak mira dini ala kita.

0: tay ka kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya hari tu hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10.11
2: 7.25. Pesan ya kenalah di hari tay kita klub bagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Shalom, selamat pagi para pendengar. Aku Padri Kesinan Kod dari Gereja Metodis. Dulu ke kita yang nyambak sampai pagi bakal ke pagi itu. Sampai kita. Allah Ta'ala di pemadu berkuasa kebun hidup kami sampai mesia di dunia. Terima kasih apa hari kebaru ke diberi nuan Tuhan. Nyala bakal ke pagi itu kami nyerah ke pengawak kami, penghidup kami, ngau pejalan kami. Ngagai nuan Tuhan. Mereka kami tubuh kegerai, tubuh kekering serta semangat kekering. Hati keran siang awak ke kami meruan. Lantang serta rindu ngerja ke semua pengawak kami tiap hari. Awak ke kami meruan likun dalam irian, ibun serta jaga nuan berhari Tuhan. Dalam nama Jesus Kristus kami bersampai. Amin. Pagi itu baca buku kudus kita hanya Matthew bagi 9 ayat 9 datai ke 13 serta maka ayat 18 datai ke 26. Jesus ngangau ke Matthew. Lalu Jesus berjalai arindunya. Ia terpedak ke siku pengumpul cukai ke bernama Matthew. Duduk dalam upis ya, ku Jesus berjakuk ngagi ya, titih ke aku. Matthew angkat lalu nitih ke ya. Lalu Jesus benar makai dalam rumah Matthew. Mayuh pengumpul cukai ngau orang keberdosa datai lalu makai ngau ya serta ngau sidak murid ya. Lebuh orang Parisi mendaknya sidak lalu berjakuk ngagi murid ya. Nama kebuah pengajar kita bergulai makai ngau pengumpul cukai serta ngau orang keberdosa. Lebuh Jesus ninganya ia lalu berjakuk orang kegerai nak berguna ke lutur tan semina orang kesakit mupuak kita lalu gigak reti jakuk tu. Aku berguna ke pengasih ukai piring. Laban aku datai ukai ngangau kurang ke lurus dan ngangau kurang ke berdosa. Anak induk siku pemesai ngau siku induk kenekuk baju Jesus. Lebu Jesus agi benum berjakuk ngau sidak siku pemesai orang Judah datai bersugang di moya lalu berjakuk. Anak induk aku baru dah mati. Tang aku minta nuan datai lalu ngengkah kejari nuan beratas ya ngamik ke hidup baru. Jesus angkat lalu nitiak ya sama ngosidak murid ya. Siku induk kesakit bergetah 12 tahun datai hari belakang lalu nekuk putiang kelambik Jesus. Laban ku ya induknya berjakuk dalam mati diri. Nanti aku nekuk garik ya. Aku dekat gerai. Jesus nguyang terpedak ke induknya lalu berjakuk. Anak, anak takut. Pengarap nuan udah ngerai ke nuan. Induknya lalu gerai tekalanya. Jesus datai bak rumah pemesainya lalu terpedak ke orang kebesepu ke suliang ngau orang kebegau. Ia lalu berjakuk pansut kita tu. Laban anak miet tu ukai mati tang tinuak sidak ketawa kaya. Tang lebuh semua orang udah diburu pansut. Jesus sama lalu megai jari anak miknya. Anak miknya lalu angkat. Berita pasalnya ngelakai di serata menuanya. Ke pagi itu, nengah baca buku kudus kita, tak kebatang aja kita, Jesus ngangau, rindu, ngau ngangkat. Malah peningat semua, dalam baca kita itu, medak tiga perkara penting pasal Jesus. Kesatu, ia ngangau kurang berdosa. Kedua, ia rindu ngonadai syarat atau ketekan. Ketiga, ia ngangkat kurang kenadai pengadang. Jaku Tuhan tu nunjuk kena ngira siapa kita, tak keadaan kita. Tuhan tetap bekerja dalam penghidup kita. Satu, Jesus ngangau orang berdosa. Ayat 9 datai ke 13. Ba ayat 9, Jesus ngangau ke Matthew, siku pengumpul cukai, orang ke dipandang rendah, hina oleh masyarakat. Dan Jesus berjakuk, titih ke aku. Matthew nak bertangguh atau ke bertanya mayu. Ia angkat lalu nitih ke Jesus. Jesus makai bergulai ngau pengumpul cukai ngau orang berdosa. Orang Parisi mempertikaikan tindakan tu dan Jesus nyawut. Orang kegerai tak berguna kedutu dan orang kesakit. Jesus datai nyelamat kunan berdosa. Ukai kat ngasai ke dirimpu bergenal. Tuhan medak hati ukai latar belakang kita. Kangau Tuhan berguna kita merek respon kau jampan. Sarito, engkau kita ngasai kena layak dan Jesus tetap nangau titiah ke aku. Kedua, pengarap inya berani semak. Inya ayat 18 datai ke 22. Siku tuai datai dengan ke Jesus. Madah kana ia udah mati. Teng ia arap Jesus ulah ngangkat ke dalam pejalai. Siku induk ke begetah pengelama 12 tahun. Nego puting baju Jesus. Ia bercakuk dalam mati. Nanti aku nego karik ya. Aku dekat gerai. Jesus nguyang terpedak ke induknya lalu bercakuk. Anang takut pengarap nuan dekat gerai ke nuan. Induknya lalu gerai tekalanya. Pengarap nak berguna besai dan berguna ikhlas. Pengarap kebenarnya ngemai kita semak ngau Jesus. Tuhan megak medak pengarap kita tajak orang bukai nak medak. Anak nganti kita sempurna tang datai ngaki Tuhan enya ngau pengarap. Ketiga, Jesus berkuasa ngangkat ayat 23 datai ke 26. Jesus datai barumah anak induk ke dekumai mati. Orang mayu ketawa Jesus mayanya lalu berjakuk. Anak tu nak mati tang tino. Jesus nama lalu megai jari anak miknya. Anak miknya lalu angkat. Nyalai dalam Tuhan nadai utai ke nak mustahil. Nama ke dianggap Mesia. Ukai berakhir pihak ajak. Tak ke berpengujung pihak ajak. Tan Tuhan uliah ngubah ya. Tuhan yang semua penghidup ngau pengadang. Tentu bisik perkara dalam penghidup kita bisik asai kak mati. Pengadang sebilik pengerai dan Tuhan lagi berkuasa inya ngangkat ke semuanya dalam penghidup kita. Nyalai hari jaga Tuhan tu kita belajar. Tuhan ngangau ke kita tajak kita berdosa. Jesus menghargai pengarap kita. Jesus ngangkat ke penghidup kita. Nyalai dalam peningan semua nama timbal tau kesawat kita. Ngau Tuhan maka Matthew tau datai ngau pengarap bakal induk kesakitnya. Arap kekuasa Jesus bakal pemesainya. Sampai kita awak ke pengelantang Allah Ta'ala ke ngelui penemu Mesia. Ngintu hati, ngintu semangat kita. Lalu ngasuh kita, lalu nemu rinduk ke Allah Ta'ala. Wanda Jesus Kristus, Tuhan kita. Awak ke berkat Allah Ta'ala ke apai kanda kuruh kudus. Dan dia segulai ngau kita. Lalu meruang berdaubak kita, datai ke belama lamaya. Amen.

0: pagi. Jam nyagai 9 pagi.
1: Bulan Mei orang putih, nyak bulan 12 kita Dayak, lalu bulan tu megak di kumai kita bulan kelelang.
2: Jadi pantun ke disebut kita bersimbai ngau bulan kelelang tu ianya munyi tu.
3: Ku dekat belagu singa semua orang galumu gesida inu sama ngau bujang nampung singalang burung tuntung menawalang bulan 12 dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga arir say nunda bansa orang belum main bela nak uji katulang siapa kita keriang nyak gak menang ngintai adat gawai kita ngami orang gerah gak bilang rumah kita sama ngadang kita hari besai dama bulan lelang tiap gak udah genap nadai bisi kurang dia lah kita mitiang runiang sama terang ngadu ke adat baru nunda bangsa orang nyimpan gedama bulan nadai tahu hilang nyarok dama pangawa nadai tahu kurang niap gedama surat asa mua nemu magang sekolah ngaga angka darah ngau bujang susah baka keudah alah laban nurang duit kita mimit ni tahu menang ngiyau kelalu nyampau susah maya hutang.
2: Lintah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM klik tau ke MyTV
4: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami YFM segulai sejalai.
5: Jaku perangsang kesar itu. Pengerai tubuh ngau sengat kita. Pengerai tubuh hendang utai tiamat bergaul bertiap iku kita. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kita hendang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lupa kita agi biak, asai kenadai utai tindak boleh dikerja kita. Tang ingat megaul. Kita hendak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik maya pemedis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalanan hidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka ndak boleh netap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak ke pendai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh, boleh niri, boleh negi ke penghidup kita. Dalam sebengkah pansia berserban orang bermenua USA, pasal jolok hati tak kazam tahun baru ke tahun tu, bisi nunjuk ke 44% tak ke 2-5 iku, madah ke jolok hati sidak, inya sidak ke lebih lagi nyaga pengerai sidak. Bisi 29% madah ke sidak dekat semak lagi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Tu di pelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 si balat dah udah ngerugak menung pesidak dalam kandang 2 tahun tu. Kita juga boleh bersagam ke perinsak tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai pidu tindak berpengerai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih meh berpengerai. Pakai meh utai timai berpengerai, anda ngelawang ke exercise, 20 minit sehari cukup mengenal kita masuk ke dia. Kerja mengutai timai, penguntung ke tubuh yang semangat kita. Sayau ke meh berai kita. Lengkok ke meh tebiat lama tenadai mai penguntung. Uji meh utai ti baru. Pengaya peraja undang segi uliah giga. Segi kita bisik kira, bisik daya bekerja. Tang purai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ia lepas, terberingkas hari gitai. Jaga meh purai gitai. Duit ringgit uleh digigok. Tang nuan dah uleh ngigok tubuh ti baru. Andang sekali-kali nempayo, mpelitok ke purai gitai. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemenyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jakuk iban, pengayuh ti bendar yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau kepira ti kerembuan kitai. Kadang-kadang kitai nganggap ngerainya dekat meruan bau kitai belam maya. Dak piak yang belam nyadi. Bisi maya dekat ayas dari mata kitai, bisi maya dekat teringkas dari pegai kitai. Disimpul ngau jaku pandak, tubuh kitai ndang ukai dimpu kitai. Yanggi Allah Ta'ala. Bagus semua tai bau dunia yang nyautu. Ia seminak tinjau kita yang tak lama. Ia langkau nur kita yang genduah tak lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, umayau tidak terletak kalah tak lama. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai uleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah tala longasi ke jakuk ia. Jakuk ia ti hidup uleh merik penghidup ngepengerai gai barang sapa ti merti longasi ke ia. Maka kena sebut persekenteran jaku dalam bub jaku dalam atau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 timbunyi itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku itu. Pendiang keleka jaku aku. Anang neju ke sidak lenyau hari nuan. Ingat ke sidak. Lalu simpan sidak lama mati nuan. Sidak dekat beri penghidup berperai dari barang siapa merti ke sidak. Genggam tegut ke meja ku Tuhan, lebannya uli meri pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.
6: Jerana cerita lama Sarawak.
7: Saritu 30 hari bulan 5 1988. Bini Kepala Menteri Sarawak Datin Patingi Hajah Laila menjadi ke pengerami penubuh ke 25 tahun Pampang Sri Kandi, Sarawak Federation of Women's Institute SFWI, Kediatur Ba SRK Mempati Jepang, Jalai Datuk Patingi Ali Kuching. Datin Patingi Hajah Laila, kemegak patron FWI, bisi ngemata ke mayuh macam aktiviti ti dipasuk bala kaban gerempuhnya. Aktiviti tu yang kawam pekit ngagak kiak, pengawak pemandang pasar mohibah, kuis, sukaneka, jogetan serta konsert timujur mata mayuh orang datai. Kesemua aktiviti ke diatur tu jadi pelasar dua ngempit ke kaul negap ke semangat penyerakup serta ngiri nilai kerjasama bak mayuh pupu rabat bangsa. Pia megak pengerama itu diarap ke ulih ngangkat ke semangat berakup negut ke kaul serta negap ke tangkup pengawal orang induk bak pemansang raban bangsa di Sarawak.
6: Jerana cerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
8: 1, 2, 3. Tanda nyamak ya saya tu. Tabah rasa ya temah gula nyamayuh kaki. Kayaknya berbayar kedai tu.
9: Weh, mau main gula empat ilan?
8: Eh, kati kena dah. Tabar.
9: Ilan, ilan. Macam-macam penyakit taruh tayari gula namu deh. Kuma di mana makai gula nyamayuhnya? Sakit namu deh. Kemik manis, keris gigi, ngelik blu.
10: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
11: Tang lebih ke pemanis dalam tujuan kita.
12: Pesan tu datai hari YFM bergulai dengan upis pengerai benua Sarawak.
13: Pengerah Pagi YFM.

Ya lagu tua bertemu baru lagu hari Haji Galang ikut engkau Julius merindang kita bergerak pagi hari tu 30 hari bulan 5 2026. Selamat pagi, terima kasih ngaga kita kagi mengkam gelengah kami ke udah gelengah kami kejar pukul 6 pagi tadi. Jadi bergerak pagi hari tu dia kita dekat gelengah aku yang saya tambah minta ke isi pengelama 3 jam. Jadi pengelama 3 jam tu dia habisi program merindang dan kita seraya ke kita berperindang ngau lagu-lagu gawai. Sari tu semua lagu-lagu gawai au ke dekat merindang kita pengelamat 3 jam tu au. Jadi pukul 7 pagi tu lagi dia kita dekat mendiang ke pesan berat, lalu pukul 7:30 pagi dia kita dekat mendiang ke berita pagi hari YFM Kelitabur hari YFM di Kuching Dito. Jadi pukul 8 pagi dia kita dekat bulan dengan Mister Melangi buat program Leman Berita. Lalu pukul 9 pagi dia sekali lagi kita dekat mendiang ke berita Kelitabur terus hari Kota Media Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Bekerja ketusun program kita buat penggerak pagi sehari itu 30 hari bulan 5 2026. Pergilah 31 hari bulan udah bak benua kita kini. Kita ke barang tu jalan kanya benua mulai ke diri kini tumu pagi tadi udah mumpuk hari andur kita diau banyak kita dia di miri kini Kuching sibuk kini kak mulai ke diri ngagai benua harap kelikun datai bak benua lagu hari Sawo Band Sarah Gawai. Pergerak pagi YFM.

0: Tapi bala peningah YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, gak peluang untuk meri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Gak peluang untuk megak, kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh utai dikenal kemasan ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ke pengerai tidak asai ke semua kita. Ngapa mana buka itu dah terengkah pabilia penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai pengelantang ke semua kita. Waktu kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai daya.
1: Dalam dunia tu kita peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang di Sarawak ditu kita berberita mayu hari beluh nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang terbilang ketega tangkung bukit berberita ketega remawung. Iban di pebasa enti begempung. Agi mayuah anak Iban nak nemu kempat tiang terbilang laba langai. Sarawak tampak ketegas sungai. Iban kering enti segulai sejalai. Agi mayuah anak Iban nak nemu kelingkang terbilang ketegas tinting. Pangau libau berberita ketegas keling. Iban berkuasa enti sama penemu sawo meruniang. Agi mayuah anak Iban nak nemu batang lupar terbangkak ketegas bujang senang. Rita geluang begemung laban kumang. Iban kering enti sama kuyang sawam singkang. Ngenak peluang tu aku Bana Jimbat meri selamat hari gawai ngaga semua kita bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak. Majak rapit baka kawit sentagai duku. Makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai, ngamik ke gerai. Ngigak pemanai ngemaju ke daya. Betucuang kita baka bukit, berkebung baka langit. Tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!
2: Hai sis, hai Bob. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kai amai, iruk kai celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang gaw YFM. Woohoo, mania. Selamat hari gawai.

Richah gawai lagu hari Ramlis All Tengok. Jom ke jam dia tu 40 minit dah lepas pukul 6 pagi. Selamat pagi dengan kita ke baru bukulan dengan kami buat YFM ke baru mendiang ke YFM. Kelebih lagi kita ke barang tu jalan jam ke dia tu. Kanya benua mulai ke diri ke benua kini pagi tu tunggu pagi tadi dah bekerja hari rumah ne. Harap ke kita likun datai bandur ke dituju kita pagi tu. Jadi itu berkongsi dengan kita berita ke sekali tu inya genang berkawal dengan 965 kes mayuh bengkah penyalah ke dari kod ke hasil hari pengawal merasa 61,257 premis dagang di Serata Sarawak kenya hari bulan 1 tu tadi. Jadi kena jakut oleh Direktur PIS Menteri Dagang Dalam Negeri ngau Ungkus Penghidup kalai dia Matthew Dominic Barin yang madah ke dalam tempoh berjalan ke operasinya dia semua penyampau harga barang ke dirampas semak 12.4 juta ringgit lalu penyampau compound ti boleh 228 ribu ringgit lalu ia mega madah ke munyinya tadi udah pengerami ngelancar ke skim rega maksimum musim pengerami ba tabuan jaya pagi kemari lalu yang berisi madah mega 12 bansar rega barang dijaga berserimai hingga pengerami hari gawai tahun tu. Jadi sekedar barang ke dijaga ianya bakal manuak tua hidup sayap manuak daging babi babi hidup serta mega cabai rangkai lalu skim menjaga barangnya dipercayai ke nyentuh ngagai 4 hari bulan 6 tu ialah ya, Siti berita dikenang buat pengerak pagi sehari tu jadi sudah tu lagi dia agi bisi berita ke dekat dikongsi dengan kita selamat pagi ngagai kita ke benua kerja pengawak ke nya tunggu pagi tadi sudah berengkah kerja pengawak anda kemisi tahun tu tahun 2026 tu nak dengan awak tahun 2027 harap ke kita oleh kemisi pulai ke menua Bujang Pengabang lagu dari Veronica Natasha featuring Richa Rosana.

Rambu mana perjalanan kita? Pilih tak ke mumpuk bajam ke patut? Seliah ke hari deriba lebuh lelak? Ngantuk tak ke maya udah bising ngirup aib bisa? Anak nampun kereta bukai kelalu semak? Titih ke semua atur jalan alun? Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin? Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai. Lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayu. Bertucung baka bukit, nungkat neraja. Berkebung baka langit.

0: Aku Cigu Tubal Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Ngena peluang tu, aku dekat merik pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Jampi, anak Datuk Lutong, ahli lembaga pengarah Tekor Nasional Malaysia, merik Selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru gerai nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngajar ke semua kita gerai boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengintu Gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Kun Selalakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat merik pesan Selamat Ngintu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, ngau semua peningal YFM Iban. Besampi ngaji ke kita gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai, antang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bilia. Selamat Hari Gawai

Okey, lagu ni Joni Aman Apek Pulai Gawai. Lagu kena merindang kita berjam tiga cerubah pergerak pagi tu. Sekali lagi, meri selamat pagi ngagai kita ke baru bergulang dengan kami buat YFM. Kemudian ke kami tumu pagi tadi engkanya kena RTM klik kini pagi tu tadi. Terima kasih ya labah milih YFM jadi ke City Aris Station pemerindang kita. Oh, jadi engkau tu megak peningat. Dia bisik, engkau jadi kita bisik meda video ke viral bah sebelah media rama kalai ngayan ke sebuah rumah panjai bah apelilih menua niah din inya rumah ningkan Nelson keudah angus tumu tengah malam 29 hari bulan 5 tu tadi kalai meri penyino ati ngagai sida serumah kedia bak rumah Nelson Ingkan Sungai Saya Putih Batu Niah ika udah dituntut perusahaan hangus. Jadi harapkan kita bersabar napi penguji lalu harap ke kita mega sama nyaga penglikun maya pengrami ari gawai tu pergilah ngalusa sepemanjai pengrami hari gawai ke di bisik diatur kita okey jadi tu lagi pukul 7 pagi dia aku dekat baca pesan ke bisik di kenatai ke kita ngagai kami buat YFM banyak kena email atau ke kena WhatsApp konti kami terus kenatai ke pesan kita pesan berat ke bisik di kenatai ke kita lagi udah tu lagi dekat macam pesannya tu lagu Ari Sullivan Kediri.

0: Teka kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari itu hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10.11
2: 7.25. Pesan itu ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
0: Berengka macam pesan ke bisik dikenal tayka kita ngagai YFM kalau pesan ke jerubah tu pesan gawaian tu ke diterima hari kes ya cendo madah ke pengawak berantun yang apa sidak ya ianya giman anak sawung jadi pesan tu dituju ngagai kabar belayan ke dia di Bintangor Sibu Kuching Serikai serta kabar belayan ya ke Ngelala niang giman anak sawung jadi gawaian tu ke niang giman anak sawung tu dekat diatur kena 3/6/2026 jam 6 lemai bak rumah Sidayempu Batu 2 Jalan KJD Nangas Tras Meradung Bintangor. Nandu isi pesan tu peninga kalai pesan gawai antu ke niang giman anak sawung dekat diatur kena 3/6/2026 jam 6 lemai bak rumah Sidayempu bak Batu 2 Jalan KJD Nangas Tras Meradung Bintangor. Ya, pesan gawaian tu jadi pesan ke sekali tu pesan pemati yang diterima hari tibah anak dadu yang kediau bak rumah Justin Manai Sungai Tulang Bakung. Jadi pesan tu nuju kabar melayan yang kediau bak Liam, Satap, Seloi, Semuru, Malang, Selepin, Nyipa, Bintulu, Kapit, Miri serta kabar melayan yang kengelala Stephen anak dadu. Jadi pesan tu madah ke Stephen anak dadu. Stephen anak dadu dah nadai bak Hospital Umum Miri hari 5 tu tadi pukul 10.40 minit malam 29/5/2026 tu tadi. Jadi ni yang Stephen anak dadu tu tadi dekat din tu bak Palor Kang Funeral Service Riam Road Miri. Jadi niang dekat di Sengai malam hari Minggu 31/5/2026 lalu dekat di Anjong pagi 1/6/2026 bak pendam Dayak Lambir Miri. Kebang Melayan kira-kira mu ngga silik lagi berkawal ngga berita tu telefon ngga gadibah anak dadu balungur 019-855-4542 atau ke ngga Isa balungur 019-82-72-688. Nandu isi pesan tu pesan madah ke Stephen anak dadu. Stephen anak dadu dah nadai bak Hospital Umum Miri hari 5 tu tadi kena pukul 10.40 minit malam. Jadi ni yang tu dekat din tu bak Palor Kang Funeral Service Riam Road Miri. Lalu ni yang tu dekat di Sengai malam hari Minggu 31/5/2026 serta di Anjong pagi 1/6/2026 bak pendam Dayak Lambir Miri. Penerang ke silik kabar melayan telefon dengan gadibah anak dadu berlumur 019-855-4542 tau ke ngagai Isa anak dadu berlumur 019-827-2688. Ya, pesan pemati sekali tu pesan pemati mega ke diterima hari ugat anak semua. Jadi pesan tu nuju ke Bamlayan ni ke dia bak rumah Jerah Dase, rumah Laja Sungai Hantu Awas, rumah Bantan Sungai Langit Layar, rumah Jimmy Ulu Bayur, rumah Ulu Rimbas dua buah rumah, rumah Dajing Kudu Baruah Sebetan, Supuak Ruban, Bunuk Sekrang, rumah Patih Sedan Seratuak, rumah Andrew Kuliah Nyengara, serta kawan belayan ke Bukai, ke Ngelala semua anak nawak. Jadi pesan tu madah ke semua anak nawak udah nadai kena 29/5/2026. Jadi niang tu dekat disengai kena 30/5/2026. Ba lubuk Pako, Nanga, Batang. Lalu dekat Dianjung kena 31.5.2026 bak pendam Nanga, Batang, Krian, Seratuk. Tok Nando isi pesan Tok Peninga, pesan madah ke semua anak nawak, semua anak nawak udah nadai kena 29.5.2026. Niang Tok dekat Disengai kena 30.5.2026 bak Lubuk, Pako, Nanga, Batang. Lalu dekat Dianjung kena 31.5.2026 bak pendam Nanga, Batang, Krian, Seratuk. Jadi penerang ke silik lagi kabar melayan telefon ngagai ugat bak lumur kusung 11 291 06 593, kusung 11 291 06 593.

0: CD kereta ke kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari tu hari Minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: pukul 7.25. Pesan itu ya kenalah di hari tayak itu kelebih lagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Pemakai di nyamai ngau asai pemakai asal kena meh produk babas.
5: Produk babas digaga ari rempah hutai tumbuh asal.
4: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
5: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas tentu puas hati. Nyamai ke pemakai kita sebilik.

Tu lagi nampung pesan ke BCD Kenantai ke kita ngagai kami buat YFM. Pesan ke sekali tu pesan mati ke diterima Arilina, anak tuan rumah Uncu. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar belayan ni ke dia buat rumah Belayung, Sungai Payet Ulu Ruban, rumah Kaya Ulu Ruban, rumah Lipa Ulu Ruban, rumah Maya Ulu Ruban, rumah Nyandang Gerenjang Ulu Ruban, rumah Cawang Engkerumai Ulu Ruban, rumah Sulau Jingkat Ulu Ruban, rumah Luang Empawang Ruban, seratuk Betung Niah, serta semua kawan belayan yang akan ngelala engkamat anak keri. Jadi pesan tu madah ke engkamat anak keri. Engkamat anak keri tau ke ikat, tau ke apai sudin. Udah nadai kena 26 hari bulan 5 2026. Jadi niang tu dekat din tu berbelah mayuh kena 31 hari bulan 5 2026. Lalu dianjong kena 1 hari bulan 6 2026. Bawa pendam Kristian Melintang. Tu nandu isi pesan tu peninga kalai pesan tu madah ke engkamat anak keri. Engkamat anak keri tau ke ikat, tau ke apai sudin. Udah nadai kena 26 hari bulan 5 2026. Jadi niang tu dekat diin tu belamayuh kena 31 hari bulan 5 2026. Lalu dianjung kena 1 hari bulan 6 2026. Bawa pendam Kristian Melintang. Nyak pesan pemati yang keterima Ari Lina, anak tuan rumah Uncu. Jadi pesan ke sekali tu pesan pemati mega ke diterima Ari Matthew anak William anam sebilik. Jadi pesan tu nuju ke Bang Belayan yang kediau di Ulu Krian Seratuk, Temuduk Krian Seratuk, Sri Aman, Lunduk, Bintulu, Sibu serta balai ke Kalak Gawak ngau ex tuan rumah William anam anak Jamal. Jadi pesan tu madah ke ex tuan rumah William anam anak Jamal, ex tuan rumah William anam anak Jamal. Udah nadai kena 29 hari bulan 5 2026. Lalu niang tu deka din tu malam 31 hari bulan 5 2026. Ba lorong 4H Taman Maliha Jalai Matang. Lalu niang tu deka di anjung kena 1 hari bulan 6 2026. Lalu isi pesan tu peninggal pesan tu madah ke ex tuan rumah William anam anak Jamal. Ex tuan rumah William anam anak Jamal udah nadai kena 29 hari bulan 5 2026. Niang tu dekat din tu malam 31 hari bulan 5 2026. Bawa lorong 4H Taman Maliha Jalai Matang. Lalu niang tu dekat dianjung kena 1 hari bulan 6 2026. Lalu pesan ke sekali tu ke diterima Ari Kelina anak King. Jadi pesan tu nuju ke Abang Melayan ni ke dia bak Panggau, Pakit A, Ngau B, Pakit Sungai Melaban, Sutung dua buah rumah, Melugu Skim, Melugu Tekalung, Poh Aik dua buah rumah, Bayai, Kelawah, Engkeramut, Indonesia serta ke Abang Melayan ni ke Bukai di Ngelala Niang Keluang anak Gau. Tau ke bini ex tuan rumah King anak Muyu. Jadi pesan tu madah ke dekat gawaian tu serta merekat ke regang Niang Keluang anak Gau. Jadi pengawak tu dekat diatur kena 5 hari bulan 6 2026. Merekat regang buat rumah CD Batu Besai Sri Aman. Lalu kena 6 hari bulan 6 2026. Nganjung regang. Jadi penerang ke siliak telefon ngagai kabar belayan ngagai Elvin Elvin anak Nyawin buat lumur 0173 786 1238. Tau ke ngagai Kelina anak King buat lumur 0197614919. Nandu isi pesan tu peninggal kalau pesan tu madah ke gawaian tu
serta merekat ke regang Niang Keluang Anak Gau. Jadi pengawak tu dekat diatur kena 5/6/2026 merekat ke regang Bak Rumah Sidi Batu Besar Sri Aman. Lalu kena 6/6/2026 nganjung regang. Penerang ke siliat telefon ngagai Elvin Anak Nyawin Bak Lumur Kusung 13-786-1238 tau ke Kelina Anak King Bak Lumur Kusung 19-761-4919. Lalu pesan ke Siti Tok Gi Peringa kalau itu diterima hari kedua anak sadan. Jadi pesan menuju Kabar Melayan ke dia di Indonesia. Kelawah, Keramut, Pakit, 3 buah rumah, Poai, Sebemban serta Kabar Melayan ya ke Ngelala Niang Michael Anak Linang. Jadi pesan madah ke gawaian tu serta merekat ke regang Niang Michael Anak Linang. Niang Michael Anak Linang. Jadi pengawak merekat ke regang tu dekat diatur kena 5/6/2026 lalu 6/6/2026 ianya nganjung regang. Kabar Melayan dipinta datang ngagai rumah Sidi Batu Besar Sri Aman. Penerang ke siliak telefon ngagai Hillary Anak Awil Bak Lumur Kusung 17-797-6347. Nando isi pesan tu madah ke gawaian tu serta merekat ke regang Niang Michael Anak Linang. Jadi pengawak merekat ke regang dekat diatur kena 5/6/2026 lalu kena 6/6/2026 ianya nganjung regang. Kabar Melayan dipinta datang agar rumah Sidi Batu Besar Sri Aman. Lalu penerang ke siliak telefon ngagai Hillary Anak Awil Balumur Kusung 17-797-6347. Nya pesan ke bisik diterima kami Bak YFM. Jadi pukul 7:30 tu lagi dia kita dekat mendiang ke berita di ditabur terus hari YFM di Kuching di tu Bungai Ambai Kesulai lagu hari After Gawon.

0: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam gak dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah.
0: Apuan. Nyamai-nyamai menti pia.
1: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, duit now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Perempu mana pejalan kita? Pilih tau ke mumpu bajam ke patut? Seliah ke hari deriba lebuh lelak? Ngantuk tau ke maya udah bising hirup air bisa? Anak nampun kereta bukai kelalu semak? Titih ke semua atur jalan alun? Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tau ke jalan timin? Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai ngamai. Lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah. Bertucung baka bukit nungkat neraja. Berkebung baka langit. Terang baka pandang bulan

0: Pengerak Pagi YFM.
1: Keterubah tu batang berita. Media nyadikaban strategik menua dan duka pengelantang Malaysia dijaga. UPS Menteri Perengkap Pengangkut Sarawak nganjung 115 ikut raban penerit atur matau penglikun sungai. Perintah Besai jedia RM2.1 bilion ke pemansang kapit. Selamat pagi, bergulang aku Nancy Tambor membawa berita pagi YFM kena 30 hari bulan 5, 2026. Udah tu lagi peningah, isi berita.

media tidak bertakat, bertanggungjawab serta bisik etika nyadikaban strategik menua. Sidaknya negara nentu ke penegak pengelantang ngau penyulut Malaysia terus dijaga. Sapit Menteri Besar Dato' Amar Fadila Yusof madah pangkuk pengawak pengarang berita ukai seminak ngelatai ke berita ajak. Kebenar sidak nyadi jematan tidak berguna antara rakyat ngau perintah. Sinergi erat antara perintah ngau raban pengamal media boleh mantuk ngenatai ke polisi inisiatif ngau agenda pemansang menua ngau lebih efektif ngagai rakyat bak semua renggat. Bak jaman digital kemayar itu, pemar ngerembai ke penerang bulak, petenah ngau budaya sensasi, berguna ke raban profesional media terus berpegai bak prinsip pengawak pengarang berita ti berpelasar ke fakta, integriti, ngau penuh tanggungjawab. 115 ikut pemesai penerit adat, engau 15 buah bot laju dekat dia.

Sungai Berserimbang Ngau Pengerami Ngintu Arigawai Dayak 2026. Operation tu dikemujur dengan Komiti Sungai-Sungai Sarawak lalu dekat di Pejalai ke dalam dua renggat. Ianya berengkah hari 28 ngagai 31 hari bulan 5 ngau 5 ngagai 7 hari bulan 6. Tuk berindia hari penambah pemindah raban penumpang pulai ke menua tik ngenak jalan sungai. Sapit Menteri Perengkap Pengangkut Negeri Sungai Ngau Tasik Datuk Henry Harry Jinab Madah operasinya fokus ngagai palan strategik nyengkawam terminal sungai Ngau Jelatung. Semua raban penyedia servis bot dikingat nentuka bot sidak dalam gaya tik dikun disikap engkau kerban nyelamat serta bisik permit perengkap pengangkut sungai tik sah. Entik ndak ditiaka syaratnya tau kena tinggang hukum baruah atur ordinan Sungai Sarawak 1993. Berbangunnya penumpang tinggal bot terbuka bakal bot panjai ngau bot laju dilalau seruran ngena jaket penglikun sepemanjai pejalan sidanya. Operator bot bempu tanggung pengawak nentuka atur penglikun di titih sebedau siti-siti pejalan berengkah. Mesin mayuh dilalau nyedia ke pejalan nyeliah ke pejalan sungai maya malam hari kelebih hagi bak jalan tik sempit. Pabuk, tau ke ndak terlebak diteresak, lalu berjimat agi lebuh nengah jalai air ti deras, tikung tajam, engkau ndur ti ndak tentu ulih dipedak. Operator bot megak dikingat ngambil ke ndak maik bot maya mabuk. Datuk Henry megak ngingat ke operator bot Anang Niki Kerega Tambang sepeneka hati, maya musim pengerami tu. Tajapan peminta pejalai tambah nyangka agi ulih diperunding, berpelasar ke guna operation ngau peminta jam kedia tu. Agih belanja sepenyampau RM2.1 bilion udah disediakan perintah besar tik bertuai ke Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk pemansang kandang menua kapit nakal kedia tu. Kaban Parlimen Kapit Datuk Seri Alexander Nangta Linggi madah pengawak memansang ke suung ngau kapit megak terus dipejalai ke dengan agensi negeri bakal agensi pemansang Ulu Rajang Urda. Pemansang ukai semina berkaul ngau ngagak perengka guna ajak tak megak berguna ke bantu nambah ke perata pemisi ngau tikas penghidup peranak menua tu. Kok ia Premier Sarawak seruran ngemerat ke agenda pemansang ti komprehensif ungkup rakyat. Agih belanja ke diuliah perintah Sarawak megak dekat terus disedia ke pulai ngagak rakyat. Berbak ngonya berenggat perintah besar raban tuai ari mayuh bengkah parti patut terus bekerjasama nerus ke agenda pemansang menua. Dia tu kita benar mendengar ke berita pagi ari YFM.

projek infrastruktur parit ngan tali air skim parit Tanjung Tisak ngau kerja ngintu nebiang sungai di Pematang Pamutang sepawah diatuk benuang barengga digagak. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah projeknya udah dikemendarka kena 5 hari bulan 1 tu tadi ngau ungkus kontrak 8.8 juta ringgit serta timpuh berjalan ke projeknya penglama 18 bulan. Nanti udah tembu ilak nyak dikarap ke ulih ngangkat ke pemanah sistem parit serta nyukung aktiviti beranak-peranak menuanya. Ungkup projek infrastruktur parit ngau entali air baru skim parit batang layar blok D di Betung udah dikemendarka kena 10 hari bulan 3 tahun nyin kemari ngau ungkus kontrak 29 juta ringgit yang merambu pengawak nyerah ke bagi projek nyak digagak berenggat-renggat serta nda ibuh nganti ke semua projek nyak tembuk gagak. Cara tibansanya ngambil ke penguntung projek boleh disedia tumu agik ngagai pengguna lalu ngaunya mantuk merangsang aktiviti ekonomi kandang menua dito. Pengawak masang lampu jalai bungkus RM600 RM600,000 di Kampung Meboi, Serian deka ngangkat ke penglikun ngau penglantang peranak menua pesisir kelebih lagi Maya Malamari. Projek tu dipercayakan dengan agensi penguasa pemansang Gerita Kuching GKCDA

0: A. Sapit Menteri Industri Pemakai, Komoditi hingga Pemansang Kandang Menua, Datuk Martin Ben Madah projeknya sebagai ahli pengawal timajak di Pejalai, dikenak negap ke pemansang menua pesisir serta nyedia ke perengkah guna asas kemanahagi ungkup rakyat. Lampu jalai tik dipasang di Kampung Meboi ngagai Kampung Batu Kudik. Dekat diterus ke berenggat ngagai beberapa kandang dur bukai. Dikena nentu ke mayu hagi peranak ngasai ke rengka gunanya. Naka kedai tu sepenyampau 1.5 juta ringgit udah dipelanja dikena berjalai ke mayu macam projek pemansang di Kampung Meboi. Tabung Baitul Mal Sarawak TBS nerima zakat dagang 2026 sepenyampau 2 juta ringgit dari Komiti Palan Penyangkai Bintulu LPB. Dari penyampaunya RM250,000 dekat dipulai ke dikenak ngutang ke pengawal berjalan ke program bantu ungkup Raban tip guna ke bantu di Bintulu. TBS mega nerima zakat korporat penyampau RM1 juta dari Sarawak Information System Sdn Bhd Sains. Kedua-dua pengerami nyuak ke zakatnya dikemata ke Premier Dato' Patinggi Tan Sri Aman Johari Tun Openg. Ia megak bisa nerima penemuai bahasa dari Raban Delegation Yayasan Wakaf Sarawak. Penemuainya berandau ke sekedar agenda berkawal dengan pemansang ekosistem wakaf di Sarawak. Tun Nyengkawam perambu numbuh ke dana kelestarian wakaf Sarawak ungkup pengawal ngatur dengan memansang ke aset wakaf kelimpah hari pengawal ngelegap ke pangku pengawal wakaf nyadi instrumen ungkup pemansang sosioekonomi Islam tip baruan serta uliah merimpas tip tinggi. Berita tip kepenudi. Program Perumahan Rakyat PPR diada ndur nyedia ke Palan Diau sementara ruang bilik tik kurang perhatian pemisi tik ngentap ke pediau diri bak tanah perintah serta sidak ke bedau bisik belanja mpu rumah kediri mpu. Komiti Pemansang Pengawal Berumah HDC dalam sitik penerang madah ke programnya meri rega siwa ke baruah serta boleh dibeli ngau timpuh siwa maksimum 10 tahun. Dikena nentu ke bantu pengawal berumah terus disedia ngagai Raban tik patut, HDC berjalan ke pengawal meresah pematut Raban penyiwanya, ari maya ke maya. Ngaunya meri peluang ngagai mayu hagi ruang bilik tik berguna ke bantu, ngasai kerengka guna pengawal berumahnya. Antara sukut ke dipresah dalam proses ngelanjar ke siwa, nyengkaum timpuh siwa, penatai pemisi ruang bilik, ngempur rumah tau ke tanah, rekod bayar siwa ngau utiliti serta nitiah ke syarat siwa. Tiap itik peminta dekat diperhati ke baru, bertati ke mayuh macam sukut, tik mungkur perkara pengelantang pendiau. Kena ujung ke berita pagi, saat itu beritanya, berita batang berita dibaca baru. Media nyadi kabar strategik menua tentu ke pengelantang Malaysia dijaga. Upis Menteri Perengkap Pengangkut Sarawak nganjung 115 ikut Raban Penerit Atur Matau Penglikun Sungai. Perintah besar nyedia ke RM2.1 bilion ke pemansang kapit. Tunakah kita mendiang ke berita pagi YFM sehari itu beritanya tadi ditusun Nur Akila Arban serta disalin Matthew Abu dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 30 hari bulan 5 1988. Bini Kepala Menteri Sarawak Datin Patinggi Hajah Laila menjadi ke pengerami penumbuh ke 25 tahun Pampang Sri Kandi Sarawak Federation of Women's Institute SFWI ke diatur ba SRK Mempati Jepang Jalai Datuk Patinggi Ali Kuching. Datin Patinggi Hajah Laila kemegak patron FWI bising ngemata ke mayuh macam aktiviti di dipasuk bala kaban gerempuhnya. Aktiviti itu yang kawam pekit ngagak kiak pengawal pemandang pasar muhibah, kuis, sukaneka, jogetan serta konsert di mujur mata mayuh orang datai. Kesemua aktiviti ke diatur itu jadi pelasar nuang ngempit ke kawal negap ke semangat penyerakup serta ngiri nilai kerjasama bak mayuh pupu Raban Bangsa. Pia megak pengeram itu diarap ke ulih ngangkat ke semangat berakup, negut ke kawal, serta negap ke tangkup pengawal orang induk bak pemansang Raban Bangsa di Sarawak.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko dulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek ca kenyah.
3: Kok lok menanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpuh awak kesidak uliah nelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empuh ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anang agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mutus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu ari YFM.
4: Jakut dalam sarito, ianya belawak ke layak. Belawak ke layak. Reti jakut dalam belawak ke layak, ianya nak nemu berbaik engkau pangan diri, tak seruran belayak, jam makai pan belayak. Contoh ayat, balat gaulah seduai tu dum, tak belawak ke layak ninting hari. Ni memaya seduai tu tau selali engkau pangan diri, nyak nakak jakut dalam sarito, belawak ke layak.
6: Jakuk dalam sarito tau di pendiang ke kita nintian ari 2 ari 4 gau ari 6.
7: Nemu nomeri, Siti ada cara kita indo ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
4: Tanginai, aku kena landak nyumai.
7: Anaira, mai wah produk babas, kena ngulai lawak dipandu nomeri. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, pun biryani campur. Tepung kurma babas pun bisik.
4: Haram, tuan beli semua produk babasnya indai.
7: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai dipandu. Pandu nak Mary.
8: Oh, why? Dani, why? Dani, why?

Hai, aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngambil semua kita kebebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita nyaga pengerai dirik serta pengelikun dirik, maya nyambut hari gawai. Maya mansayang tok kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita.

0: Hai. Di Sidian, di Kemri, selamat hari gawai ngake kita semua. Kayu buruk, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh, ha.
1: Hello semua, ngepulang tu aku Rilisan Layang dekat Meri. Selamat hari gawai ngajak semua kita ke Masa Dayak nangi rabah dini-dini alai harapkan boleh rezeki kaya raja nguan menuan. Oh.

0: macam aku ya. Dai, udah habis-habis ya?
1: Eh, hey, lagu baru bawah FM, lagu hari Filbert Roxy Gau Sweeney B. Ngelingit ranyai lagu kena merindang. Kita kelebih lagi kita ke udah rumah panjai baru ai mayuh program ke bisi diatur pada aku ke bisi dikunci ke kita ba media rama mayuh program bisinya udah berengkah ngatur program berengkah 29 kemari kita udah ngatur mayuh macam pekiat ke bisi diatur buat rumah panjai harap ke pengrami gawai daya tahun 2026 tu rami agi meh hari tahun tahun ke sebedau tu out. Jadi pukul 8 tu lagi peningat dia kita dekat buku langgau Mr. Melangi buat program Leman Berita tak sebedaunya tu Siti lagi lagu gawai kena merindang kita lagu hari Ricky L Sima Gilbert Gawang engau Jessica Timah selamat hari gawai.

Temu baru kita peningat dalam program Leman Berita kita ke sekali itu. Special gawai kedekat data itu ialah. Jadi aku harap ke kita sudah bersedia berdisi radio mendiang ke program untuk seraya kita hanya dia ke diri. Angin itu tak kepatut. Bersering main ngopengami kita ke dekat data itu ialah. Seraya kita kedua-dua bertungak ngopangan diri. Aku merindang kita berdisi radio ke sekali itu. Anak jawa hari radio aku. Seraya kita gawa, serayanya mendiang kaku berjakuk bar radio. Jadi lemah berita kita keterubah tau. Aku main cerita ke nyadi di Muna India. Dan sampai lama aku dah aku boleh cerita tau ya. Dengar kita cerita tau. Lemah berita tu nyadi baramati di Muna India. Dan sanggup aku munyi leka lagunya tadi. Munyi lagu rakamaya reto deh. Ya kedek rindu nembiak kemaya reto. Nyak meh pengeran hati siku indo. Atau ukai aku dekat muji sidak kindo ke nama tu tang rindu tu ama dah saya ko kita ana main-main nau pengrindu retu nasi gi datai ko pengujuang tu bukti ya.